Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang kadang pamirang. Alhamdulillah seket pinanggian mele kalian tate jog. Engar dicoro warung gaul dina Rebo tanggal 10 Oktober. Oktober ge yang tekan diurusane to ya ya. Wong sik Juni. Kate nang Oktober wae. Tanggal 10 pagi Juni 2016 arep lali tahun. Mari lali bulan lali tahun. Lali kabeh mbola iya jenenge wong tuwa ya ngene iki wong. Ya harap dimaklumi jenenge wong sepo ya to gampang lali. Nah, nggih. Wis kaya biasa nih sing pengin gabung, pengin nyawiji ing warung gaul saged nyawiji lumantar 404-504 tawi WA 081-555-691-053. Ya dah. Ah. Ngomong ki apa, Mbah? Wah, ket wingi-wingi ora ana tema, saya kita nggawe tema wae. Sing rodok hit, rodok hot, penanget wong. Nanging kaya lagu sih ya. Lagune ana

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: manis-manis. Sopo sing manis? Ora ono. Ah iya, sing manis sapa Mbak? Iki lho sing gabung 404504 ta WA. Warung Gaul.
1: Warung Gaul.
0: Gaul, gaul, gaul, gaul.
1: Gaul li opo sesuk iki?
0: Gaul li warung.
1: Gaul li opo?
0: Lah gaul li warung.
1: Karo ana digauli.
0: Mbak, piye dong kabare?
1: Kabare api-api ae, Mbak.
0: Nah, alhamdulillah. Yang penting sehat lah kuwi sing golek lah.
1: Alhamdulillah.
0: Lah iya.
1: Ya apa ndak apa, Mbak?
0: Eh, di omaku sehat kabeh.
1: Eh, di lor kena adem, Mbak.
0: Lor ndi?
1: Ya oh. Di daerah kono di Malang.
0: Adem mah, adem ya kaya ngene. Iki aku gawe kopi ae.
1: Iki nek ana adem, Mbak.
0: Nandi?
1: Nek turain.
0: Lah kok iso?
1: Ana adem belas.
0: Weh, enak ora ana adem belas.
1: Iya.
0: Ana e mbediding. Padha ae.
1: Sing wong muni adem iki kliru.
0: Lah iya.
1: Sing muni ku lambene, lah awake ku agak adem.
0: Oh, berarti sing dikemuli.
1: Iya, berarti ku lambene.
0: Ah, berarti sing dikemuli.
1: Adem.
0: Berarti sing dikemuli lambene.
1: Iya. Padahal klemat sih isuk ngono mari ngono sanget isan.
0: Loh, kene jam 2 wis biar-biar kok.
1: Nah, ya iku. Ya wis sing penting Dik, berempat iki dulur bolo kabeh Kalimantan Surabaya sehat kabeh
0: nalangan opo-opo. Amin.
1: Ya Dik, Mbak Tukono ya butuh niku ya sedangkan lancar nyambut gawe ini Mbak Indah.
0: Amin.
1: Ya, terus ana Bu Widi.
0: Iya.
1: Ning Leha. Bu Sipurnomo, Bu Pandan, Bu Ponco, Mbak. Terus ana Mbak Utami, Mbak Upisa kita. Yo selamat pagi.
0: Okay.
1: Mama Yuda.
0: Ah.
1: Bunda Marlena.
0: Iya. Yeah.
1: Ya wis trebur yu Piriatin. Terus ngono-ngono Mama Dika.
0: Dong.
1: Ya wis salami, salam sehat ae wis.
0: Sehat selalu.
1: Ayo.
0: Melaya.
1: Bunda Yatmi. Selamat pagi. Salam sehat. Ada jono mana ana Bayu Jumi yang ada di kawasan Pagelaran kono. Salam sehat ae wis. Salam kabeh Mbah tanpa terkecuali Mbah.
0: Oke.
1: Salam sehat. Selamat bekerja.
0: Iya.
1: Saya doakan sukses.
0: Amin.
1: Dengan akhir rezeki ini.
0: Alhamdulillah.
1: Tak dono pelaine, tidak no jawab tadi ngomong anak putu.
0: Maaf.
1: Ya wis ngono Mbah ya.
0: Oke.
1: Lagune Mbah.
0: Apa ki?
1: Lagune kena Podang Kuning, Mbah.
0: Podang Kuning.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya wis maisun ya Mbah ya.
0: Matur suwun.
1: Salam sehat ya Mbah ya. Heeh. Dina alangan apa-apa, Mbah. Ning sehat ya, Mbah.
0: Amin. Ya, matur suwun.
1: Ya wis. Suwun, Mbah.
0: Heeh, ono Grandong ya lur ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gendong ge isuk sregep lho piye ati nyambut gatel sarapan sing ngene bae ora sarapan ngene bae ha ora mantep jare ayo rebutan ayo sapa iki jeng dhisik dhewe kok kabeh ora kena diklik ilang titik ilang Bu Sri Utami ilang Faris ilang ki piye to. Oh ternyata saudara yang menang adalah Sri Utami. Halo.
2: Halo Warung Gaul.
0: Ada 3 atlet yang sedang berburu nomor telepon.
2: Nggih, itu nomor tunggal Pak Gandong nggih.
0: Lah iya, ternyata yang menang adalah
2: iki anu lho Mbak Tejo, pun setengah 8 langkung kula badhe mangkat nyambut damel niki kula tak langsung mawon kirim salam nggih.
0: Monggo mangga.
2: Nggih, mungkin lek telat diseneni.
0: Lah, potong gaji wis.
2: Running nek nyambut damel beto radio HP lho.
0: Oh ngono.
2: Nggih, beto headset kula dhewek teng kuping ngoten.
0: Lah iya, cedake dengkul. Kok
2: tak lajeng nggih, Mbak?
0: Mangga.
2: Kagem Bu Sumiatun, Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sri Purnomo, Bu Riatin, Neng Tias, Mbak Titi, Bu Sri Bella, Mas Faris, Pak Bojes, Mas Aceng, Lajeng Pak Bambang, Pak Eko, Pak Widi. Waduh, kadang lo tak melajeng ya, Mbak.
0: Ah, dang pelayon kono.
2: Mama Ati, Bu Marlena. Wonten Bu Sri Bulton niku ingkang teng mriku nggih tebe nggih.
0: Amerika.
2: Teng Amerika, Bu Sri Bulton.
0: Iya. Yeah.
2: Kula benjing-benjing tak nyusul teng Amerika mawon.
0: Murah.
2: Cari i. Buya Temi.
0: Iya. Yeah.
2: Bunda Sofia, lah niki Bunda Sofia niki ingkang kagungan bakso napa? Bakso mercon napa bakso granat, Mbak?
0: Monang, Di.
2: Niku teng pakis niku lho, Bunda Sofia ingkang gada.
0: Wah. Niku ngerti ngono ora.
2: Bakso nuklir.
0: Nuklir.
2: Nggih, bakso nuklir, nuklir. Pakis.
0: Oh iya. Yeah.
2: Pak Grandong lajeng Mas Suryanto, Mbak Gita, Bu Pandan, engkang dereng benjing kula sakniki tak mangkat 7:30 langkung.
0: Okay.
2: Kali Beto Radio lho.
0: Iya.
2: Yeah. Tembange kula niki nedhi napa nggih?
0: Apa?
2: Niku mawon Pedhot Kutha Ngunut, Pedhot Pasar Ngunut.
0: Wow, pacar.
2: Nah, asli kula ngunut mriku lho, Mbak.
0: Elah ngunut kono dah.
2: Celake peken.
0: Dine anu, dine endi rel sepur?
2: Mboten nggih. Napa celak stasiun, celak pekening griya kula niku sing pas jalan raya ngunut niku.
0: Oh, lah iya.
2: Lingkungan 16.
0: Daerah.
2: Nanging kula pun dados Arema lho, Mbah.
0: Oh, ngono. Mbok suwe ora anu.
2: Dados Arema.
0: Suwe ora bali nang ya.
2: Lho, Riyadin niku mudik kula mulih diluk.
0: Masuk.
2: Pun matur sembah nuwun.
0: Matur suwun. Iya, hati-hati.
2: Nggih.
0: Matur nuwun wah. Wah, oh, tibake cah kilenan. Lah iya wong kilenan iku mercing-mercing. Kilenan kubeng. Masih ada perebutan bola saudara antara Faris, Titi, Widi. Siapa yang menang lah kok. Apa diklik kok padha ilang dhewe-dhewe saudara. Ternyata bola sedang digocek oleh penjaga gawang. Iki sing error sapa to iki? Klak-klak-klik wae. Kala yo iki wae lek ngono. Wah, padha saja saudara. Ternyata bola sedang dibawa oleh gerdu. Loh, pedot saudara. Dan ini adalah pendatang baru, Bu Pandan. Pedot lagi. Bu Pandan pedot lagi. Gol! Titik menggiring-giring bola dibayang-bayangi oleh bayangannya sendiri, saudara. Ternyata yang berhasil mencetak gol.
3: Tendang semuanya adalah Maduro lagi.
0: Lah iya, iso ora wae buta no. Wong 6 iki mang. Ana Bu sapa mang? Iya, ana Bu Sri Purnomo, terus ana Pak Widi. Waduh. Kuwi ya pedhat-pedhot dhewe kan.
3: Punten Pak Widi.
0: Bu Pandan, Bu Riatin barang, Faris barang.
3: Lah iku ora ana sing cilik, Mbak, lah sing gedhe kene.
0: Oh iya ya.
3: Tak trombol yang guling kabeh.
0: Kalah. Ternyata.
3: Lah iya.
0: Atlet sumo sing menang
3: itu sumo lah iki mbah
0: apa
3: atlet sumur.
0: Piye kabarin Jo?
3: Alhamdulillah mbah ndek kene yo adem. Wala. Ya kemulan sik
0: wedah kaya kowe iku adem ora adem yo bangga kemulan. Loh,
3: kemul itu adalah teman setiaku.
0: Oh iya anjene yo.
3: Lah iya.
0: Tapi ya putuku malah ra gelem kemulanmu. Masih adem iki kemul mesti dijejeki yo. Heran aku.
3: Aku lek adem iki duduk kemul sing tak jejeki.
0: Iki bojomu paling wis jejeki. Kowe kok asine?
3: Iki bojoku ya tak bojoku ya tak jejeki, tak dusel-dusel.
0: Asline kowe ora mergo adem, kowe kok ngimpi pencak.
3: Aja pegawainya lah gelut lah ngono mbak.
0: Lah iya.
3: Si kile petingkrangan jok didi.
0: Pandan ya.
3: Mbak kok suwe sih ora ora minger suarane.
0: Lha lha piye? Lho wingi yo yo dodolan ngene kok ya. Kowe nandi wingi?
3: Wingi isuk ta sore bengi?
0: Lho ya isuk ta bakulan to Mbak kok mosok ora roah, berarti kowe wingi beku.
3: Aku nggih so rang reken radio, rang reken opo-opo aku, Mbah.
0: Lah iya, sakit bekune.
3: Aku kuwe kuwe wis wingi suwi.
0: Anjene, wis katene anu. Katene apa jenenge awal-awal awal-awal iki awal-awal pergantian musim kemarau ngene iki.
3: Wis mulai.
0: Wis mulai.
3: Jarene wong pian wis mulai mbediding.
0: Mbediding, heeh. Ini ki berarti genteng-genteng lah rakanggo lah dicopot wae didol yo. Lah omah kan ora ana udan ya.
3: Ora ana udan, gak apa-apa, Mbah. Lah ngene iki kan sing akeh godhong mabrung, sapa ngerti mabrung nang jero omahe dadi dhuwit.
0: Lah. Lah cacili wae. Yo lah cacili ngono.
3: Pikiran-pikiran khayalane Mbah lah ngono iku ah.
0: Cacili
3: gentengate didol.
0: Cacili mbiyen lah ngene ya. Maling apa jenenge gunting kuku lho. Wis tau ora dikonone karo makmu. Mari gunting kuku ge. Apa cekelan gegemen gawon melayu lapangan ping 3 lah dadi duwe. Ngono ya percaya aku mbiyen.
3: Iya kono.
0: Percaya. Lah
3: kok dadi pira, Mbak?
0: Tak buka kan ora apa jenenge mari digunting kuku kukune kuwi ya to tak gegem kokon. Le gawe gawan mubeng lapangan pengen telung lah tadi duwe
3: tak jenang mubengnya dek lapangan anu rampal Mbah
0: iku eh satuan lo aku ndek beli taro bian dia
3: lek kak mana yang dek lapangan kono juanda lo Mbah kan dek kono rata ciut
0: dek lapangan bal-balan lo kak mana gede nih
3: lah dek juanda ini kan ciut dong mandak isinya yang mek pesawat eh
0: lelah iyo terus tak mari ngubung lapangan tak buka orang tadi duit wah nosyo aku lo mah orang tadi duit kan masa sih coba bukaan lah duitnya logor jadi
3: hapus gitu
0: jadi hapusi ngono bian gue karo wong tua ya manut gue ya
3: lah aku bisa tadi duit mulai banyak sampai tua paling uang ganak yang
0: andal terus mari ngono leh anak kunang-kunang. Wah, biasanya sore kan diuber kan. Wah, kok aja diuber kukune wong mati ya. Ora mikir yo.
3: Percok. Saiki lho Mbah ora tau tumon ana kunang-kunang apa kalah karo lampu
0: bali. Kang Dani yo dhek wis kadung ngeden ngene. Lah biyen kan murupe melik-melik ngono bae wis anu to wis padang ya. Saiki wis ngeden yo apa kalah we.
3: Kalah. Saiki ana dhek alas ae dalan sing di alas iki lho Mas
0: iki ya wis ana lampu padang. Dadi kadung ngoten ngono kok ya ora apa terang-terang ora murup ora perkara ora mulup ya kalah karo lampu kuwi lele akhire motong dhek. Lah
3: kok kene. Ora tau metu
0: wae. Ora metu wae ya ngono. Metu ya ora kanggo.
3: Lah ya ngono biyen ya iso wedi jare kukune mati iso dadi kunang-kunang.
0: Lah yo jan wedi tenan aku ben. Mulane pas melayu apa jenenge lagi enak-enak melaku surup-surup maghrib ngono ku. Ya ta kate nang langgar ono kunang-kunang nyewedok ono wangis yo. Sumpah ya. No wangis brok-brok mulih tadi sido nang langgar. Nyapa? Ono kunang-kunang.
3: Lah ya nangisan.
0: Loh, aku iki terkenal gembeng. Andani yo. Andani
3: Ubin. Mas putune ra niru.
0: Sopo omong?
3: Sing cilik.
0: Wah.
3: Sing cilik iku nirune lek nangis masuk perkara wedi.
0: Ora njaluk jajan. Lek jajan
3: bae kan wedine kunang-kunang. Lek saiki kan wedi lek ra ditumbasno.
0: Alah Andani apa maneh iki? Saiki ndek ngarepe warung ke warung Madura buka 24 jam. Kowe ngerti ya, setengah, lho setengah 5 kuwi dek nglilit langsung jajan. Lho, tutup, Nduk. Lah itu ada lampu buka, nyeri wadah. Jeneng ora iso dihapusi. Sesah dihapusi, eh. Makane mending bocah.
3: Ya, diwuruki moto.
0: Lho lah iya. Makane bocah wis gak tak sekolahke ben ra pinter. Nek sedia kali wong sumpah ya. Cah saiki angel akal-akalane.
3: Lawan kene.
0: Nek cah biyen diakali wong tuwa ngono ya hooh wae saiki ora. Ya
3: diwali.
0: Kaya galak apa jenenge sanguryaya ngono kuwi. Titipno ibu wae timbangin kok ilang ya manut dia anu. Apa takon ya wedi.
3: Kila jawabe yo ngene. Lah ibu sing ndi ya ngono ta jawabe.
0: Yo ra biyen aku konone.
3: Oh, bae tak bae kelak putune.
0: Lah lek putuku yo kene titip mbah anu. Moh. Moh.
3: Pikir lek putune kok ngentitipno nang ibuke lah ibu sing ngendi ya ngono ta male jawabe.
0: Tuku ae nang Indo ngapret. Iki koyo ono wae.
3: Saman ki mbah tembahas apa sih mbah isu-isu.
0: Iya tembahas sampe lali mbah. Oke lho. Saya kira lagi rame gitu ya, apa jenenge MBG gitu, rame mana?
3: Apa yang mulai kau ya kau rame
0: lah? Rame tapi kan yo rapati anu saya kira casing apa tidak beroperasi sementara ki kanggo kue lah duwe bocah sekolah lo pengaruh bora terus penake ki
3: yo
0: menurutmu piye? Mandek
3: kok. Lah bagi aku ya ora pengaruh babar blas mbah wong dek kono-kono MBG dengkon kuyu ra ono MBG.
0: Kowe durung kebagian to.
3: Anak kowe bendina ya bekal teko omah.
0: Alah, Cek. Dadi urung sampe kono urung apa di daerahmu durung kebagian sekolahe terus lagi mandek. Kok ya melas.
3: Kebagian ora kebagian dek aku ya wis koyo ane ora ono pengaruhe mbah.
0: Kaya iya podo
3: ya podo saiki lho mbah ya lek dipikir logika ya kayak wong sing goblok-goblokan kaya awak ingin ini lho
0: iya
3: daripada dana digawe umbar-umbaran gawe MBG tempatnya itu puluhan atusan juta lah anu urung kok barang-barangnya perlengkapan nih urung gaji karyawan nih lah ngono kayak no arek sing sekolah gratis LKS gratis.
0: Ayo
3: wis aman ta?
0: Malah aman malah.
3: Ya wis gak ribet.
0: Kak, ayo ngono ya. Iya ya. Dadi istilahe kuwi.
3: Lah terus saiki anake digawe MBG satu kali makan. Sing ya. Sekolah mamane sak keluarga anake papat, sing sekolah siji. Lah sing telu emange gak butuh mangan.
0: Ya kok titipke yang sekolahan mangan nih. Ya ora mungkin, ya ta.
3: Lah iya lah terus iya. Bapak ibu nih lah kan ya mending lapangan pekerjaan itu dibuka bapak nih mbok ora ketang sedina oleh 50.000 iku oleh bayaran iso ngingoni anake lah saiki iya. Bapaknya ora digawe penggawean anake mek situk sing digawe makem lah emange liyane ora butuh.
0: Oh iya ya oh iya dadi ya kudune apa program kuwi prioritase kuwi sing mana kuwi pemerintah kudu harusnya tahu ya dah.
3: Lah iya lah saiki lho MBG ya wis ya bagi di pelosok-pelosok sing anu mungkin memang penting tapi masih di pelosok oi lho mbah lah lek anake 5 anake 6 anu sing sekolah mek loro sing papat po yo nganggur weteng iki
0: ana weteng nganggur lho eh wetengmu nyambut gawe piye
3: lek weteng kuwi ra tau nganggur mbah
0: iya eh wetengmu nyambut gawe selepe kalah
3: ya kalah selep paling selepan jagung pari
0: iki sembarang kali
3: selep bumbu selep pentol
0: lho lagi ya iki nyelep sih
3: sembarang kali mulai tekok suket mulai tekok suket sampe daging
0: lah makane selepe apa jenenge kalah mesine selep sing larang kuwi meng gawe daging tok gitu kan ono penggilingan
3: sapi
0: daging
3: sapi lho mbah ya
0: iya
3: sapi sing diselep mek suket nyel
0: Lah kowe yo suket yo sak oyote yo sak.
3: Yo sak sapi-sapine
0: lho sapi-sapi ini dikiling. Ono biaya ono mas kawin 100.000.
3: Lho, mas kawine murah mbah tapi ne ngon-ngon iki
0: lho selanjutnya. Andan yo. Ki cara angsuran DP niku 50.000 angsuran iki. Sampai belenger angsuran sepeda motor 3 tahun weh ngangsur titik weh.
3: Lah iya.
0: Sabare.
3: Wis 30 tahun.
0: Tapi anjene anu ya jenenge wong rumah tangga kudu ana tanggung jawab ya to.
3: Nah iya. Lah lek rumah tangga rada tanggung jawab lah kok penak
0: men. Lah kok penak. Lah iya. Cara ngono ya aku ya gelem.
3: Aku ya jalan ya wis ngono apa.
0: Oh iya eh Bala ya ya.
3: Ya kira. Ya asalamualaikum bala MBG jareku yo. Aku mulai dari awal ana program MBG wis
0: wis ora yakin. Ora yakin yo to bisa berjalan baik gitu ya. Yo ora patek setuju. Ya
3: ngerti dhewe lah wong-wong di awake dhewe yo kaya apa terus tekan dukure yo kaya aning gak tegas.
0: Ngono ya.
3: Ya kalau lek ndek nyoba yo ndek luar negeri bahkan memang tertib teratur jan untuk MBG ya memang MBG asli makanane ya ora sembarangan.
0: Lah iya.
3: Masa MBG liyane sukro. Ay. Orang ngono telo, pogong, tapi. Lah lek sing kena penyakit lambung mangan tapi ora yo ngek.
0: Lah kowe ngerti. Lah kandhane. Kutu kuwi lak TK lho. Iya ta. Kutu kuwi TK. Terus apa jenenge? Waktu kuwi ana kancane ulang tahun ngekei kotaan pisan. Jenenge ulang tahun ya to. Ono apa ngekei pakotaan pisan campur karo kotaane MBG. Ora campur, dadi loro kota. Sijine sijine MBG, sijine.
3: Siji MBG siji ulang tahun.
0: Ulang tahun ya. Tak buka, weh. Ki kok Siti Mewah sing tak buka sing Siti Mewah dhewe. Tak takoni dari guru nih ini ya temen ulang tahun. Oh iya buka buai, wah buai istimewa, ono buah pir. Terus apa jenenge gue? Apel. Yang terakhir buai gue anggur. MBG ini tak buka. Ono buai pisan, wah sama iya mikir. Ono buai pisan.
3: Tapi mau buahnya.
0: Lo ora buah. Tapi mau loro. Buai gue.
3: Apa yang mbak kelengkeng?
0: Klengkeng sih api gedang separuh
3: sih tambah
0: eh?
3: gedang
0: diparuh
3: gedang separuh itu loh kok pernah dihumpi yang kalau lamuk
0: bahkan mana gedang separuh Nah, sing apa jenenge sing mending gedang apa guntingane kok guntingane irisane cek anyar mikir gue. Oh, cek anyar. Lek irisane wingi wis bonyok bocah iki aku. Wis irisane anyar. Lah, sing kedua, weh padha iki tak angkat. Ya toh sing kedua iki tak angkat buahe. Karo buahe sing teko kancane ya tak angkat. Weh padha. Lho kok ora aku mikir ngono. Apa ayo? Buah apa ya? Cinta angkat.
3: Apa?
0: Anggur. Jadi sing teko kancane anggur, sing teko MBG cuwet.
3: Karena mbah MBG ini kan cuwet itu buah langka.
0: Kep masalahe. Cate kandi sing gelemangan cuwet. Kelah dipangan ungu kabeh kelambine lancungan.
3: Ayo,
0: aku mek
3: ngono kan iki. Nek kei MBG degan wungkul situk.
0: Ya iku kari glondongno kaya bowling. Aduh.
3: Tapi lek anakku ndek panjen SMA iku, Mbah. Alhamdulillah oleh iki mesti api-api.
0: Ngono.
3: Berarti memang amanah temenan
0: ya. Iya, ya memang enggak buah, semua ono sing api.
3: Apel Fuji itu sing super marung

0: tangi apa? Anak apa kilai tangi jam 5 adang. Nggawe lawuh.
1: Wah, ya yang ngono.
0: Ke bekal iku ya korah-korah. Tadi aku tangi ku iku ibu wis sarapono. Pinter kan anakku?
1: Wah, janenan. Ya ngono.
0: Pinter pol.
1: Ya wis.
0: Nah, ya iku Pak Yono Petung Sewer RT 10.
1: Ya wis muga-muga apa husnul khotimah.
0: Amin. Sepura dosa-dosa ini apa?
1: Sepura dosa-dosa
0: ini. Wongi
1: wong api. Ya, alhamdulillah. Yang penting apa itu begi? Kita berbuat baik, yang insya Allah apa akan dikenang api. Makanya urip sepisan ojo, ojo gawe elek wong. Ya elek wong malah tadi
0: elek. Urip pani elek, manu gawe elek. Isor anak sing kena dipuri.
1: Kanda ni wisan. Kemana kau yaku es keriput, jekisut, ngentutan.
0: Jekisut.
1: Ngono kok elek ambe wong wah dibuak biuk.
0: Es mati glundunga dhewe budhalo dhewe ya ngono duduk-duduk dhewe dikono karo tanggane.
1: Ngegrep. Lagune apa iki?
0: Ku ke ono lagu Bedhideng ae paling Mbah penak. Kan padha mbek hawane ya.
1: Iya. Ya pedhut
0: ki. Bedhideng. Gambar lek pedhut.
1: Bediting kembang cemani gitu.
0: Bediting kembang cemani yang zaman PT.
1: Mau nih deh kok cemani. Mantuk cemani. Bo. Mau nih. Bediting kembang cemani. Keluruk. Mau nih. Lah aku macamnya emang bediting kembang. Karena yo A ini kan bener A ini.
0: Kita cemani mbek mauni ya
1: mbok. Lah ya aine bener cemani. Wala jojo tuwe goblok kowe iki.
0: Wes tuwe. Begitu.
1: Ala ya wis oke.
0: Ya wis kanggo mami nang sehat.
1: Ya.
0: Pak Widi, Bu Widi. Ya spesial kanggo ayai, Mbah.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih.
1: Matur suwun, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diatur kisi lelagone pun kadang pamiteng. Yang pengen gabung sabar. Ki wis meja 8.

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

Tahukah Anda? Tidur kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipan.

0: Setunggalan terus gangsal koma tiga Radio Republik Indonesia Malang program 4 kadang mamireng warung gaul wah langsung wae dibuka ah warung gaul.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung Wilujeng Enjang Bu Sri Purnomo.
1: Gini kulangil Wilujeng Enjang sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Sing digoleki.
1: Ngaten kalian do tansah sehat walafiat diparingi rezeki ingkang lancar.
0: Amin ya robbal alamin lagi. Pencarapan
1: bu? Nunduk sekolah.
0: Lungge.
1: Oh sampun.
0: Oh, gue yuk sekolah nih kyo. Dereng nopo, dereng.
1: Dereng libur.
0: Dereng. Lagi. Sekolah kalau apa? Doa yuk. Kurang ngaruh.
1: Enggih lah. Menawi SD malah sampun pendaftaran.
0: Oh, pendaftaran SD.
1: Engge dados lari-lari libur gurune peningkang tasik mlebet.
0: Engge, wah iya. Nyanjane anu kok napa niku bulan-bulan ini sampai wulan ngarep kuwi biasanya jane wulan liburan nambe pendaftaran siswa baru.
1: Engge.
0: Wayah njenengan wonten sing mlebet SD.
1: Lah putu kula.
0: Lah nggih.
1: Putu ingkang paling alit menika TKB mlebet SD kelas setunggal.
0: Oh, ngoten.
1: Nggih, Mbak Ipun minggah kelas gangsal.
0: Iya.
1: Nggih. Ingkang ingkang ageng sampun lulus kuliah, sampun lulus SMA, SMP, wonten tasih wonten.
0: Ngoten. Ya, dinikmati.
1: Lah lari sewel sembah.
0: Seru wakep sebelas. Jane nek mbiyen kuwi kabeh kudu keluarga berencana, keluarga besar.
1: Nggih. Rumiyin wedi mbah menawi badhe kabeh, soalnya isu-isunya macam-macam mangke lek kabeh iso anu ne iso anu ngaten
0: dadi wedi. Lah iya, jane mbiyen kan nggih informasi kan mboten kados sak menika.
1: Nggih. Sak menika sudah cukup.
0: Nah, informasi kuwi nopo istilah iki kata riyen kan informasi kan hebat to
1: nggih
0: malah informasine sing
1: lamale heeh mara sepuh menika putrane namung kalih terus ngendika jen jene akeh ya jen ngaten
0: la iya
1: dengen wong ngaten terus ngantos gangsal kula
0: eh salam alhamdulillah la alhamdulillah ku malah rame malah
1: Ibu menikah naik rame naik minggu tok hari-hari biasa sepi inggi
0: malah kangen lek rame doh mana
1: inggi
0: sekitar
1: maem sareng-sareng
0: nah kui sih digolekan jeneng ngono kui iso maem bareng-bareng iso apa jenenge gojek karo putu lek ngoten lah iya
1: suwe pohong goreng
0: wes suguhan ini ora penting kok yang mendengi kebersamaan
1: laremen lho mbak lari-lari nanti pohong digoreng lho seweneng
0: lah iya
1: mesti kalau cepat pohong goreng ini kok
0: iya
1: ini
0: padanya tembang apa?
1: Tembangnya pun Wijaya Kusuma kemauan mbak
0: Wijaya Kusuma oke
1: ini kagem pamireng sedoyo RRI Perumpat Sugeng Injing Sugeng Midangetaken Lajeng Kitomnya harus tetap berdoa mbak
0: okay.
1: Sebab doa niko saged menenangkan kesabaran
0: leres
1: walaupun kita berada di tempat yang kurang tepat.
0: Ngoten.
1: Nggih, walaupun kita banyak masalah, ya terus kita tetap berdoa karena doa bisa menenangkan hati dan amin. Mengabulkan segala
0: yang didoakan. Amin. Amin. ya dinikmati wae ngamine. Lha piye maneh?
1: Lha nggih. Okay. Napa malik kados kula. Sampun ijen nggih kan nintenguk-tenguk. Nengok no radio, TV ngaten nggih mawon. Lha
0: nggih.
1: Nyapu latar, nyapu omah. Nah niku penggawean kula ben dina.
0: Lho, niku malah damel olahraga. Nggih, damel olahraga, jujur lek ora gelem obah kuwi wah wis kesehatane. Nggih. Malah saged napa terganggu.
1: Nggih, kate isuk sore lho, Mbak. Enjing sonten iki mesti lah godhong-godhong nangka niku sami ceblok sedaya.
0: Lah iya.
1: Kados nggih. Lah ratan niku nggih wit-witan dateng ratan niku nggih godhonge nggih mabur teng iringan griya.
0: Iya.
1: Kados nyapu nggih.
0: Oh, ngadan. Iki mboten napa. Oh, berarti njenengan sering anu nih panen nongko nggih.
1: Nggih mboten sering kok setahun pisan to, Mbah. Lho, menawi panen nongko niku malah kula mboten anu, namung saiki, Mbah. Lados mundi ingkang mambu nongkon no tonggone. Oke. Lamukan tangi menawi timbali kula bupo mambu nongko ngaten wis dipecah sak gang niko.
0: Lah iya.
1: Kula namung sakire.
0: Wis alhamdulillah iso iso ngedumani tonggo, ngedumani dulur ya to. Lah nggih.
1: Lah kaya nggih ngaten menawi wonten tiyang nyuwun yo menek dhewe, cukup dhewe kula ngaten.
0: Kula misale penekno, Mbah. Wah. Wis njaluk nyanyi. Wong tuwek kok kon penekan.
1: Menawi ingkang nggih dipun tewel.
0: Nggih.
1: Menawi ingkang ndek ngaten dipun brongsong.
0: Lah iya.
1: Kagem nangka.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Aku jangan Bindu tewel ya. Di omah aku anak seminggu ya.
1: Nami sampun blendrang menika Mbah digoreng eco.
0: Wong ngoten ya?
1: Nggih, nami sampun blendang buat wonten duduhe menut njan goreng.
0: Ora enak duduhe entek ya. Nyunyut.
1: Heeh. Menawi dinget lah gosong menih digoreng kemawon.
0: Oh iya ngono. Oh iya. Terus
1: tambah enak nggih.
0: Oh tak goreng enten.
1: Ranging minyake pun nggih nek sampun kata-kata sekedhik kemawon.
0: Iya, kula dikum minyak ya padha ae klomo.
1: Nggih.
0: Oke.
1: Nggih. Nggih sampun ngaten kemawon, Mbak. Matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri pun nama matur nuwun. Nggih. Warung gaul. Oh, pedot. Acobi malih ya to. Keng warung gaul kalian Bartejo wis tengah songo wis ana kandhani kok. Warung gaul.
2: Warung gaul.
0: Nyanyi ya.
1: Nyanyi. Sering sarapan.
0: Nyanyi ta kora-kora.
2: Wuh, ngalor ngarut balik, gawa Mbah ngalor.
0: Lah ngomong apa, wong iki? Oh, lah wong rebutan, padha kaya wong main bal-balan rebutan ngono ku.
2: Lan kene kuwi kok rebutan ta. Ah, gol digawa putiti mungker lah. Saiki di bal malah nganggo bae, Mbah.
0: Lah yo ben bal-balan. Juga ngenjang ben bal-balan Piala Dunia ya to. Ulan ngarep lho enggak iso lah.
2: Ya men. Ulan pun nanu. Ulan pun daftar nyenane niku balik nih terus kula sak iki. Ate yo bal-balan ki ambak kula bengok.
0: Kowe daftar apa? Daftar anu. Daftar.
2: Nggih, ngene niku. Dadi pemain
0: timnas.
2: Anu penjaga gawang.
0: Alah kebobolan terus. Nek penjaga gawang kebobolan terus.
2: Iki sinerane kebobolan.
0: Lho la iya.
2: Gawang liane bolak-balik kul ya kono. Ya kan bal anggere wis mlebu ditekep ya metune angel.
0: Ngono ya. Gila, orang seram tak Aceng.
2: Oh, kacang mas Aceng, matur nuwun sangat tuh kenyang. Oh,
0: kacang mas.
2: Lo kacang mas.
0: Kacang mas, oh, kacang mas. Aceng ini apa tumben orang nu orang ngirimi gambar kopi, kentean kopi aja.
2: Boten kan anu Aceng itu transfer. Duwe ae lo teng aja anu gambar. Langsung di transfer duwe mbak iki mergane anu.
0: Batine Aceh aku ndek kene ceker-ceker mbah-mbah ini. Ceng ya. Aceh iki tibake tangane tatoan to.
2: Ora nang Jawa tok ya mbah sing ceker-ceker
0: di
2: Kalimantan yo kan cekekeran. Wala
0: nganu
2: Matun. Aku yang golek rupiah iku golek dolar-dolar iki tare wangi nipo tangi gulung gemak.
0: Wah, enak kuwi gemak dibakar kuwi. Sate.
2: Tare wangi tangi bengi sampai pendak meh anu gulung turu ceng-ceng.
0: Ning
2: Jawa iku salah mbah kene golek dolar angel. Iya ana emek rupiah
0: to. Kandhani yo. Mak manten tak kandhani yo. Ya ceng lah, apa ngirim gambar tiba-tiba tangannya, lengannya tatoan
2: ceng apa ini ngunik krian pepetan tempelan kare Pak Heru ini
0: ceng lah, tapi biasanya tato lah gambarnya nogo, macan gitu lah ini gambarnya sendok garpu
2: cacing lah Pak Heru kan cacing cili-cili kami
0: Pak Heru. Tak ada nih Heru nutupi panu kui.
2: Oh, mak ni kok anu? Jangan apa iku lek kepanasan ngono kok batinku kok kluket kayak kremi.
0: Lelah ya nutupi kui. Cari Aceng, podong pak aku nutupi panu ikinya. Tapi seni ya.
2: Tapi nggih anaten mae lho anu damel tato niku.
0: Lah kok
2: dadi pomon wongku. Jarine wong tatoan niku kan wong sing elek ngoten nggih.
0: Tibane
2: wong apik ya tatoan.
0: Ora, wong apik ya akeh tatoan wong gawe seni ya.
2: Lekne tapi lekne sedua ya sak awak ngoten nggih male senepen.
0: Ya iya. Lek sak awak.
2: Lah ya.
0: Biasane kan
2: seni, tapi lah
0: kok senewan. Kandhania. Madun, iki lagi apa jenenge rame-rame iki akeh apa dapur MBG sing lagi mandeg. Iki menurut sampean piye?
2: Halah yo karuan ngono lah, Mbah. Mbah
0: sing
2: anu wong cilik iki tambah bongko, Mbah, Mbah. Kulane melok sekarat. Biasane isu ngono wong golek sarapan, padha golek nepekake.
0: Iya.
2: Mbok setiki oke wae nang anak MBK mah bongko, Mbah. Mangan anakku loro kon kulan sing papat ning omah ora mangan.
0: Bener jane titik kowe mau. Lah iya. Ya ya semoga-moga wae ke apa wae
2: anu karuan dikai duwek ngono lho Mbang anu ngikulan koyoke mangane yo iki tapi mangane enak-enak Mbah.
0: Ngono.
2: Kira.
0: 17. Pak
2: mangane iki enak-enak iki favorit arek-arek. Sing ono kejune, ono anune niku lenten. Mbok apa sing ireng-ireng teng krembuk.
0: Kok iso ireng-ireng wong krembuk lho.
2: Tumbuhan desi ku cara apa ya mbak? Apa tak kamu tak ganti PPO ngono?
0: Orang DKI. Oh menun. Iya.
2: Ambek. Udah suke terus apa ya mbak DKI apa itu?
0: Wow, anu menunya gay bocah, ini api-api ki sampean.
2: Gay api-api nganu daging barang itu pokoknya daging yo rasane sedhe enak pol terus mari ngono ikan laut yo sedhe yo enak.
0: Hmm.
2: Bener mek tapi enak.
0: Wong ngono.
2: Anak nggih. Jadi anak-anak biasanya di rumah enggak sarapan nang sekolah enggak mesu sing geser, Mbak. Mangan.
0: Lah iya jen ya. Coba ya tapi nek iso kuwi jenenge program kuwi sing iso apa tidak merugikan yang lain lah ngoten lho ya.
2: Nggih nganu karuan dhuwit ngono ae pun ya. Karuan duwene dhuwit ngono apa mo 1 juta sedina ngono.
0: Pira? Pira?
2: Apa mo dikasih 1 juta ngono kan do mangan kabeh sak omah.
0: Oke.
2: Nyekai yo sing apik, nyekai yo ora kok yo lek teningan. Nyekai yo 5000 sepuluhnya apa? Nyekai yo 1.000.000 ngono dadi tak omah mangan kabeh.
0: Oh iya ngekei mesisan ngono ya.
2: Ya nggih.
0: Kok yo nang
2: 1.000.000 ngono. Dadi nek ra kene yo ora riwi-riwi, blonjone bareng yo genah, mangane yo bergizi.
0: Terus
2: mari ngono. Jadi mulya mangan warung terus turu ra nyambet gawe mung sithik dina 1 juta ya temu-temu caring tengok manganan
0: tengok caring sing ngalang-alangi wong pitik gering wae pitik gering lah ngono penggawean tengok caring
2: iki MBK malah loro
0: Daniel. Walah ya.
2: Belum ngekeki lah mek samono ya.
0: Nanggung. Ya, nanggung.
2: Dijak ngalor ora. Katut go ngidul ora katut. Apa ya enak mek sak klemetan ya, Mbah.
0: Iya.
2: Apa saiki per keluarga ngono dikai sak juta ngono wis bendino ngono wis, Mbah.
0: Bahagia. Tapi nek misale sampean dikeki sedina sak juta ngono wah suwe-suwe lah sampean ra dodolan kangen karo masakane sampean kabeh to matur.
2: Lho kula yo tambah mempeng lho tambah sregep no wong dhuwit 1 juta lek bagiku kan elah kecil.
0: Ngono ya.
2: Wong dodole luwe akeh Mbak dodole oleh 30 40 juta.
0: Iku sampean dodol sego sak tanahe.
2: Lah ya nyambut gawe tetep nyambut gawe, Mbah. Ngonulkan semangat.
0: Sak porsi 30 juta ya. Kaya ngedol tanah kaplingan wae.
2: Lah kan anu mase sak gram. Sego sak piring mase sak gram.
0: Lah iya. Anjene.
2: Alah, lek ra ngono ya ra guyon
0: ta. Lah iya.
2: Mangan nek bayi diajari mangan sampai tuwek mangan. Nyapa?
0: Tapi sing tak heran ya, mulai bayi sampean lek diuruki mangan sampai tuwek. Kok ya sempet-sempete sampai tuwek ngene keselek barang. Padahal kan ket biyen belajare.
2: Ya yo ket biyen.
0: Kok ya iso keselek. Ayo.
2: Bayi biar kalau ya wis diajari mangan,
0: lah,
2: diajari.
0: Iya. Ya, tapi kok yo jek iso keselak sama. Berarti apa? Kurang pinter belajar ya.
2: Nggih, Pak. Lah kan mboten nenten sekolahane. Padha karo hitungane awake dhewe ku lho, Mbah. Hitungan dapur iki kan ndak ada sekolahane. Matematika apapun tidak bisa ngitung.
0: Beda ya hitungane ya.
2: Beda kene ya lek kono. Matematika kula mes beda.
0: Betoe piye?
2: Kula ngene. Anu, Mbah. Mbahmu.
0: Lha lha yo hitung-hitungan betoe piye, Madun?
2: Lho, hitung-hitungan kula niki kan kula iki keluargane wong 6. Wong 6 iki nggih. Wong 6 iki dhuwit 50.000 ngono mangan kabeh. Sedina iso imbo ping 3 ping 4. Lepas mana yang warung, apa ya cukup duit sak mono Mbah. Kula iso masak barang kali renten empal, renten rendang. Dan sate komoh, sate bangil ngoten niku sate komoh teng mriki jenenge.
0: Iya sate klomoh.
2: Mari ngono ya sik jangan bening, ya sik gawe botok. duit sak mono. Lah iku lek diitung lho, pomo tuku no pirang yuta.
0: Lah lah iya. Ancene lek wong wedok ki pinter menah-menahne kuwi.
2: Kene ya lek kono, wong lanang ya ra iso, wong lanang ku paling nglepu sae rokok sak gentian bareng. Ya lek rokok gudi lho. Wis sak gentian ngono. Wah,
0: sawene suwedoti. Madon.
2: Calon.
0: Lek gede aku lak mulu-mulu.
2: Iya.
0: Mbure ra iso. Pancene kok. Walah.
2: Kok mesak jentikan ngono ae. Oleh sampe ngewes-ngewes. Alu buluke sampe di sebul sampe teko ndhuwur mari ngono. Wah, yo. Dalek wong wedok yo. Wet. Cerwet.
0: Jene. Cece nyene wong lanang mbek wong wedok iki jenenge blimben.
2: Padha lah yo. Tak karu-karuan malian.
0: Yo lek padha yo.
2: Iya lah
0: ngono. Lah iya nek padha ngono yo ora ana sing rabi wong wong.
2: Lah yo. Lek kula lomba nganu MBK iki timbangane ngono karuan di kayak nih duit merata ngono ae.
0: Ngono ya. Tadi
2: apa itu sak mono kayak lomba nganu sedino berapa ratus triliun ngono.
0: Lulai ya.
2: Wong pirong net. Ngono.
0: Iya, yes, muka-muka wae apa jenenge program sing api ki bener-bener dilaksanake kanthi api lah. Ngono to, Madon ya.
2: Ya tapi kene ku ngenten sing nguripe ya nek sing mateni ngono lho Mbah. Sing urip iki sing wong ra gawe iki urip bejo becan pokoke
0: ngono.
2: Anu perkara nggih kadung sing bejo ngono tandurane payu larang terus barang payu terus wong kerja mbuh ora mbuh apa. Kan sing bongko Mbah modar iki. Iku mesti ning dodol. Biasanya di sekolah itu kan kaya cilok, pentol-pentol di pinggir-pinggir sekolah itu kan luar sembah di sekolah ini.
0: Iya.
2: Tapi aku modar, wes. Alah, wes. Puyur, sakaran, pak. Yang diluk ngonek, wes boleh balik
0: dulu. Nah, apa, jeleput, wes. Alah, iya, iya.
2: Malah, nganu wong dodol ini malah ngeluyur sakaran-paran sekondi, ngoyo mesak nih, mbah. Ya, aku ngene, wah. Gusti ala pangeran aku entak jalukne aku mandek sih Mbah anu yo ora sembojong ngono tapi aku nyuwun karo sing kuwasa wong iki tak kongkon berkati tak kongkon mulai rejeki ngono Mbah
0: mesake. Mbok kon berkati wong ora melok tahlil. Mbok kon melok tahlil oleh berkat.
2: Berkati Tuhan kan.
0: Oh, berkati Tuhan lah kok berkat.
2: Lah iya. Kuasa berkati ya rezeki sing berlimpah
0: ngono lho Mbah. Iya anjene. Ya wis muga-muga apa jenenge.
2: Mendem kan nggih nganu duwike lek pomone dicerai duwe MBG sampean sing rata.
0: Oh tak dum rata tenan kok. Kul berhubung ora apa jenenge ora didumi ya yuk ngaplo bareng ngono.
2: Ya pokoke duwe arep ora dikeki ya. Ngono
0: lho. Iya, lek gak diweki yo yo wis piye neh.
2: Tapi iki lek ngedum yo sing rata ora stabilitase tembang. Apa tebang sise?
0: Oh iya.
2: Piye, Mbak? Ngono ke lho.
0: Ya kudu anyo. Jangan pandang bulu.
2: Aja mau lihat sebelah mata ngono. Apa sise kok ndi lek kon.
0: Lho, dhewe lek nyawang sebelah mata soalik lilipen.
2: Soalnya
0: sih susah
2: sih nganu sih ya pokoknya sih urep ngono yo
0: lalai oke lagu ini apa ki Madon
2: lagu ini apa lagu ini pokoknya sing nganu muda rasa mawon pun weng apa itu bener rasa tengkeng
0: oh iya muda rasa
2: tak aturne Bu Sri Purnomo niku wae lho ngatewele ceblok-ceblok niku wae.
0: Lah iya. Eh, kuwi sampean misale apa jenenge ate masak jangan tewel kon timbangi sampean tuku tewel ngene maktut ngene Bu Sri kon apa? Jaluk.
2: alam karwan tumbas aku lawes diunceki rajangnya pisan resik bumbu ya karena ini penak tuh kene
0: le aku malah penak jaluk tapi jaluk kudu resik.
2: Lah jaluk ya wis mateng karek mangan wis penak.
0: Lah kuwi cocok kuwi.
2: Ngoten lho aja nggih apa ngono-ngono. Kuku ae. Kagem Bu Sri Purnomo nek wau Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami, Bu Sri Ana. Bu Titik Wagir niku wau nggih.
0: Oke.
2: Eh, kira Bu Titik niku.
0: Bu Titik Wagir ya.
2: Bu Titik niku wau terus mamanggi nang ke munggah lek wis waras aja cekukrak nyekukru ngono lho Mas. Apa iki Mami Anggi iki tak dungane nang sehat
0: amin,
2: nang
0: sehat. Amin, amin. Iya.
2: Dinteni wong-wong suarane. Sing ambo iku mendayu-dayu iki lho. Mama Anggi iki suarane spesial mendayu-dayu.
0: Dadi
2: wong-wong kangen, Pak.
0: Wah, iya lho dhek lek ngomong, lek dhek ngomong wong-wong joget tok. Saking mendayu-dayu ne.
2: Pergi wong-wong merubah mbah biasanya meneng ngeteteng ngunanya merubah merubah
0: kandanya lagunya mau apa mandun
2: ngudah rasa yoleh
0: ngudah ya
2: ngudah
0: duduk M ya
2: ngudah
0: duduk M ya ngudah ngudah NG duduk NY lek nyudoroso berarti ora nek rasane.
2: Wah, isane perkurang mudah kurang
0: bumbu. Lah iya, lek ngudoroso
2: oke mawon pamireng.
0: Oke.
2: Rompak mugi ngudoroso niki dados panglipur kagem panjenengan sedaya dadi semangate urip. Pokoke urip nolong wong sarapane sak sembarang nek pecel ya pangan pecel nek apa ya dipangan apa ngono.
0: Lah iya, lek gak ono ya ceker.
2: Ngolarane yo ceker-ceker yo apa carane.
0: Oke.
2: Okay. Matur nuwun sanget kagem bae mugi-mugi pinaringan sehat.
0: Amin. Banyak. Amin.
2: Terus,
0: banyak.
2: Terus apa iki semangat tinggi, tapi aja overthinking. Semangat tinggi.
0: Semangat tinggi apa? Tapi aja darah tinggi. Oh iya.
2: Darah yo rendah darah itu dekat nggak polok kendaraan orang rono-rono.
0: Iya, oke.
2: Okay. Matur nuwun sanget mbak.
0: Matur nuwun ugi. Sawadikap. Biasanya salah ngiyo kita gawe saw apa jadinya sangat dikap ya. Warung gaul.
3: Warung gaul.
0: Kita tak putar lagu aja wes.
3: Tambah tak
0: parah nih
3: dah.
0: Parah nana, ngajak sarapan dah.
3: Ono panggilan darurat sebentar aja
0: tak loe. Panggilan apa?
3: Oh penting yang ini ki.
0: Oh iya, wis ngalang-alai Pak Lurah we kowe iki isuk-isuk wis oleh panggilan darurat. Ya. Wis telepon jaman tahun alip kan. Wilujeng enjang wonten Bu Marlena. Assalamualaikum. Mbak request sambel terasi. Yo matur nyuwun. Ana Bu Pandan. Assalamualaikum Mbak Jo nyuwun sewu layangmu kagem Bu Sri Purnomo, Pak Bambang, Pak Eko, Bu Titik, Pak Widi, Bu Widi. Kagem sedaya pamireng matur nuwun nggih, matur nuwun. Warung gaul juga enjang Mbak Jo saking Faris wonten Batu nyuwun request tembange tu apa iki? Tembange tahu jadi cerita versi Meditiana Medit halo si aku mau coba wih serong
3: iya kok kasih
0: coba kok kasih coba aku mau coba WA karo ngenteni kowe salamnya kanggu
3: wih aku tenang no, aku rala pelapok
0: oh asyam ini ya aku tak sarapan sih lengono. Mari.
3: Ora
0: mantul ya.
3: Maksudnya mantap betul.
0: Preketek. Hey. Koyo. Anjene koyo.
3: Halo, Mbak. Sehat ya Rika ya?
0: Ora. Yo sehat ta koyo.
3: Aku tak melu matur memang.
0: Nyapa?
3: Masalah ABG, aku seneng aku,
0: Bang. ABG.
3: Apa ini?
0: Iki MBG kok ABG?
3: Oh.
0: ABG kuwi.
3: Aku ABG.
0: Tapi iki anu kok pas gak MD.
3: Aku penasaran nih. Waduh, tema ABG rek. Meneng aku ngono.
0: Lah koyo kuat-kuat doe kowe kok kowe.
3: Kan menambah imun jarene.
0: Lah emang awakmu anu kok apa jenenge kowe biyen yo tau ABG ngono kok. Tak kira lahir langsung tuwek ngene iki.
3: Lah kene kok. Iya lek kono.
0: Lek kono mau. Piye kok lek nurutmu iki lagi MBG iki lagi apa ya istilahnya tersandung sesuatu hal lah ngono kan. Terus akeh iki dapur sing lagi stop sementara. Pengaruh apa ora kowe? Nurutmu piye iki lagi rame-rame ini iki kok.
3: Ya ngono ku didelok tuh kok sudut mana sih Mbak, sing gak ada rame itu kok sudut mana. Ngono lho aku maksud sih ya. Iya lek ame ku program-programnya iki sedene kan aku cuma mendukung ta. Misalnya program itu benar kita dukung. Kayak iku yo pokok intine ngene ya. Itu banyak banyak apa yo? Ya, maksudnya itu kan. Gimana yo ini ada satu pekerjaan ya. Kan di sana ada ya yang nangani satu. Kan otomatis ngono ku ya ada yang pingin nangani. Ya iku sing gak ra imbah maksudku ngono ku ya.
0: Lah iya.
3: Ya lek kita saling mendukung, ayolah kita ngene.
0: Ya lek mendukung insyaallah ki kabeh kan ya
3: ya lek didelok teko dampake ya memang orang-orang anu terdampak kaya pedagang-pedagang kecil itu terdampak ya.
0: Iya.
3: Itu kayak ketok nyata ya. Tapi ya, itu tapi kan pedagang kecil juga kan ikut merasakan katakanlah di keluar dalam arti punya anak kan ikut merasakan.
0: Ya, tapi kan yo.
3: Mau ada ABG, ya NBG kumana.
0: Tapi lah misalnya dalam satu keluarga yang sekolah mek siji, wong tuane angel golek penggawean, ya sih kalian ini lah kamangan melian.
3: Iya sih.
0: Lah iya.
3: Ya pokok aku enggak terlalu ke dalam itu kan kurang paham, tapi intinya ya itu kan itu ada yang ya ngono itu. Ada yang setuju enggak setuju itu selalu bertentangan sehingga MBG itu ya dibawa ke sana, bawa ke sini, bawa ke sana.
0: Kondani yo mumet nang sana iki. Ono WA iki.
3: Hah?
0: Ono WA dari seseorang pesen kanggo pesennya kanggo kowe ya kok
3: iya
0: mbak bilang no Pak Eko wis tak sepuro kowe duwe salah apa kok
3: oh ambil iku ya
0: eh
3: ya ya meskipun aku gak salah jika ada orang yang memaafkan aku terima kasih banget
0: makane wong lek ndo apa jenenge gue seduluran kita tidak perlu saling senggol menyenggol. Kita harus saling hidup berdampingan. Lah ngono to kok.
3: Iya. Kan kita itu ngene lho. Iki intine ya boleh ya sedikit ya itu masalah maaf memaafkan itu ya ya wajib lah bagi sesama ya, Mbak ya.
0: Malah ya wajib toh.
3: Itu wajib itu ya wajib. Bahkan itu kesalahan itu sebenarnya bukan kesalahan. Tapi sebelum salah pun kita kan wajib minta maaf ya.
0: Lah iya.
3: Iya kan? Ini tak masuk cukup ngunuhku. Ya saya pun sendiri tidak merasa bersalah. Bahkan mereka tidak merasa di apa ya? Iya. Ya terima kasih.
0: Kini ngenteni di apa ya?
3: Ya pokoknya gak ngerti dewe ya.
0: Aneh wae gue. Tapi yang penting gue.
3: Aku ngerti yang memaafkan aku. Mati permata hatinya itu dia mbah.
0: Wah, waduh. Tapi ya yang penting.
3: Permata
0: itu. Yang penting kita saling apa ya istilahnya gue, saling mendukung, saling berbaik sangka. Ngono aku.
3: Iya tak. Kan kita semakin lama semakin tua usia kita ber.

0: uraneo.
1: Dio mamu prepet prepet prepet ngene kok.
0: Iya iki. HP saya ndak ada geran iki dari kan. Splenter apa ngarani splenteran.
1: Lah iya untuk agak nyetrum nang aku.
0: Iya. Iya biasa sama nyetrum kan anu ya kayak gembriming keri ini ya.
1: Lha kandhani yo keri-keri piye ngono. Salah wis wega. Wis wega keri yo.
0: Aku tak ngerti kemang. Makasih ya Bu. Kok Bu sih?
1: Apa yang ngerti lah ibu, wong iku WA gak ono. Wong WA gak ono jenisnya ya, ora ada jenis kelaminnya.
0: Masa ya Bu, mudah-mudahan ibu mau memaafkan jika ada salah. Makasih banget, mudah-mudahan ibu dikasih kesehatan, lahir batin, rezeki barokah.
1: Kemenye ile omong.
0: Lancar, lancar usahanya.
1: Kemenye ile omong.
0: Sehat-sehat selalu. Keluarganya, oke?
1: Oke. Deh, ngakak tadi. Lek ngomong serius. Aku
0: loro ati nari kok.
1: Duh, nyapa kok nang aku loro ati nih lo?
0: Ya, loro ati.
1: Nyapa?
0: Mojok yo.
1: Apa nih?
0: Aku mang-mang budal jam bapak esok kan ya.
1: Aha.
0: Lek ngarepe warung kono. Wong iki kok gak teko-teko. Wong iki teko aku yo tetep aku nek pintu sebelah kan. Aku maksudnya di pintu sebelah. Lua kok ono wong rewobutan, ono wong bal-balan. Sedikrong bal-balan. Pintu sebelah kan dibuka-buka.
1: Lewong sing keto di ngarep ini sing bal-balan ono wong 6 rebutan.
0: Bal-balan di tweni. Sing mbak titik ngekul no. Sing istri.
1: Seru kok. Kowe ra gelem ora gelem.
0: Pintu sebelah ya.
1: Kowe kudune melok. Kowe mangan sing rebutan ya ana Bu Sri Purnomo.
0: Ana bal-balan ke senter dhewe.
1: Ora lelek sing kowe ke senter dhewe kelak lagi lanang-lanang. Lah iki lho mang bal-balan iki mau ya ana. Ana Bu Sri Purnomo, ana Bu Titi, ana Bu Supatmi, uga Bu Pandan.
0: Kuwir sing ana ndek Titi.
1: Heeh, terus ana
0: malah
1: bal-balan
0: ya.
1: Ono Bu Marlena, ono Bu Riatin. Ya. Lah kan wedok-wedok kowe wayahe kok melok di tengah kok.
0: Karo kuku aku kate ya ndek mburi aku mah ndek mburi dadi anak gawang karep ngono
1: lah. Wah, jane seneng ndelok ndek mburi.
0: Ya iku
1: mah. Makane kowe. Makane kowe TV dendang rusak wis ngene iki.
0: Tadi aku mamale wala Mbak Tejo kan jolok bal-balan cumane bal-balan perempuan itu lo aku gak kira.
1: Loh, kini wasit karo komentator kok itu.
0: Ketoro saiki, ketoro pemane cuaca ngene enak jolok bal-balan wanita.
1: Kok?
0: Jolok rupane wis keto. Masih penono aku langsung menilai.
1: Kok?
0: Iyo kan Dani,
1: sampai
0: adem-adem iki.
1: Kok?
0: Kan Dani, iki tak kandani tak golek karet
1: kok. Kok? Nyata kayak dhuwit 10.000 sarapan nang liyane kok. Wah, takei kanca. Takei kanca. Nah, warung gaun.
2: Takei kanca, ngeliatin bandulan. Penyanyi bandulan nih.
1: Oke.
2: Eko.
1: Apa nyanyi ya, Bu?
0: Ini.
2: Aku akan baca puisi untuk Pak Eko.
0: Oke, tak dengerin.
1: Aku tak kora-kora kok nang mburi.
2: Iya, tak kora-kora, asamen kora-kora nang mburi.
0: Cerasi enggak
2: engon. Hai temanku semuanya, pendengar RRI Purnama Seluruh Baya, di mana berada di Kalimantan, di Sumatera, di Malang, semuanya. Inilah puisi untuk Pak Eko Rembun.
0: Asik.
2: Dengarkan ya temanku semuanya. Salam sayang semuanya. Salam I love you. Aku cinta padamu temanku semuanya. Penyaring ge. Penyaring salam I love you pur.
1: Kok kayak ibu
2: rindu isi. Yang mendalam.
1: Rindu kok.
2: Gelora asmara
1: ra,
2: yang
1: ra.
2: Begitu membara.
1: Ra.
2: Kidung cinta yang membisikkan kata penuh mak.
1: Mak apa?
2: Gelora satu.
1: Si, mak apa? Mak piok.
2: Jiwa. Perlahan menusuk hati.
1: Ti.
2: Pahatkan rasa kasih. Meski engkau ada di sana.
1: Nah.
2: Namun bayanganmu tak pernah sirna, betul?
1: Betul.
2: Bayangannya Pak Eko di rembun ya tak pernah sirna. Bayangannya Mbak Tejo di studio tak pernah serna. Temanku semuanya

0: penasaran apa yang ada dari Aceh di situ, betul?
1: Betul. Jawab kok.
0: Loh, Pak Eko kok ramuni betul ya?
1: Lah iya.
0: Betul lho Pak Eko.
1: Kok?
0: Betul.
1: Betul. Lho kok jawab kok.
2: Ini bibirku terkatup untuk
0: Pak Eko, ono parian dari Bundar Yatin. Duar genteng tak saponani, apa tenteng tak lakonani. Betul?
1: Betul. Loh, ting-tingin di tenceng.
0: Jadi ada tujuan itu apa tenteng itu dilakoni Pak Eko. Apa medis, apa loman, apa apa-apa itu kok dilakoni, betul?
1: Betul.
0: Layang-layang, buntutnya panjang, orang yang selalu menyayang.
1: Buntutnya panjang.
0: Betul.
1: Betul.
0: Betul. Jadi orang yang selalu menyayang itu umurnya panjang. Pak Eko, betul. Kamu harus menyayang kepada penyiar, kepada pendengar, kepada tetangga, nomor satu kepada orang tua. Menyayang pada orang tua supaya umurmu panjang, betul?
1: Betul, lah iki apik kok. Heeh. Dadi Pak Eko. Kok?
2: Ya.
0: Pak Eko.
1: Rungokke.
0: Lah
1: ya rungokke kok, kowe kudu menyayang nang gene penyiar, nang gene pendengar.
0: Betul.
1: Nang gene tetangga. Nang gene tetangga, bojo ora kok, tetangga kok. Rungokke kok ya.
0: Yo menyayang kepada bojo orang ta sayang.
1: Lho ora enek iku mau.
0: Ya
1: lah ya. Yo
2: begini
1: kan
0: nomor. Lah iya. Konco yo penyiar yo. Nah. Pokoknya udah semuanya gitu lho. Nanti anu sekarang nih pun.
1: Napa?
0: Cintaku jauh di Lampung.
1: Oke.
0: Cintaku jauh di Lampung kula paringaken dateng.
1: Jare nang rem.
0: Wangi cepat sembuh, jangan lupa ya. Tiap hari kunir madu dan pisang dan gaje. Isu siji aman siji sore siji digodhog. Ya, jangan lupa. Tetangga saya sudah sembuh loh.
1: Iya.
0: Bu Anggi, cepat sembuh ya, sayang.
1: Nah, oke.
0: Bu Marlena.
1: Iya.
0: Bu Sumiatun. Bu Sri Gati.
3: Bu.
0: Dalam.
3: Iki sampean oleh bantuan, tapi kok wawan dibu elek wis sepi kok kan
0: biasa
3: sepi kok jam sijian
0: jam 1
3: ya oleh sampean dadi pengganti
1: ya nah oleh rezeki kok ya
0: desa jam 1 oleh rezeki
1: amin
0: aku oleh rezeki tak jam 1 jawan kok nang desa oleh rezeki
1: alhamdulillah ya wis oke semuanya madoin
0: anu Mbak Tejo pokoknya sarame ngambil Aceng
1: iya sambung kabeh ya
0: anu Pak Eko Rembun.
1: Ya iki wong ndek kene kok.
2: Nggih. Oh ya, Pak. Terima kasih.
0: Ya Pak Eko Rembun sampean sing dikono. Iki lho tak kirimi sampean ya.
2: Oh nggih.
0: Anu salam alif yu Pak Rembun. Pak Eko Rembun.
1: Oh iya. Matur nuwun Mak Buriatin. Ya. Wah. Buriat, hah? Piye?
2: Aku yang ngrungono terkesima, Mbak.
1: Aku sing terkesima iku mas sing terakhir. Bu, sampean oleh
2: ono mikun mang di sebelah ono pendengar saya. Alhamdulillah Pak Eko iso ketemu ambek Bunda Riatin. Ono sing terima kasih mang Mbak.
1: Mengono.
2: Iya ono sing doane tersampai mudah-mudahan Pak Eko iso bertemu Bunda Riatin. Ono emang rupane.
1: Ngono ya. Iya tadi.
2: Iya wong di program ono pian. Aku tim program tim mana Bunda Riatin di Batejo. Yo kok pas Batejo. Tentu kabul doa nih. Mungkin wonge yo mendengarkan. Mungkin mensam dari.
1: Ya yo. Apa jenengi seduluran gue ya ngono ku.
2: Podo rukun. Salah paham itu biasa persahabatan nang nembak ya.
1: Lah iya.
2: Itu salah paham. Setidaknya kita menyadari sesuatu yang pernah kita lakukan itu kesalahan. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki di langkah selanjutnya.
1: Ya. Nah, ngono ya karena kita itu adalah manusia tempatnya salah dan dosa. Tapi kalau kita punya itikad untuk memperbaiki, insya Allah malah menjadi sesuatu yang baik. Lah ngono tak kok?
2: Iya.
1: Nah, iya.
2: Aku lu seneng nang Riko.
1: Rabian kok.
2: Pengen aja.
1: Lah jare seneng. Lah mumpung aku sih durung payu kok.
2: Iya, iya ta bene.
1: Delai ya. Kok lek payu rebutan kok kowe.
2: Kok tak takone ane sik status e sing jelas tak takone nang kanca-kanca dhisik ya. Sampeyan iku lho.
1: Siapa?
2: Ya sampeyan aku tak ya mosok katene wong e lek kate golek jodoh kan ndelok bebet bibit bobote sik kan.
1: Lho, kaku iki kurang ya, apa?
2: Ya bobote oleh.
1: Bobot ono.
2: Bibit ono.
1: Bibit wae butuhku pirang-pirang. Terjamin.
2: Tapi gak tau bebetan iku.
1: Tuh kono sari rapet ae mesti san kok.
2: Lek jodoh mang jare jarene kudu golek delok bibit bebet ambek bobot.
1: Lha aku kok kon bebetan iki lho. Ya mesti sana ambek centingan ah.
2: Bibite wis oleh.
1: Oleh.
2: Bobote wis oleh.
1: Lha ya mes no.
2: Lah nek gak tau bebetan iki aku sing kuwatir. Ya opo ya.
1: Parah-parahnya. Ya wis ya. Lagu ini
2: wong kok ono anu ya lagu ya.
1: Apa?
2: Yo, yo kan lho iku mah.
1: Heeh.
2: Kan kono memberi apa mang apa puisi mah yo.
1: Oh iya.
2: Ya kanggo aku ya.
1: Lah iya kok kowe dikasih puisi.
2: Aku ngekei lagu ya kanggo iku mah ya.
1: Wah, oh, spesial kanggo Bunda Riati ini Mas Ayu Kusumaning Dewi Ati.
2: Iya.
1: Ah, apa?
2: Kulit ku adem panas.
1: Tangguyu. Kok iso spesial kok adem panas ya?
2: Aku kan terkesima ngantek bibirku terkatup, aku enggak kehabisan kata-kata yang ngantek jawab ngantekan, Pak.
1: Oh iya.
2: Ya kadang-kadang terkesima aku mang.
1: Oh ngono ya. Oke.
2: Panas ae. Tenan ada panas apa aku?
1: Meriang langsungan ya.
2: Ketiban daru koyo ngene, Mas.
1: Lagi gak ketiban daru kowe, ketiban ganden.
2: Wah, kalau dingin tambah dingin ra nek atiku tambah adem, Mbah.
1: Oh.
2: Temenan. Pokoke tak anteni tak nikmati iki iki lek lek sakulane sik krasa ademe atiku gara-gara dikek puisi, Mbah.
1: Ngono, ya.
2: Iya.
1: Wancene kowe.
2: Ah sama nolan ngene iki malah aku tambah seneng. Langsung ya Mbak.
1: Kandhani mesti apa jenenge mujarab lek aku sing bakulan kowe ngerti apa kekarepanmu aku ngerti. Siapa idam-idamanmu aku ro.
2: Aku nang riko lu semakin sayang semakin spesial riko kanggo aku, Mbak. Temenan, Riko lo semakin spesial.
1: Kok aku
2: tak sanjung kok ngono sih, Mbak.
1: Dah semakin ngeluh sih aku.
2: Kaya kowe wis gak ono maneh liyane Riko, Mbak.
1: Kaka.
2: Kok aku lo lek anu lek nang sampean WA ngene kok lek urung kok buka lah aku kok ya tebanas pisan.
1: Kapan ono WA kowe iki?
2: Keliru berarti ya.
1: Ora tahu ya aku kok.
2: Mburine sampean sing 003 sih. Loro. 00 iku mburine ya, Pak.
1: 002 bekicot.
2: Karone sih.
1: Wah, aku 01 kok.
2: Oh, setan.
1: Wah. Wek iya ya, ya wes ya, sonya ka?
2: Iya, adem panas lali.
1: Oke.
2: Sing gote Sony Joss mbak yo.
1: Sing gote Sony Joss, iya, adem panas sih wek Sony Joss.
2: Iya, kan ono sing ono sing cewek. Wong aku sono cewek, iku mang masuk kata kalau cewek.
1: Lah iya. Makanya kita harus sayang dengan penyiar, dengan pendengar, dengan tetangga, bujora kok.
2: Iya. Masuk tipe
1: lah tipe gue kok gue membuat ya. Membuat orang awet muda
2: iya kalau tipe wong iku jan mantap sampean duwe tipe ora
1: gak entek tipe jan ono tipe kompo wis selalu wis rusak wis jan kaya ono tipe kompo siji rusak
2: iki mang aku ngedem-adem rodok panjang dene gak masalah ya mbak ya
1: oh siapa apa oke iya.
2: Salam kanggo semua pendengar Pro ini spesialnya buka rikotok wis kanggo ya.
1: Oke. Matur suwun.
2: Mau tak spesialnya iso kaya Ya wis gak wis gak terus.
1: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udhu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik ror kete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantoro wasana.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Setunggal atus yang 0,3 Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 kedang pamireng. Niki amargi wektal nggih sampun mboten nyekapi. Kula mbatesi nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan matur nuwun kawi katosan njenengan sedaya. Nyuwun kungi samudra pangapsami menawi wonten atur ingkang mboten ngenani penggalih. Lan apa bagan program pemerintah nopo kemawon menawi program menika di lakoni kanthi amanah, insya Allah kuwi iso berjalan api ya to. Muga-muga kewae pimpinan-pimpinane wae dhewe ing negara Indonesia tercinta menika tetep saged amanah, saged dados pimpinan ingkang adil, ora mikirke awake dhewe. Wilujeng enjang sedaya, matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku pengen kamu sesuatu, Naomi.
1: Ngomong.
0: Aku pernah loro hati.
1: Terus?
0: Saya nggak tahu iso ditambahin.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

105,3 Pro 4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng. Pripun kabari sakniki? Mandar mugi diparingi kesehatan dan kebahagiaan selalu nggih. Seneng banget sakniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di siang hari ini wiwit jam 10 nganti jam 3 sore mengki. Pokoknya di siang hari ini nanti bakal ada program-program yang menarik dan juga informasi yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya, nggih. Diiringi dengan lagu-lagu tembang Jawa, sing bakale siap untuk menghibur panjenengan di hari ini, biar makin semangat untuk melakukan aktivitas di hari Rabu ini. Dan jangan lupa seperti biasa nanti di jam 11 bakal ada jagungan UMKM ya. Kita akan ngobrol bersama dengan narasumber yang nanti akan hadir dalam studio Pro 4 RRI Malang. Jadi pastikan panjenengan sedoyo masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سسوله كان همang kwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Pas jam 11. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, PT Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mulai hari Rabu 10 Juni 2026. Penyesuaian ini dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan harga pasar keekonomian. Hal ini disampaikan oleh Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun yang menyebutkan bahwasannya penyesuaian harga BBM non subsidi dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku

0: sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Meskipun melakukan penyesuaian harga pada sejumlah produk BBM non-subsidi, Pertamina memastikan ketersediaan dan kualitas produk tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia. Demikian Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam kaliwelas. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
4: 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya kembali hadir ya menemani Anda di siang hari ini, tentunya dalam kebersamaan di Jagongan UMKM ya. Jadi Jagongan UMKM edisi di hari ini, di hari Rabu 10 Juni 2026, kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa dengan cerita inspiratifnya ya. Jadi langsung saja kali ini kita sapa, ada narasumber yang sudah hadir ya di hadapan saya pada siang hari ini, yaitu ada Mbak Renita Oktaviani STP selaku Public Relation Heavenlight Clinic ya. Halo, selamat siang.
5: Halo Mbak Hima.
4: Iya.
5: Halo pendengar.
4: Gimana kabarnya hari ini Mbak Renita?
5: Baik banget.
4: Baik banget
5: iya.
4: Ya, luar biasa. Oke, tadi perjalanan dari mana kalau boleh tahu?
5: Dari kantor.
4: Dari kantor ya.
5: Iya.
4: Kemudian langsung menuju ke RRI.
5: Betul.
4: Luar biasa. Terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya di siang hari ini.
5: Sama-sama.
4: Sehingga bisa hadir langsung untuk menyapa pendengar setia Pro 4 RRI Malang di siang hari ini dalam program Jagungan UMKM gitu ya. Oke, okay. Ini kalau kata orang-orang, tak kenal maka tak sayang gitu. Mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu ini Mbak Renita sebagai seorang Public Relation Heavenlight Clinic ya. Ini perannya seperti apa sih Mbak kalau boleh tahu?
5: Halo pendengar setia RRI Malang. Jadi saya selaku PR-nya Heavenlight Clinic, saya Renita Oktaviana. Jadi fungsinya PR di sini itu menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan pelanggan. Jadi kita fungsinya adalah kita mencari pelanggan, kita memahami pelanggan, terus kita juga menjaga hubungan baik itu supaya pelanggan ini akan tetap setia treatment di kita gitu.
4: Oke, wah ini berarti multi apa ya, multitasking ya.
5: Bisa dibilang gitu ya.
4: Mencari pelanggan, kemudian juga menjaga hubungan baik dengan mereka supaya bagaimana caranya mereka juga tetap nyaman dan tetap kembali untuk perawatan
5: treatment,
4: di Heavenlight Clinic gitu ya. Oke, nah ini mungkin banyak pendengar yang juga penasaran ya, seperti apakah Heavenlight Clinic gitu kan, apalagi zaman sekarang namanya klinik kecantikan itu kayak sudah bukan hal yang rahasia lagi gitu.
5: Tuh,
4: ya udah
5: menjamur,
4: banyak kita temui
5: ya.
4: Bener, karena penampilan nomor satu.
5: Betul,
4: ya sekarang.
5: Betul sekali.
4: Ya baik, nah ini kalau dari Heavenlight Clinic sendiri, ini klinik yang seperti apa sih Mbak kalau boleh tahu?
5: Ya, jadi Heavenlight Clinic itu adalah one stop beauty care.
4: Okay.
5: Jadi dia sudah terbentuk dari 28 Januari 2018.
4: Wow.
5: Jadi sudah 8 tahun kita berdiri di Kota Malang. Dan kita juga berpusat di tengah kota Malang, di pusat kota Malang, di Jalan Buring nomor 29. Nah, kenapa saya bilang one stop beauty care ya? Karena di Heavenlight Clinic kalian bisa treatment mulai dari wajah. Treatment klinik bisa jadi seperti wajah itu seperti facial, IPL, botox. Terus kalian juga bisa melakukan massage untuk body kalian, untuk tubuh. Lalu kita juga punya treatment hair studio. Jadi dalam satu tempat kalian bisa irit, hemat waktu, satu hemat tempat ya. Mm-hmm. Jadi dalam satu tempat itu kalian bisa treatment mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki.
4: Wow, ujung gitu. Rambut sampai ujung kuku semuanya.
5: Betul
4: ada ya.
5: Betul sekali.
4: Wah, keren banget. Ini sudah berdiri sejak tahun 2018.
5: Betul, sudah 8 tahun.
4: Oke, okay, nah di tahun itu apakah juga Mbak Renita sudah bergabung di Heaven Like apa belum nih?
5: Belum. Saya bertahun ya? 5 tahun.
4: Udah lama juga nih.
5: 5 tahun.
4: Iya. Wah, udah lama juga berarti betah ya Mbak ya di sana ya.
5: Ya, betah.
4: Alhamdulillah.
5: Karena kalau di Heaven Like Clinic ini kita segmennya tuh banyak ya. Mm-mm. Jadi bukan segmen untuk wanita aja, tapi pria, wanita, terus dari pelajar, ibu rumah tangga maupun ibu pekerja itu. Mm-mm. Kita segmennya masuk ke sana semua. Jadi semakin banyak segmen tuh kan kita semakin happy ya. Banyak kenalan, banyak ini relasi juga. Bener. Gitu. Jadi makin bikin betah.
4: Oke, ini ya emang kalau kerja kemudian berhubungan dengan orang lain tuh bikin betah gitu. Betul. Ya. Karena banyak temen.
5: Betul sekali.
4: Oke, nah ini kan bisa dibilang apa tadi, one stop clinic,
5: beauty care.
4: One stop beauty care.
5: Betul.
4: Ya. Karena memang di sana sudah ada lengkap banget. Nah ini mungkin bisa diperkenalkan kepada pendengar gitu ya. Sebenarnya tuh kalau kita bicara soal perawatan ya, sebenarnya perawatan itu penting gak sih di zaman sekarang kalau dari sudut pandangnya Mbak Renita sendiri?
5: Oke. Nah kalau yang tren sekarang ini sangat penting ya. Karena kalau orang untuk sekarang ini ke klinik kecantikan bukan hanya untuk masalah masalah kulit aja mereka datang, tapi mereka ini melakukan perawatan secara rutin untuk menghasilkan kulit yang sehat, kulit yang glowing. Jadi setiap ketemu orang mereka semakin percaya diri. Nah itu juga kalau dulu sih kita lihatnya dari orang-orang yang cuma kita bekerja ya. Jadi orang bekerja yang biasanya ke klinik kecantikan ya. Tapi untuk sekarang bahkan mahasiswi, mahasiswa, pelajar, mereka itu sangat aware sama wajahnya. Gitu. Jadi kayak mereka tuh sekarang malah, aduh kulitku kok udah beruntusan ya apa. Jadi mereka tuh langsung akan cari klinik kecantikan gitu. Jadi sangat-sangat untuk indis era ya, indis era benar-benar klinik kecantikan ini sangat-sangat dibutuhin bahkan gitu.
4: Berarti bisa dibilang sudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat ya. Kalau dulu itu kan mungkin orang ke klinik kecantikan itu mungkin kayak mbak-mbak pekerja. Betul. Gitu kan. Terus, mbak-mbak kantoran. Kalau sekarang bahkan anak sekolah, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga pun juga
5: sekali
4: sangat aware ya terhadap penampilan ya.
5: Betul. Karena mereka sekarang kayak ibu-ibu, meskipun ibu-ibu rumah tangga, mereka menjemput anak sekolah, mereka akan lihat kulit dari mama-mama itu sendiri ya. Kadang mereka juga perawatannya bareng loh sama mama-mama. Jadi aku
4: kompak ya.
5: Treatment di sini ayo ikut gitu. Jadi sangat-sangat indis era ini sangat-sangat berbeda jauh dari yang dulu. Gitu.
4: Apalagi dengan berkembangnya sosial media.
5: Betul
4: ya.
5: Betul sekali.
4: Kadang kita kalau misalkan ngerasa cantik gitu, aduh dipamerin
5: pede
4: langsung
5: banget
4: gitu
5: ya.
4: Kan.
5: Betul, pede banget. Percaya diri itu semakin keluar gitu.
4: Nah inilah yang ditawarkan oleh Heaven Like Clinic ya. Apalagi di sana juga perawatannya tuh lengkap banget.
5: Lengkap banget.
4: Nah ini kalau apa ya sebagai PR nih Mbak Renita, kebanyakan itu masalah apa sih yang dihadapi oleh masyarakat kita ketika ke klinik kecantikan, utamanya ketika berkunjung ke Heaven Like gitu?
5: Masalahnya itu adalah kulit kusam, pori-pori besar, bekas jerawat, flek. Terus kayak masalah anti aging itu seperti mulai ada kerutan, terus garis-garis halus sama kendor. Nah itu yang biasanya kulitku kok kendor ya, kok mulai turun, bawah mata mulai tebel, terus misalnya mulai apa, orang begadang tuh biasanya
4: kantong mata,
5: betul.
4: Ih aku banget
5: mata
4: lagi.
5: Jadi mereka itu sangat sangat punya keluhan untuk datang ke kita gitu.
4: Dan ini juga sepertinya emang keluhan yang rata-rata dialami oleh seluruh wanita.
5: Betul
4: ya.
5: Betul sekali.
4: Pori-pori besar, kulit kusam, mata panda.
5: Gak hanya wanita ya kak ya.
4: Juga,
5: betul. Masalah gak hanya wanita tapi laki-laki sekarang juga.
4: Sekarang jadi udah mulai aware ya.
5: Betul. Mm-hmm. Jadi misalnya kulitnya berminyak, mm-hmm. bekas jerawat. Mm-hmm. Nah, itu mereka juga aware banget sekarang untuk mm-hmm. cowok ya. Mm-hmm. Jadi di tempat kita itu enggak hanya untuk cewek saja, tapi cowok juga kita welcome. Mm-hmm.
4: Oke, berarti udah enggak ada istilah kayak ih, masa cowok perawatan? Tapi malah zaman sekarang udah lagi ini
5: betul,
4: kan trennya kayak gitu gitu ya.
5: Sekali.
4: Oh, oke. Ini emang udah menunjukkan apa ya adanya pergeseran era ya. Kalau dulu mungkin udah apa ya klinik kecantikan mungkin cuman perempuan
5: cewek
4: aja.
5: Mereka malu ya. Kalau dulu kan cowok malu untuk masuk ya gitu. Kalau sekarang kita malah enggak. Kita tetap welcome untuk cowok-cowok gitu.
4: Oke. Nah, ini kalau untuk perawatan antara cewek dan cowok itu ada perbedaannya enggak sih? Yang dari Heaven Light Clinic atau mungkin sama-sama tergantung dari masalah kulitnya aja.
5: Iya. Jadi treatment yang dilakukan itu umumnya sama tapi tergantung dengan kebutuhan kulit.
4: Oke.
5: Jadi kebutuhan kulit masing-masing itu kan berbeda ya.
4: Betul.
5: Apalagi cewek dan cowok. Mungkin kalau cowok kebanyakan kulitnya berminyak, minyaknya itu makin berlebih gitu. Nah, itu treatment yang dilakukan kita akan sarankan pertama konsultasi dengan dokter, lalu akan disarankan treatment yang sesuai dengan kebutuhan tiap orang.
4: Oke.
5: Dan kebutuhan tiap masing-masing orang juga berbeda.
4: Betul.
5: Misalnya cowok A dan cowok B ya. Nah, itu juga akan berbeda karena tiap orang punya jenis kulit yang berbeda-beda juga gitu.
4: Oke, berarti kalau dari apa yang disampaikan oleh Mbak Ranita, target marketnya dari Heaven Light Clinic ini berarti semua kalangan ya?
5: Semua kalangan.
4: Oke.
5: Betul.
4: Gak pandang bulu kayak ini buat cewek aja, ini buat cowok aja, gak gitu ya?
5: Gak gitu.
4: Oke, luar biasa. Jadi boleh nih satu keluarga ke sana gitu perawatan gitu.
5: Betul,
4: bisa banget ya.
5: Bisa. Jadi misalnya mamanya mau facial nih atau mau ke salon ya atau mau ke apa ke dokter gini. Anaknya bisa dipijetin di situ. Kan kita ada massage-nya.
4: Nunggu kan.
5: Ada kids massage gitu. Jadi anak juga enggak boring ya.
4: Iya, betul.
5: Gitu. Jadi semua kalangan ada.
4: Oke, keren banget sih ini. Maksudnya merupakan klinik yang mungkin jarang ditemui di Kota Malang ya.
5: Iya.
4: Karena kan biasanya kalau di Kota Malang adanya klinik yang emang khusus buat
5: wajah,
4: perawatan aja, buat wajah. Tapi kadang mau bawa anak bingung.
5: Betul.
4: Ya kan? Tapi di sini di Heaven Light Clinic menyelesaikan masalah yang mungkin dihadapin oleh ibu-ibu ya.
5: Betul.
4: Mau perawatan tapi bingung nih anaknya gimana. Tenang aja, nanti di sana ada massage buat anak-anak.
5: Betul.
4: Ya. Wah, keren banget.
5: Atau mau ke salon.
4: Iya.
5: Salon kita anak-anak bisa kerimbat kan. Nah, itu bisa. Jadi mereka nunggu tuh enggak boring, tapi mereka juga ngelakuin treatment gitu.
4: Oke. Sama ini nih, kalau apa zaman sekarang kan anak cewek-cewek usia SD gitu udah mulai kayak ih pengen deh kutekan-kutekan gitu. Itu juga ada enggak buat anak-anak?
5: Di kita ada pedicure, manicure, tapi tidak untuk kutek ya. Karena kan untuk jadi kita cuma basic pembersihan aja.
4: Oke.
5: Karena kalau kutek kita masih apa masih pembenahan. Sama kalau untuk anak-anak sih kalau kutek tidak disarankan ya kak.
4: Okay.
5: Ya gitu kan mereka juga masih sekolah.
4: Betul.
5: Begitu.
4: Jadi lebih ke kayak perawatan kukunya.
5: Betul.
4: Tapi yang namanya anak-anak kan kadang udah seneng ya.
5: Iya gitu kayak, aja kan kayak treatment nih.
4: Bener kak, iya aku udah kayak mama nih gitu.
5: Betul banget.
4: Oke, jadi lengkap banget gitu ya. Oke, aku tuh sebenarnya pengen kayak membedah satu persatu gitu. Karena kan ini ternyata klinik yang menawarkan kan dengan lengkapnya gitu kan dari mulai rambut kemudian kulit badan sampai dengan perawatan bulu-bulu di badan juga ada.
5: Betul.
4: Gitu kan. Nah, ini aku pengen tahu kira-kira jenis perawatan apa saja gitu yang ada di Heaven Light Clinic biar pendengar atau mungkin masyarakat yang lagi mendengarkan misal kayak punya permasalahan apa gitu bisa tahu oh ternyata juga ada nih di Heaven Light Clinic gitu.
5: Oke.
4: Kita mulai dari rambut kali
5: rambut.
4: Ya. Kalau rambut tuh ini apa saja yang ditawarkan sama Heaven Light Clinic?
5: Jadi rambut itu kita kalau keluhan sekarang kebanyakan itu adalah rambut rontok. Betul.
4: Oh, benar banget.
5: Nah, sama rambut ketombe. Apalagi yang berhijab ya.
4: Yeah.
5: Nah, itu kita ada scalp treatment untuk rambut ketombe. Kalau untuk rontok kita bisa PRP. PRP hair. PRP hair itu adalah treatment rambut yang disuntikan ke rambut. Jadi darah kita sendiri itu akan diambil serum yang kaya lalu akan disuntikan di rambut.
4: Okay.
5: Nah, fungsinya adalah dia merangsang supaya akar itu keluar.
4: Oh, bisa ya.
5: Betul.
4: Oh,
5: jadi
4: teknologi ya.
5: Betul. Nah, itu. Nah, selain itu kalau untuk rambut, problem rambut, kita ada hair studio. Hair studio di mana itu ya salon ya. Jadi kayak mau rambutnya mau diwarna nih, mm-hmm. atau rambutnya mau kerimbat atau mau perming, itu mm-hmm. bisa. Nah itu mulai dari rambut,
4: yeah.
5: terus mulai dari apa, wajah, mm-hmm. atau wajah kita ada IPL untuk supaya kulit mati yang ada di wajah ini hilang, mm-hmm. terus ada facial untuk pembersihan wajah, terus ada peeling, mm-hmm. terus ada RF untuk pengencangan, mm-hmm. tidak lupa botok untuk kerutan nih, mana okay. nih orang-orang yang udah merasa aduh kerutan saya banyak, mm-hmm. nah bisa pakai botok, mm-hmm. terus skin booster untuk nutrisi wajah,
4: okay.
5: dan masih banyak lagi. Mm-hmm. Tapi kebanyakan kalau sekarang orang-orang tuh bingung sama bulu di ketiak.
4: Oh, nah, betul.
5: Kan problemnya itu yeah. kalau ketiak itu mm-hmm. pasti mereka merasa hitam ya. Mm-hmm. Ketiak hitam dan mm-hmm. bulu itu sering dicukur.
4: Iya. Yeah.
5: Kita punya teknologi IPL mm-hmm. untuk bulu ketiak. Jadi bisa hair removal sama mm-hmm. bisa untuk mencerahkan.
4: Oke, dengan satu teknologi saja
5: betul.
4: Menjawab dua permasalahan
5: betul.
4: Ya, bulu dan mencerahkan ketiak.
5: Betul.
4: Wow,
5: nah, itu dilakukan
4: banget.
5: Oleh dokter yang berpengalaman. Aman tentunya. Mm-hmm. Terus kalau misalnya nggak mau IPL nih, misalnya mm-hmm. kan kalau untuk remaja-remaja mungkin takut ya mm-hmm. untuk pakai alat, kita mm-hmm. bisa sarankan waxing. Mm-hmm. Jadi waxing itu bisa mulai area ketiak, terus misalnya wajah kalau cowok punya kumis, mm-hmm. punya jenggot, mm-hmm. Waxing tangan, mm-hmm. kaki, Brazilian pun kita juga ada.
4: Oke, gitu. Lengkap banget ya,
5: lengkap,
4: berarti ya.
5: Lengkap mm-hmm. banget. Nah kalau untuk body pun mm-hmm. tubuh kita juga ada massas, mm-hmm. massas, body scrub. Nah itu kita juga ada macam-macam massasnya. Mm-hmm. Jadi beraneka ragam ya. Jadi dari ada teknik dari pijat dengan kaki, pijat dengan siku, pijat oh. dengan hot stone okay. dan lain-lain. Kita masih punya banyak mm-mm. gitu.
4: Aduh, jadi pengen kesana nggak?
5: Mampir ya kak ya.
4: Boleh boleh. Oke, jadi ini apa ya, menjawab segala permasalahan yang mungkin ini merupakan hal-hal umum yang dialami oleh masyarakat.
5: Betul,
4: ya kayak rambut rontok,
5: betul.
4: Kemudian juga kulit kusam, mm-hmm. ya kan,
5: pori-pori
4: kulit
5: besar,
4: mulai berkerut,
5: betul.
4: Penuaan dini, gitu-gitu. Mm-hmm. Kemudian ini nih kayak perawatan yang lagi tren sekarang itu kan kayak apa yang buat muka lebih tirus itu juga bisa nggak sih kak?
5: Muka
4: bisa
5: lebih tirus uh-uh. kita bisa ada MFU, mm-hmm. MFU itu seperti HIFU.
4: Oke. Okay.
5: Lalu ada treat leaf, mm-hmm. kalau nggak takut ya sama benang. Yeah. Kadang orang takut, aduh kok disuntik mm-hmm. gitu ya, bisa pakai MFU.
4: Oke.
5: Okay. Terus bisa pakai botok mm-hmm. ataupun filler.
4: Oke. Okay.
5: Okay. Semua dilakukan mm-hmm. oleh dokter yang sudah berkompeten.
4: Oke. Okay. Dan tentunya sebelum melakukan tindakan ini mm-hmm. konsultasi dulu.
5: Betul.
4: Ya.
5: Betul. Kita okay. arahkan konsultasi mm-hmm. dulu.
4: Oke. Okay. Kemudian kalau untuk konsulnya sendiri ini mm-hmm. dibungut biaya apa enggak sih Mbak? Kadang kan juga ada ya kita mm-hmm. kayak misalnya kita ke dokter untuk sakit demam, mm-hmm. kadang kan kita ke dokter aja udah bayar nih.
5: Yeah.
4: Kemudian untuk obatnya atau mungkin tindakannya juga berbayar lagi.
5: Betul.
4: Nah kalau di Heaven Light Clinic gimana sistemnya?
5: Nah kita sistemnya adalah untuk konsultasi saja mm-hmm. kita berikan harga Rp60.000.
4: Oke. Okay.
5: Tapi jika pasien tersebut langsung melakukan treatment mm-hmm. ataupun pembelian produk saja mm-hmm. maka akan ada cashback 100%. Jadi
4: wow.
5: konsulnya gratis mm-mm. Mm-mm. gitu.
4: Oke, okay, jadi nggak masalah ya ke sana buat aku pengen tanya-tanya dulu.
5: Iya, nggak apa-apa. Kadang orang
4: tahu.
5: Masih galau ya.
4: Betul.
5: Jadi setelah tanya mereka mm-mm. masih mungkin 2 hari lagi aku akan datang lagi. Mm-mm. Atau kadang ada orang yang udah srek nih setelah mm-mm. konsultasi sama dokter. Oke, okay, saya deal gitu. Mm-mm. Itu udah konsultasinya 100% gratis.
4: Oke,
5: okay. gitu. Mm-hmm.
4: Cuman kalau mau nyoba konsul aja, mm-hmm. ini berbayar sebanyak
5: Rp60.000.
4: Ini merupakan harga yang murah juga ya,
5: sangat Kak ramah Bae. Ya.
4: Betul, ramah di kantong. Karena kita kalau misalkan sakit demam ke dokter umum aja paling enggak kayak
5: 100.000, 150.000 ya. Iya, betul.
4: Ini untuk konsul demi kecantikan paripurna ya.
5: Setidaknya kulit kita sehat dulu ya.
4: Benar.
5: Mm. Kalau udah sehat itu orang akan lihat kita, oh kulitnya mm-hmm. bagus,
4: yeah.
5: kulitnya sehat berarti jadi cantik.
4: Oke.
5: Okay. gitu.
4: Dan tentunya menambah rasa percaya diri.
5: Betul sekali
4: gitu ya. Oke. Okay. Nah, kemudian bisa enggak sih Mbak ini kayak di spill ring harganya itu mm-hmm. mulai dari berapa? Kalau untuk perawatannya?
5: untuk perawatan wajah. Mm-mm. Perawatan wajah kita mulai dari 150.000.
4: Wow.
5: Sudah dapat facial. Mm-mm. Facial di sini kita sudah dapat ekstraksi komedo, mm-mm, kita juga sudah dapat masker.
4: Oke.
5: Okay. Betul. Jadi sudah rangkaiannya sudah, mm-mm, full ya. Mm-mm. Gitu. Jadi makanya saya tadi bilang pangsa pasar, segmen pasarnya ini kena semua. Mm-mm. Karena untuk pelajar pun uang 150.000 masih masuk ya, masih
4: ya, ramah dengan di cara kantong. Nabung tiap minggu bisa,
5: betul,
4: nih ya.
5: Betul, betul, masih ramah di kantong ya. Gitu.
4: Oke, jadi mulai dari harga 150.000 aja.
5: Betul.
4: Untuk perawatan facial gitu-gitu ya.
5: Iya.
4: Oke, untuk rambut juga ada kerimbat gitu enggak sih, Mbak? Kan ada salonnya
5: krimbat,
4: ya.
5: Ada kerimbat, betul.
4: Untuk kerimbat range harga berapa nih kalau boleh
5: tahu? Kalau kerimbat kita start 175.
4: Oke, okay, masih terjangkau ya.
5: Terjangkau.
4: Di harga 100.000-an aja.
5: Betul.
4: Oke. Nah, kemudian kalau yang paling mahal nih, boleh di-spill enggak kayak perawatan yang paling mahal tuh apa kira-kira?
5: Perawatan yang paling mahal mungkin, mm-hmm, bisa di skin booster ya.
4: Oke, okay, dimanapun skin, emang mahal ya ini.
5: Iya,
4: ya.
5: Skin booster itu kita range-nya itu mulai 1 juta, mm-hmm, sampai di 8 juta.
4: Wow.
5: Nah, okay, itu tergantung dari skin booster yang dipakai.
4: Oke.
5: Okay. Begitu. Mm-hmm. Semakin mahal skin booster yang dipakai, berarti fungsinya semakin komplit,
4: okay,
5: kompleks ya, benar ya.
4: Berarti bagi yang gitu, pengen punya kulit kayak oni-oni Korea, ya, itu bisa banget ya.
5: Bisa, bisa banget.
4: Oke, okay, nah ini ngomongin soal skin booster ya. Nah, ini skin booster apa aja nih yang ditawarkan di Heaven Light Clinic? Karena kan ada banyak jenisnya.
5: Betul.
4: Ya, kayak DNA Salmon, mm-mm, kemudian ada NCTF dan lain-lain. Mm-mm. Ini kalau di Heaven Light ada apa aja skin boosternya?
5: Skin boosternya ada hydration, mm-mm, itu yang paling basic,
4: okay,
5: itu untuk kulit kering, mm-mm, dari start 1 juta. Mm-hmm. Terus kita ada salmon, mm-hmm, salmon bright, mm-hmm, itu kita juga start 1,5 juta.
4: Okay.
5: Lalu kita juga ke atasnya kita juga ada Vitaran salmon juga. Mm-hmm. Lalu kita juga ada Selaridem. Mm-hmm. Sela ini yang sekarang lagi booming ya.
4: Oh.
5: Nah, itu di harga 5,5.
4: Oke. Okay.
5: Gitu. Mm-hmm. Ada lagi seperti Rejuran, mm-hmm, terus ada juga Profilo. Mm-hmm. Ada juga yang baru sekarang EQ Pro Define. Jadi,
4: okay,
5: dia fungsinya lebih kompleks, mm-hmm, dan dia fungsinya untuk melembabkan.
4: Oke, okay. Wah, gitu, ada banyak banget ya
5: banyak
4: jenisnya
5: banget
4: ya.
5: Cuman biasanya kita sesuaikan sama usia juga sih, Kak.
4: Oh, okay.
5: Jadi kalau misalnya kita lihat masih mahasiswi, mm-hmm, atau misalnya masih ibu-ibu muda ya, mm-hmm, misalnya masih 20 tahun atau 30 tahun, kita bisa, biasanya kita sarankan yang untuk salmon bright yang 1,5 gitu, mm-hmm, udah cukup.
4: Oke, itu satu muka semua ya.
5: Satu muka, okay, betul. Tapi kalau misalnya problemnya untuk usia 50 tahun ke atas, mm-hmm, nah biasanya kita sarankan yang Selaridem ke atas gitu.
4: Okay.
5: Jadi semua disesuaikan sama kondisi,
4: usia,
5: kondisi dan usia ya. Mm-hmm. Fungsinya untuk apa gitu.
4: Oke, okay. Itulah kenapa sebelum tindakan ini wajib konsul ke dokter ya.
5: Betul.
4: Oke, okay. Wah, ini kan ada banyak banget jenisnya. Dan kalau kita lihat minat masyarakat terhadap dunia kecantikan ya, Mbak ya.
5: Betul.
4: Ini kan memang skin booster ini yang lagi digandrungi gitu.
5: Hits,
4: ya, oleh
5: ya,
4: kaum hawa. Lagi
5: betul,
4: hits banget gitu.
5: Yeah.
4: Kalau di Heaven Light sendiri, di antara banyaknya skin booster ini, mana nih yang paling menjadi idaman dari para konsumen?
5: Paling
4: gitu,
5: favorit ya?
4: Paling favorit,
5: paling
4: betul,
5: favorit itu salmon bright sama Selaridem.
4: Oke, okay, yang tadi disebutkan ya.
5: Betul. Mm-hmm. Karena kalau salmon bright di sini bisa untuk anti aging, mm-hmm, dari usia 20 tahun.
4: Mm-hmm.
5: Kalau untuk Selaridem dia bisa untuk flek.
4: Oke. Okay.
5: Jadi untuk, mm-hmm, usia apalagi 40 tahun ke atas ya.
4: Mm-hmm.
5: Problemnya kan biasanya kalau untuk ibu-ibu itu flek.
4: Mm-hmm.
5: Ya, betul ya.
4: Betul.
5: Nah, itu bisa pakai Selaridem.
4: Oke. Okay.
5: Jadi dua itu yang paling
4: bestseller,
5: best seller
4: ya?
5: Mm-hmm. Gitu.
4: Oke, okay, boleh nih dicoba kapan-kapan, tapi nabung dulu boleh ya.
5: Oh, boleh banget.
4: Oke, okay, baik. Ini Mbak Renita, kita break dulu ya,
5: yeah,
4: karena
5: okay,
4: saat lagi akan berkumandang adzan salat dzuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Dan bagi Anda pendengar yang mau bertanya seputar dunia kecantikan atau mungkin tertarik ya akan mengunjungi Heaven Light Clinic, langsung aja silakan bertanya mumpung ada Mbak Renita nih ya yang hadir di siang hari ini begitu. Langsung aja silakan bergabung, bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 1053 ya. Dan setelah ini kami break dulu, nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda karena saat lagi akan berkumandang adzan salat dzuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.

0: Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hei pemuda pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.
4: 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda berarti mengingat semangat kaum muda di masa lampau dalam upaya meraih kemerdekaan. Para pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk mengadakan kongres. Tujuannya untuk menyatukan para pemuda dalam satu payung organisasi. Lalu, bagaimanakah perjalanan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi sehingga tercetuslah Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan hasil dari rumusan dalam Kongres Pemuda di Indonesia. Kongres itu merupakan pertemuan besar pada tahun 1928 yang dihadiri oleh para pelajar dari seluruh wilayah Nusantara yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Kongres Pemuda digelar dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda. Sesi pertama dilakukan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongen Lingenbon atau KJB yang sekarang bernama Lapangan Banteng. Sesi kedua digelar pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop. Dalam sesi itu dibahas masalah pendidikan, di mana yang sangat penting untuk anak-anak. Dan sesi yang ketiga merupakan sesi penutup digelar di Gedung Indonesis Club Gebow di Jalan Kramat Raya 106. Adalah Muhammad Yamin yang merumuskan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dibacakan oleh Sugondo dalam kegiatan penutupan dan dijelaskan secara panjang lebar oleh Yamin. Saat itu tidak ada istilah Sumpah Pemuda, tapi istilah itu lahir setelah kegiatan itu selesai. Dan hingga kini, istilah Sumpah Pemuda begitu melekat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda lahir, para pemuda dan bangsa Indonesia secara umum akhirnya memiliki semangat kebersamaan yang begitu melekat hingga sekarang.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama dengan kami tentunya dalam jagongan UMKM ya. Dan kita akan lanjutkan ya jagongan UMKM hari ini bersama dengan seorang public relation Heavenly Clinic, yaitu bersama dengan Mbak Renita Oktaviana STP ya. Dan tadi di segmen sebelumnya sudah dijelaskan panjang lebar ya, gimana Heavenly Clinic ini ternyata juga menawarkan banyak sekali produk perawatan yang cocok untuk masyarakat ya, dan bisa untuk wanita, bisa untuk pria, bahkan iya, untuk anak-anak, semuanya ada, luar biasa ya. Dan kemudian ini kalau saya cek di WhatsApp-nya Pro 4 udah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini kayaknya banyak juga ya mbak-mbak, ibu-ibu di luar sana yang tertarik nih. Wow. Ya, karena kan yang tadi seperti yang dibilang oleh Mbak Renita, zaman sekarang in this era gitu ya, perawatan itu kayak suatu keharusan ya.
2: Betul.
1: Jadi dia termasuk kebutuhan pokok.
2: Betul.
1: Sama kayak sandang, pangan dan papan.
2: Betul. Bahkan kalau bisa treatment aja dulu daripada makan ya. Sekarang gitu.
1: Makan mah pakai nasi garam gak apa-apa.
2: Yang penting muka glowing ya.
1: Oke, baik. Ini untuk yang pertanyaan pertama, ini ada Kak Zahra dari Malang. Halo Kak Zahra, selamat siang Kak. Mau tanya nih.
2: Okay.
1: Kalau misalkan mau ngilangin bekas jerawat, butuh waktu paling cepat berapa lama kira-kira?
2: Halo Kak Zahra. Nah, kalau untuk paling cepat berapa lamanya itu tiap orang pasti berbeda-beda hasilnya. Nah, di awal kita akan berikan treatment seperti IPL atau peeling, tapi rutin ya. Jadi kita gak bisa bilang satu kali langsung hilang, karena itu adalah kebohongan besar. Gitu. Jadi kita bilangnya itu harus rutin. Jadi satu bulan sekali dulu. Untuk berapa kalinya itu tiap bulan akan dievaluasi oleh dokter. Begitu. Selain untuk peeling atau IPL, kita sarankan dengan produk. Jadi produk itu untuk maintenance. Jadi di rumah kita tetap pakai produk. Tujuannya adalah eksfoliasi yang dihasilkan dari produk tersebut. Nah, semakin kulit ini kita eksfoliasi, maka bekas-bekas jerawat itu kan semakin pudar. Kita tidak bisa bilang hilang ya, tapi kita bisa bilang pudar.
1: Baik
2: gitu. Jadi kalau untuk berapa jangka waktunya Kak Zahra, saya tidak bisa bilang berapa waktu jangka waktunya, tapi yang penting rutinkan dulu setiap satu bulan sekali untuk melakukan treatment dan tiap hari untuk produk yang rutin. Gitu.
1: Baik, jadi tidak hanya treatment saja tapi juga harus memakai produk ya untuk mendukung
2: maintenance-nya. Betul.
1: Oke, baik, karena kalau bekas jerawat ini memang berhubungan dengan tekstur ya Mbak ya.
2: Betul.
1: Jadi agak susah gitu.
2: Agak susah gitu.
1: Oke, baik deh. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Kak Zahra. Untuk lebih lengkapnya mungkin nanti bisa datang ke
2: Heavenly Clinic. Nomornya di sini.
1: Okay. Di bawah ini ya.
2: Gitu.
1: Oke. Kemudian ada lagi yang bertanya. Kali ini ada Kak Dian ya, dari kawasan Candi Panggung. Wah, tetangga nih.
2: Halo Kak Dian.
1: Ya, selamat siang. Mau tanya sama Kak Renita, ini apakah ada perawatan tubuh untuk kulit yang sensitif dan ada eksimnya di sini?
2: Oke. Berarti sensitif atau eksim ini bisa dihasilkan dari alergi, betul ya Kak? Nah, kalau misalnya alergi, biasanya sebelum treatment akan kita sarankan ke dokter dulu. Akan dilihat dulu berapa sih dosis untuk alerginya ya. Maksudnya ini alergi karena apa dulu. Nah, mungkin akan, kalau misalnya alergi itu terus menerus ada, mungkin sama dokter akan disarankan untuk tes alergi dulu untuk mengetahui seberapa sensitif. Atau mungkin kulit kakak ini rentannya sama apa. Jadi misalnya karena makanan atau karena udara atau karena produk yang mengandung apa. Nah, itu. Jadi makanya kalau seperti itu biasanya kita akan sarankan ke dokter dulu Kak, untuk sebelum treatment ke kita. Karena apalagi kalau kulit sensitif, kalau kita lakukan treatment yang ngawur ya, tidak sesuai arahan, maka nanti akan fatal juga gitu. Jadi kita akan arahkan ke dokter dulu.
1: Okay.
2: Begitu, Kak Dian.
1: Oke, okay. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Dian ya. Karena kalau kulit sensitif ini memang harus ekstra juga.
2: Betul,
1: ya perawatannya.
2: Nggak bisa sembarangan gitu.
1: Oke okay deh, semoga menjawab juga pertanyaan dari Kak Dian yang ada di kawasan Candi Panggung. Nah, kemudian ada lagi nih yang okay, ini bertanya barusan masuk ya. Ada Kak Hana juga dari kawasan Kemirahan. Ini selamat siang Kak Renita.
2: Siang Kak Hana.
1: Mau bertanya nih, kira-kira apakah aman kalau kita melakukan treatment facial setiap bulan gitu?
2: Aman, justru aman ya? Sekali.
1: Iya. Okay.
2: Minimal 2 minggu kita sudah bisa lakukan facial. Kenapa? Karena kulit kita tiap hari akan terpapar di luar. Jadi terpapar polusi, terpapar apa? Debu. Nah, sementara kita ini kan selalu beraktivitas di luar ya.
1: Iya.
2: Jadi kulit kita akan selalu kotor, ada komedo. Nah, itu akan kita lakukan facial tiap bulan boleh.
1: Okay.
2: 2 minggu sih boleh sih, cuman kita biasanya sarankan 1 bulan sekali lah ya. Gitu. Dan itu juga kalau Kakak Hana ya, kalau Kakak Hana tiap bulan facial itu akan meminimalisasi timbulnya jerawat. Jadi komedo itu kan kalau lama-lama kita timbun ya, lama-lama dia akan jadi jerawat. Nah,
1: tambah
2: kalau sudah
1: ya,
2: jerawat besar-besar jadi bekas.
1: Nah kayak muncul
2: gitu
1: lagi permasalahan baru.
2: Jadi kalau kulit kita udah bersih ya, basicnya kita udah bersih. Nah, kita wajib rawat itu rutin ya.
1: Okay.
2: Supaya kita tidak sampai terjadi jerawat tersebut. Karena kalau udah jerawat itu agak ekstra ya. Ininya treatmentnya gitu. Gitu ya Kak Hana.
1: Semoga menjawab juga pertanyaan dari Kak Hana ya. Berarti emang sangat direkomendasikan ya facial tiap bulan atau mungkin 2 minggu sekali juga boleh banget ya.
2: Boleh banget.
1: Kemudian ada lagi pertanyaan dari Kak Bunga. Kak Bunga ini dari kawasan Pakis. Jauh
2: banget.
1: Tapi gak apa-apa, treatmentnya di kota aja ya.
2: Betul. Mampir ya Kak.
1: Iya, ada Kak Bunga. Halo Kak Renita.
2: Hai.
1: Ini mau tanya, kalau kita punya flek hitam dikarenakan ada bekas kehamilan, ini apakah bisa dihilangkan total?
2: Nah, oke, Kak Bunga ya. Nah, Kak Bunga, kalau flek atau bekas jerawat kita tidak bisa bilang hilang ya, tapi kita bisa memudarkan. Nah, karena itu treatmentnya juga harus rutin. Rutin apa? Bisa rutin injeksi melasma, bisa rutin IPL, peeling, itu 1 bulan sekali. Nah gitu, untuk berapa kalinya itu tadi saya tidak bisa jawab, karena tiap orang masing-masing ada punya ini sendiri ya. Jadi misalnya saya, saya butuhnya 5 kali ternyata udah bersih, bukan hilang ya, tapi bisa
1: pudar. Ya.
2: Tapi misalnya Kak Hima misalnya butuhnya 10 kali. Nah, itu kan jadi kita tidak bisa lihat dari situnya, tapi tiap bulan kita akan selalu evaluasi. Jadi bulan ini misalnya Kak, kita lihat ya, dokternya akan melihat, oh ternyata udah pudar, ternyata treatment akan disarankan treatment lain. Seperti itu Kak Bunga ya.
1: Iya, Kak Bunga dari kawasan Pakis ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin bisa dicoba nanti di antara ketiga treatment tadi itu dipilih salah satu atau mungkin ketiganya langsung
2: bisa
1: dipakai semua, gimana?
2: Bisa salah satu atau bisa semua, nanti akan dilihat dari dokter. Jadi sebelum treatment kita akan sarankan selalu konsultasi dengan dokter dulu supaya tahu jenis kulit kakak itu seperti apa.
1: Dan biar aman juga ya,
2: betul,
1: Mbak ya.
2: Betul. Jadi enggak asal-asalan ya. Saya
1: betul,
2: pokoknya pingin hari ini pingin peeling gitu. Ternyata kondisi wajahnya tidak memungkinkan untuk dipeeling gitu. Jadi kita akan selalu menyarankan apa yang kita butuhkan. Jadi tidak apa yang pasien butuhkan. Jadi tidak sembarangan pokok laku nih. Nah, itu enggak kayak gitu. Kalau kita enggak seperti itu.
1: Kemudian ada 2 pertanyaan lagi yang barusan masuk
2: ya.
1: Emang kalau bahas soal kecantikan tuh kayak menarik banget.
2: Betul.
1: Kemudian ada Kak Sasa dari kawasan Sulfat ini mau tanya soal apakah ada rekomendasi perawatan untuk mencerahkan kulit. Kulit mungkin badan dan wajah mungkin ya maksudnya ya.
2: Kulit ya, mencerahkan kulit. Kak Sasa ya berarti ya. Nah, mencerahkan kulit kalau mau dari luar dan dalam, kita ada injeksi suntik whitening.
1: Oke.
2: Okay. Nah, whitening itu jadi disuntikan di vena masing-masing. Nah, itu bisa dilakukan 1 bulan sekali. Kalau untuk wajah kita bisa tambahkan IPL.
1: Oke.
2: Okay. IPL atau bisa skin booster. Nah, skin booster itu tergantung budget ya. Jadi kalau misalnya budgetnya di bawah ini, di bawah ini bisa lakukan IPL.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau misalnya ada budget lebih, kakak bisa coba skin booster.
1: Okay.
2: Skin booster ini karena tujuannya adalah menutrisi wajah dan bisa diulang 3 bulan berturut-turut.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Oke, okay, keren banget. Jadi memang ada banyak pilihannya.
2: Banyak sekali pilihan.
1: Oke, okay, mungkin bisa
2: tergantung budget juga ya.
1: Nah, ini yang paling disukain sama cewek-cewek ya, utamanya ibu-ibu gitu. Menyesuaikan budget.
2: Betul.
1: Ya, budget yang ada kayak gimana nanti bisa disesuaikan sama dokternya ya.
2: Betul.
1: Oke. Okay. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ada Kak Nevi dari Pakis juga ini ya,
2: jauh
1: Kak Nevi.
2: Ya.
1: Iya. Kak, ini apa sih perbedaan botox dan juga filler dan kapan sebaiknya kita menggunakan dua perawatan itu?
2: Oke. Kalau botox sendiri, halo Kak Nevi. Jadi kalau botox itu untuk kerutan. Jadi kakak tahu kerutan ekspresi. Jadi semisal kita mengkerut, kita tertawa, nah selalu ada kerutan di sini. Di samping mata, di dahi, terus di sekitar mata. Nah itu kita lakukan botox. Kapan dilakukan botox? Di saat sudah mengganggu ekspresi kita. Jadi kita lihat misalnya ada kok usia yang sekitar usia 22 tahun, dia udah, dia sering berekspresi nih, sehingga kerutan itu sudah muncul. Nah itu sudah bisa dilakukan botox. Karena botox itu fungsinya tidak mengubah wajah, tapi untuk garis, menyamarkan garis kerutan.
1: Oh baik, jadi gitu. Lebih kenceng gitu ya.
2: Lebih ke kenceng sama kerutan itu tidak terlihat. Nah karena kalau kerutan terlihat, kita akan terlihat tua. Betul?
1: Betul.
2: Jadi kalau orang kelihatan ada kerutan gini kan, itu sudah kok tua ya, sebelum waktunya kan
1: penuaan
2: itu
1: dini,
2: ya penuaan dini ya. Nah, nah bedanya dengan filler, kalau filler itu fungsinya mengisi. Jadi filler ini dilakukan tidak bisa di area yang botok lakukan. Tapi filler itu bisa dilakukan seperti di garis senyum. Misalnya garis senyum kita tuh udah mulai kelihat ya. Nah itu bisa dilakukan filler mengisi. Jadi dia menyamarkan garis senyum. Terus untuk bawah mata, untuk kantong mata yang tidak terlalu tebal ya, saya bilang, karena kalau terlalu tebal itu biasanya harus dioperasi. Tapi kalau masih bisa lah, masih bisa, maksudnya tidak terlalu tebal, itu bisa di filler. Jadi dia untuk menyamarkan bawah mata supaya tidak terlalu tebal. Nah terus misalnya kendor nih kulitku, kendor itu bisa di filler di area temporal. Jadi di area sini itu akan di filler sehingga dia bisa naik. Nah itu juga pengaruh untuk wajah. Jadi wajah kita terlihat lesu, terlihat turun. Nah itu bisa lakukan filler supaya kita tetap terlihat tegas ya. Begitu.
1: Kelihatan menarik juga kan ketika mata kita kayak tegas. Kelihatan semangat.
2: Iya
1: gitu ya.
2: Itu tergantung dari treatment yang akan kita lakukan gitu.
1: Semoga menjawab juga pertanyaan dari Kak Nevi ya.
2: Dan gitu
1: mungkin
2: ya,
1: kalau misalkan emang butuh, boleh banget langsung mampir ke Heaven Light Clinic ya.
2: Konsultasi dulu aja, nggak apa-apa.
1: Siap. Nah ini seperti yang tadi telah dibicarakan ya di off air ya, Mbak ya. Untuk apa pendengar yang bertanya ini?
2: Ya. Untuk pendengar yang bertanya tadi ada berapa? 5 ya?
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6
2: ya.
1: Ada 6 orang.
2: Oke, 6 orang kita akan berikan free treatment untuk mencoba. Jadi kita akan berikan masing-masing ada beda-beda ya. Nanti bisa diambil di RRI mungkin ya.
1: Nah, boleh.
2: Jadi nanti ini akan random aja, gak apa-apa. Tapi nanti saya akan kasih 6 voucher free treatment untuk pendengar setia yang bertanya.
1: Wah keren banget. Terima kasih banyak Mbak Renita.
2: Iya itu free.
1: Semoga
2: ya Kak
1: bermanfaat.
2: Oke.
1: Jadi untuk pendengar tadi yang bertanya ada Kak Zahra, ada Kak Dian, Kak Hana, Kak Bunga, Kak Swasta dan Kak Nevi mungkin nanti bisa mengambil vouchernya di kantor RRI di Jalan Candi Panggung di jam kerja ya, nanti bisa betul diambil atas nama ke Mbak Penta seperti
2: iya,
1: itu.
2: Betul.
1: Oke, terima kasih banyak. Oke deh, ini ada pertanyaan yang mungkin apa ya mewakili sejati pendengar semuanya. Mm-mm. Di bulan Juni ini apakah ada penawaran spesial atau penawaran menarik gitu untuk
2: promo ya?
1: Untuk promo, iya betul.
2: Aja banget.
1: Mau bilang promo aja. Panjang banget ya.
2: Ada
1: ya.
2: Ada. Jadi kita ada promo facial. Kita yeah, facial start 250.000. Okay. Itu sudah dapat facial yang sudah ada PDT sama facial yang sudah ada oxy. Jadi kalau kulit kalian kering, cobain aja ke Heaven. Ada promo facial start 250.000.
1: Okay.
2: Terus ada MFU itu untuk lifting. Jadi untuk pengencangan.
1: Okay.
2: Kita ada start dari 400.000.
1: Okay.
2: Udah dapat MFU.
1: Dua-duanya ya.
2: Dua-duanya. Jadi itu area mata kalau enggak salah. Terus juga ada facial pelajar. Jadi facial pelajar itu seharga 125.000.
1: Oke.
2: Okay. Itu sudah dapat facial untuk pelajar sama dapat produknya kita.
1: Aduh, betul. Jadi pengen jadi pelajar lagi nih biar dapat promonya gitu.
2: Iya, betul. Mungkin bisa dicek okay ke sosmednya mungkin ya.
1: Apa gitu nih kalau boleh tahu namanya?
2: Heaven Light Clinic.
1: Heaven Light Clinic ya.
2: Iya, jadi dia sambung aja sama huruf kecil. Gitu.
1: Oke okay deh. Ini kalau ada masyarakat ya atau pendengar yang mau datang nih, ini perlu kayak janjian dulu enggak sih apa langsung aja datang ke kliniknya?
2: Nah, kalau biasanya kita sarankan reservasi dulu.
1: Okay.
2: Cuman kita just info kalau Heaven Light Clinic tuh bukanya dari jam 9 pagi sampai 10 malam.
1: Oke.
2: Okay. Untuk massage. Tapi untuk dokternya kita ada mulai dari jam 10 sampai jam 6 sore.
1: Oke.
2: Okay. Itu tiap hari. Terus juga kalau untuk treatment wajah klinik itu dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam.
1: Oke. Okay. Gitu. Aduh, panjang ya waktunya ya.
2: Panjang banget. Cuman kita sarankan reservasi kenapa Kak Hima? Soalnya takutnya kakak datang ke klinik, dokter masih pengerjaan pasien, terapis masih handle pasien, jadi kakak menunggu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita kan tidak suka ya melihat pasien itu menunggu atau keleleran gitu Kak ya. Nah, itu jadi

0: dengan harga yang masih ramah di kantong.
1: Ramah banget.
0: Dan dekat banget, ada di pusat kota Malang. Buka dari jam 9 sampai dengan jam 10
1: malam. Dan wow, kliniknya itu sudah terakreditasi Paripurna.
0: Okay.
1: Jadi klinik kita itu sudah sangat ter aman ya, aman dan terpercaya karena kita sudah terakreditasi Paripurna. Jadi jangan jangan ragu untuk datang ke Heaven Light Clinic.
0: Oke, siap. Jadi langsung aja cus hari ini bisa ya.
1: Bisa.
0: Mumpung masih jam 12 nih.
1: Betul.
0: Iya. Oke, deh, terima kasih banyak Mbak Ranita. Iya, senang banget bisa ngobrol soal dunia kecantikan gini ya kan. Jadi kita bisa tahu nih kalau ada permasalahan apapun berarti memang harus datang ke yang ahlinya ya.
1: Betul.
0: Salah satunya ada di Heaven Light Clinic seperti itu.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih banyak ya Mbak ya.
1: Terima kasih.
0: Semakin sukses di depannya, semakin dilancarkan apapun usahanya.
1: Ya,
0: amin. Semoga sehat selalu. Iya. Sama-sama. Baik pendengar Tuntas Sudah Jagongan UMKM edisi di hari ini, semoga informasi yang telah Anda dengarkan dapat bermanfaat untuk kita semuanya ya. Dan kali ini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng. Nggih, saniki wonten informasi di siang hari ini terkait dengan rumah tangga dominasi sumber sampah nasional. Nah, seperti yang kita ketahui, nggih, rumah tangga atau rumah kita semuanya iki ternyata dadi penyumbang sampah paling gede di Indonesia berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup yang menunjukkan dominasi signifikan di dibandingkan dengan sektor lain. Wonten jumlah sampah dari aktivitas rumah tangga yang bahkan iki melebihi atau melampaui pasar, kemudian perkantoran, perhotelan, dan sektor komersial lain dalam komposisi nasional. Diperkirakno wonten sekitar 60% sumber sampah berasal dari rumah tangga, dikarenakan sebagian besar aktivitas manusia berlangsung di lingkungan rumah setiap hari. Wonten peran ibu rumah tangga iki ternyata sangat penting dikarenakan dadi pengelola utama aktivitas domestik yang berhubungan langsung dengan produksi sampah harian. Nah, maka dari itu niki ibu rumah tangga yang punya kesadaran dan pengetahuan yang apik, maka pengelolaan sampah ning tingkat kelurahan atau tingkat keluarga nggih iki dapat berjalan lebih optimal. Bahkan muncul anggapan bahwasanya ibu rumah tangga iku berdaya, maka kelestarian lingkungan dapat lebih terjaga secara berkelanjutan. Wonten berbagai upaya sederhana yang kini sudah mulai dilakukan, contohne seperti penggunaan popok kain sebagai alternatif untuk mengurangi limbah sekali pakai di rumah. Selain itu, wonten kathah keluarga niki ya mulai membuat produk pembersih alami dan menerapkan prinsip pengolahan sisa konsumsi menjadi barang bermanfaat. Nah, sementara kuwi wonten sampah organik yang mendominasi komposisi rumah tangga dengan persentase hampir mencapai 50% dari total sisa konsumsi yang dihasilkan setiap hari. Jumlah iki ternyata jauh lebih banyak, jauh lebih besar dibandingkan dengan sampah plastik yang hanya sekitar 18%, sehingga pengolahan organik menjadi prioritas yang penting. Oleh karena itu sedaya pamireng, niki edukasi berkelanjutan dan tentunya dadi kunci untuk mengubah pola pikir masyarakat supaya lebih terbuka terhadap pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. Wonten dorongan dari berbagai pihak yo diharapno iki mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Jadi lek ngomongno soal sampah iki ancene permasalahane kita semuanya ya, tidak hanya tugas pemerintah, tidak hanya tugas bapak ibu kita, tapi ini merupakan tugas kita semuanya sebagai warga masyarakat yang hidup di tanah bumi ini ya. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita dengan cara kita tahu bagaimana cara pengelolaan sampah yang baik dan benar supaya volume sampah yang ada itu tidak menambah atau tidak menumpuk semakin banyak ya. Mungkin kita bisa menahan ya, kita bisa mengurangi sedikit demi sedikit melalui kebiasaan yang kita bangun ngeten niku. Baiklah, saniki wayahe kita mirengaken lagu-lagu tembang Jawa yang sudah dipersiapkan. Niki berikutnya wonten Emika Rista dengan Kamulian. Sugeng mirengaken.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kemarin aku hampir aja percaya berita hoax loh. Untung aku cek dulu sebelum di-share.
1: Waduh, sekarang emang banyak banget sih berita palsu. Makanya penting banget rajin baca dan juga cari tahu sumber yang benar.
0: Iya sih, tapi kadang males banget kalau baca berita yang panjang. Maunya baca yang singkat aja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita malas membaca, gampang banget ketipu. Soalnya kita nggak paham konteks atau fakta sebenarnya.
0: Bener juga sih, kalau rajin baca, kita bisa bedain nih mana informasi yang benar sama yang palsu.
1: Setuju, baca itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga buat melindungi diri dari informasi yang menyesatkan. Makanya, jangan malas membaca biar nggak ketipu lagi.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

Sedaya pamirsa, saniki wonten informasi terkait dengan euforia Piala Dunia tahun 2026 ning Malang, nggih. Dan terkait dengan hal ini wonten penjualan jersey timnas negara peserta niki melonjak tajam atau sangat diminati oleh pembeli gitu ya. Euforia Piala Dunia 2026 nyatanya mulai terasa di Kota Malang. Wonten antusiasme masyarakat dalam menyambut turnamen sepak bola terbesar ning dunia iki ketok dari meningkatnya penjualan jersey tim nasional peserta Piala Dunia ning sejumlah toko olahraga. Salah satune niki terjadi ning Jersey Zone yang berlokasi ning Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Lokwaru, Kota Malang. Dalam beberapa pekan terakhir, toko tersebut mencatatkan wonten lonjakan permintaan jersey timnas dari berbagai negara peserta Piala Dunia 2026. Manajer marketing Jersey Zone ada Hendra Setiawan mengatakan, tingginya minat masyarakat sudah terlihat jauh sebelum pertandingan pertama digelar. Bahkan, para penggemar sepak bola ini mulai berburu jersey tim favorit mereka sejak 2 pekan lalu. Dan menurutnya lagi, mayoritas pembeli ini memburu jersey negara-negara yang punya tradisi kuat di ajang sepak bola dunia. Beberapa sing paling diminati diantarane wonten Brasil, wonten Argentina, wonten Jerman, Jepang, Spanyol, lan Portugal. Namun dari sejumlah tim tersebut, jersey tim timnas Spanyol nggih niki menjadi produk yang paling banyak dicari, yang paling laris manis ya, paling diburu oleh pelanggan. Dan selain itu, jersey tendang Jepang dan Argentina ini juga mendapatkan perhatian tersendiri dari para kolektor maupun penggemar sepak bola. Dan menariknya ya, yang paling dicari ini ternyata juga jersey Spanyol ya. Dan enggak cuma jersey polos aja, produk dengan nama nomor punggung pemain bintang juga masih menjadi favorit. Nama dua legenda sepak bola dunia ada Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Ini tetap mendominasi permintaan pembeli ya. Jadi menghadapi lonjakan pembelian menjelang Piala Dunia 2026, pihak toko pun menyiapkan langkah antisipasi dengan meningkatkan jumlah stok secara signifikan. Nah, penambahan stok ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan ketika penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Jadi tahun ini masyarakat lebih antusias nyata niku nggih untuk membeli jersey dalam rangka mendukung pelaksanaan Piala Dunia 2026 sekaligus mendukung pemain dan tim idola mereka nyata niku. Lah kira-kira le panjenengan sedoyo niki apakah juga turut menikmati atau tidak ya? Mungkin kalau misalkan jenengan juga penggemar bola juga bisa gitu ya, menikmati euforia Piala Dunia dengan cara membeli jersey-nya. Ya itu nonton di rumah sambil memakai jersey supaya euforianya tuh kayak serasa nonton langsung di stadion bolanya ngeten niku. Baik, niki wonten Ibu Riatin, Bu Riatin catur laras, Bu Riatin dari Bandulan mendengarkan Mbak Yaya. Matur suwun sangat Bu Riatin nggih, semoga selalu terhibur bersama dengan informasi dan tembang-tembang Jawa yang telah kami hadirkan di siang hari ini untuk panjenengan.

0: lambat. Kita antisipasi. Jangan terpancing, weh.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku dan budaya.
2: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Malang terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik lewat pembentukan kelompok kerja atau POKJA pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM tahun 2026. Pembentukan tim zona integritas ditetapkan lewat keputusan Kepsta LPP RRI Malang nomor 877 tahun 2026 yang ditandatangani pada 8 Juni 2026. Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan LPP RRI Malang dalam mendorong reformasi birokrasi yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, dan penguatan budaya kerja yang berintegritas. Dalam hal ini, Kepala LPP RRI Malang Diana Rusnawati SH menegaskan bahwa pembangunan zona integritas merupakan komitmen bersama seluruh insan RRI untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan dipercaya. Dalam struktur organisasi yang telah ditetapkan, terdapat 6 kelompok kerja yang akan menjadi motor penggerak pembangunan zona integritas, yakni kelompok kerja pelayanan publik, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penataan sistem manajemen SDM, penataan tata laksana, dan manajemen perubahan. Di mana masing-masing kelompok kerja memiliki tanggung jawab strategis untuk mendukung tercapainya predikat WBK dan WBBM di lingkungan LPP RRI Malang. Demikian Pawarta Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Kabupaten Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam sekawan ulang.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya pamireng di siang hari ini ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara, persembahan dari program 4 RRI Jakarta. Nanti akan ditemani oleh Tiara Adinda selaku host dari RRI Jakarta dan Laude Muhrismawan selaku host dari RRI Kendari. Nantinya akan membahas terkait dengan revitalisasi Tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Bersama dengan seorang narasumber, ada YM Lukman Ihsan SHMH selaku Kepala Bidang Humas Protokoler Organisasi dan Kelembagaan Majelis Adat Kerajaan Nusantara Makmuna, Humas Pemersatu Masyarakat Muna Indonesia atau PMMI, dan Dewan Pembina Amba Sultra Bidang Ekonomi Kreatif ya. Nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda di jam 2 siang. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
1: Ditemenin nantinya sama Kak Laude Muhammad Rismawan. Nah, kita tanya sih kakak panggilannya apa ya. Temanya hari ini kita akan membahas revitalisasi Tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya leluhur. Narasumbernya juga sudah siap nanti akan menemani kita semuanya di rangkaian Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini. Kita sapa dulu ini buat Kak Laude, panggilannya enaknya apa ya. Selamat pagi, good morning. Enggak ding siang. Selamat siang, selamat pagi. Selamat siang. Kalau di sini tuh setiap hari selalu selamat pagi, Kak. Biar semakin semangat kalau kita. Yes, benar banget. Ini pagi-pagi jaya. Kasihan banget itu Pak Jaya dipanggil mulu sama kita ya kan. Sakit kupingnya lama-lama tiap hari. Tapi iya lagi bahaya kalau nggak datang ya apel ya. Padahal apel enak banget kalau dimakannya tuh pakai selai kacang. Itu apel. Oh iya, maaf. Tapi ini aku manggilnya anak apa nih Kak? Kalau Laude kan nama keluarga gitu kan. Nah kalau panggilannya berarti Kak siapa? Kak Rismawan, Kak Awan, Kak Ris, Kak Ma, Kak Wan. Semuanya ku sebut. Oh, Karisman. Oh, emang bener sih. Wajahnya penuh dengan Karisman. Karisma.
2: Tapi kalau orang biasa itu sebutnya itu kadang kurang-kurang
1: kan,
2: jadi dipanggil Karisma.
1: Kok jadi perempuan namanya? Ojek online.
2: Ditanya siapa namanya? Karisman. Oh, Karisma.
1: Besok ya tarik lehernya Kak, buka helmnya. Kakak bilang Risman pakai N gitu. Galak ya. Galak banget. Tapi Kak Risman, hari ini benar manggilnya Kakak ya? Kalau di sana. So tahu. Kita mah so tahu. Mohon maaf nih. Gimana? Jangan sok muda ngana. Oh, saya juga saya juga keheran 2000 kurang 2 dekade coy kejauhan. Jangan dong. Masih muda. Panggilannya apa sih kalau di sana? Kalau saya kan Abang Po gitu. Kak ya. Cowok cewek sama panggilannya Kak berarti ya. Ya wes deh Karisman. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih Kak? Pengen tahu dong, aku belum pernah ke Kendari soalnya nih. Jalan-jalan ke Kendari, cakep. Ya, bener. Jauh. Keburu pegel. Gimana?
2: Siang hari ini kita sudah kedatangan juga narasumber hebat ya kan. Pak Lukman Ihsan SHMH ya. Ini kita membahas tentang revitalisasi Tenun Masa Lili oleh perempuan hebat sebagai penjaga marwah budaya.
1: Oke. Benar, kita sebagai perempuan gimana ya, senang banget dibahas, emang kita tuh suka banget diperhatiin. Loh, kita terakhir sombong, Tiara sombong Adinda nama kita gimana? Coy, jangan sampai nauzubillah. Oke, jadi ngomongin soal tenunan nih berarti.
2: Betul, jadi ada Sulawesi Tenggara kan tepatnya. Di sana itu ada perempuan-perempuan hebat yang menenun masih dengan pakai cara
1: tradisional. Oke, berarti masih pakai yang ini ya, apa? Ya. Alatnya itu ya. Iya benar. Benar-benar. Itu masih terjaga dengan asli berarti ya.
2: Jadi karena terjaga dengan asli itu maka pembuatan itu agak sedikit lama.
1: Ah, berapa lama sih kira-kira?
2: Itu bisa sampai 3 bulan paling lama.
1: Wow, itu baru satu helai kain tenun gitu ya. 3 bulan gitu. Emang benar kalau emang sesuatu hal yang besar yang hebat itu memang harus menunggu lama. Mereka mau dapetin pacar atau pasangan yang hebat juga harus nunggu lama. Beloknya jauh ya. Oh iya benar. Ya, maaf. Kan kita perempuan, belok ngasih sen ke kiri, kita belok kanan. Jauh beloknya. Aduh. Tapi Kak Risma pengen tahu dong, ini kakak narasumber kita sudah sampaikah di sana atau dihubungi by phone atau gimana?
2: Kakak narasumber kita sudah ada di sini ya, sudah ada di studio Kompas Kendari ya bersama Risma untuk di siang kali ini. Saya sapa dulu Kak, boleh?
1: Boleh dong, aku juga pengen ikutannya apa soalnya, monggo.
2: Halo Kak Lukman.
1: Ini kalau Manisa nih pasti kalau misalnya ngomong kayak ubin masjid nih.
2: Kenapa?
1: Ngadem, min. Adem.
2: Dari Pro 4 Jakarta lihat Kak, dari segi tenunannya bajunya sudah dilihat
1: dengan. Udah. Wah, langsung kelihatan kalukmannya tuh kan. Aduh, adem bener ngelihatnya bener. Itu pakai apa sih namanya di kepala itu? Kalukman kalau boleh tahu. Halo Kalukman. Main nanya-nanya aja gitu. Kampurui. Oh ya, mirip belanggo, belangkon, tapi namanya kampurui. Oke, tapi boleh Kak Lukman. Ah, baik. Tapi boleh nih Kak Lukman, suaranya agak diperbesar dikit atau mic-nya boleh dimakan dulu nih, kayaknya. Nah. Ganteng kan, langsung suaranya nyampe ke sini, masuk ke relung-relung hatiku yang kosong Kak Lukman.
2: Kurang dekat.
1: Iya, kurang dekat, makanya walaupun di mata jauh hati selalu dekat. Betul. Asik. Boleh dong kenalan sama Kak Lukman. Oh, kenalan aja dapat tenun. Oh. Oh, dikasih alat tenunnya. Suruh kita bikin sendiri. Ya wes deh, kalau gitu Kak Risman dan juga Kak Lukman, monggo silakan berbagi informasinya kepada pendengar Pro 4 di siang hari ini.

Kalau jadi penenunnya kayaknya butuh waktu nggak cuma 3 bulan ya. 30 tahun kayaknya. Udah kepalang pensiun kita nanti. Tapi emang tertarik banget sama motif-motifnya. Tadi ada motif laba-laba, terus juga ada motif gunungan gitu ya. Sesuai dengan lukisan tangan. Mungkin nanti kalau lukisan tangannya ada gambar gunung dua, tengah sawah satu, kayaknya bisa jadi motif. Motif. Iya kan? Itu pasti pernah kan, jujur deh, Karisman pasti pernah gambar gunung dua, jalannya tengah sawah sebelah kanan, rumah sebelah kiri. Betul sekali. Kalau itu paling tinggi ya, 70 ya. Iya, tapi itu apa, berarti kita jiwanya enggak di situ. Jiwanya Karisman tuh berarti di siaran gitu. Ya kan? Jangan semua penyiar jadi pelukis, kasihan pelukisnya. Ini motifnya kayak wajah ayah hari ini, abstrak. Bener, dia gak bisa ditebak kayak perasaan perempuan. Aduh. Ya, soal gitu. Kita break dulu sebentar boleh ya, Karisman ya. Dan juga untuk Abang Po dan juga, tadi panggilannya apa? Bukan, pendengarnya? Bang Gona. Oh, sahabat. Oh, untuk Bang Gona semua yang pengen bergabung, nanti kita bakal ngobrol bareng juga dengan Kak Lukman. Boleh kemana teleponnya kalau di Kendari? Gak usah aja deh. Gitu. Bercanda Kak Lukman, kata Kak Lukman udah jauh-jauh ayo datang kata dia. Ayo siap kalau gitu, ditunggu mainnya Kak Lukman nanti. Buat Abang Pura juga Bang Gona yang pengen bergabung, boleh di 0213504510. Kita break dulu sebentar boleh ya, Kak Lukman sama Kak Risman. Untuk Abang Pura juga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: Sada. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kembali lagi di Suara Budaya Nusantara untuk edisi kali ini bersama Kak Lukman juga sudah, Kak Lukman dan juga Karisman di RRI Kendari. Udah ganteng tuh, Karismannya makin ganteng. Kok yang gak nyampe kesini kampurui? Kalau cewek gak pakai kampurui namanya ya? Kaban tapi itu? Oh. Ah, kaban tapi. Jauh ya, maaf ya, jauh. Ayo kalau kesana kayaknya udah keburu pulang kalau Lukmannya. Boleh, kalau Lukman main aja, era di Jakarta terbuka buat siapa aja. Betul. Benar. Makanya ini kita tunggu mainnya nanti. Kalau karena Kementerian Pariwisata dekat banget dari RRI. Cuman sekitar berapa ratus? 300, 200 meter lah. Iya kan? Oh iya benar, jangan ya. Nanti ayo langsung kasih hazard aja. Dua-duanya nyala. Oke, ini buat Abang Po dan juga, aduh tadi apa panggilannya Tera lupa. Bang Gona. Buat Bang Gona dan juga Abang Po serta pendengar perempat lainnya yang ingin bergabung boleh di 0213504510. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang tenun Masa Lili, hampir salah nyebut. Tenun Masa Lili, tenunan khas dari Muna, ya kan, bersama Kak Lukman yang sudah siap akan menjawab semua pertanyaan Anda. Ada yang gabung nih? Kita angkat dulu boleh ya. Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Hai, waalaikumsalam.
3: Empok Tiara Adinda yang Rancabana.
2: Tidak adolai. Dan dengan Cik Guria, apa kabar Cik Guria? Iya,
3: sehat lah Empok Tiara.
2: Alhamdulillah.
3: Lama gak balik ke Pancu Empok Tiara, kayaknya di sini.
2: Sengaja, ayah tuh sengaja gak nongol siang-siang supaya menghindari Cik Guria.
3: Takut hitam. Mau saingan sama kakak ini, apa? Mali apa di Kendari ya?
2: Kakak.
3: Karisman. Ya gak, ini... dengan figur ya kabar baik alhamdulillah. Potiana takut siang siaran, takut hitam. Padahal di studio ya, heran aku.
2: Iya, kan emang dari rumah ke studio enggak ini, enggak kena matahari. Kita kan vampir, sama zombie.
3: Oh gitu ya. Kenalin dulu ada ganteng juga Bapak kita, Bapak.
2: Boleh.
3: Apa ini? M. Lukman. Insan. Assalamualaikum Bapak Lukman atau Abang Lukman ya?
2: Kak Lukman.
3: Bang Lukman dengan suara figur ya. Ini figur ya di Jakarta ya, Jakarta. Kita jalan-jalan dulu di ke Kendari. Kendari ini Sulawesi Tengah ya?
2: Tenggara.
3: Tenggara, apa ingat Palu jadinya.
2: Iya.
3: Apa kabarnya semua Makassar? Di Kendari, aman
2: Kendari.
3: Ya?
2: Ini gimana memang sih? Coba bentar, ya. Itu chat GPT-nya dibenerin dulu, jangan Makassar bilangnya. Kendari.
3: Salah, aku Kendari tadi. Kendari sama Kendari. Aduh, salah nih. Temanya ini revitalisasi tenun Masa Lili oleh perempuan hebat. Hebat. Potiara juga hebat. Sebagai penjaga marwah budaya leluhur begitu ya. Nah, memang kita bahas ini Revitalisasi ini Tenun Masa Lili oleh perempuan hebat di desa Masa Lili, Muna, Sulawesi Tenggara, menjadi pilar utama dalam menjaga marwah dan identitas budaya leluhur dengan alat tradisional dan pewarna ala. Mereka melestarikan warisan berharga ini dari generasi ke generasi, menjadikannya simbol kekuatan ekonomi kreatif dan ketahanan budaya Nusantara. Benar nggak Bang Lukman?
2: Merdeka, betul.
3: Nah, merdeka. Ini saya mau ingin tanya nih, tadi sudah banyak paparannya. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana dengan pewaris apa namanya menonjolkan beberapa aspek penting ya, pewaris tradisi otodidak. Nah itu ya, pertanyaan satu. Pertanyaannya kedua, filosofi motif dan warna. Seperti apa, warnanya cerah kah, warnanya yang gimana gitu. Ada bergaris-garis kah, ada aduh gitu ya. Yang ketiga, terakhir pertanyaannya, transformasi menjadi ekonomi kreatif. Nah, mohon tanggapannya. Bapak Luman, tiga pertanyaan, boleh kasih pantun?
2: Boleh, silakan.
3: Pantunnya harus pantun dan budaya Nusantara. Biar semangat. Iya, pantunnya jangan ini ya, kata-katanya gini pantunnya. Beli sagu di pasar Mandonga.
2: Cakep.
3: Jangan lupa beli sayur paku.
2: Cakep.
3: Perempuan hebat jaga warisan leluhur, marwah budaya, torang tidak akan layu. Bener kan?
2: Hey, betul. 100 buat Cegu.
3: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Selamat siang. Selamat jam hari bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila, semangatnya nyampe lo ke Kendari lo dari sini sampai sono. Iya, coba itu sebenarnya kalau kamera diputar sebelah Cegu ya. Cegu, tiga pertanyaan tadi diberikan sama Cegu. Yang pertama ayah kelewat nyatetnya, tapi tadi yang kedua itu mau minta jelasin motifnya sama warnanya, filosofinya, sama yang ketiga pengembangannya untuk ekonomi kreatif. Ini pertama apa ya? Oh iya, monggo silakan Kak Lukman. Mm-hmm.

0: Oke. Keren banget tuh. Bener. Berarti memang biasa langsung diajarkan ke apa namanya keturunannya begitu ya? Bener. Iya kan, lope-lope atau merek yang terkenal yang kayak dipakai sama Kak Lukman juga tuh kayak bisa tuh. Atau mungkin Ayu bisa bikin motifnya wajahnya Kak Risman. Bagus dong. Jadi pada kabur. Bagus. Enggak dong. Kan pindah ke tetangga beli lagi tenun berikutnya. Kan jadi memperbesar ekonomi kreatifnya tuh, perkembangan jadi bagus kan. Tapi kan enggak mungkin ya kalau dengan cara yang tadi ya. Tapi kalau misalnya dengan yang sekarang tuh seperti apa Kak Lukman? Apa namanya perkembangan ekonomi kreatif dari tenun Muna ini sendiri? Betul betul betul. Jadi tetap ada inovasinya soalnya yang dilaksanain gitu kan. Ada inovasinya supaya bisa bersaing dengan tenun-tenun yang lain. Ini senada juga nih sama pertanyaan udah dikirimin sama Kak Linda Idris di Ternate. Kita boleh bacain dulu ya. Ini di setiap daerah memiliki ciri khas tenun yang berbeda-beda. Nah kalau tenun Masa Lili, apa yang membedakan dengan tenun di daerah lain? Coraknya kah? Terus dominannya seperti apa? Terus untuk zaman sekarang, kendala apa sih yang dihadapin dengan pembuatan tenun itu sendiri? Ada semacam kursus nggak dibuka di sana supaya anak-anak muda bisa belajar tenun? Terima kasih, salam sehat dari Mama Linda Idris di Ternate. Betul. Benar. Mesti istilahnya kalau orang sini mungkin cari wangsit gitu ya, ada ide kreativitasnya gitu, bertapa dulu dalam goa misalnya kan, nyari ide-ide kreatif. Benar. Iya. Ah, request, betul. Betul. Nah, itu juga salah satu itu salah satu Jadi berarti istilahnya bisa by request juga. Nah, ini juga salah satu bentuk kreativitas yang bisa meningkatkan ekonomi kreatif juga di sana, begitu ya, kalau Lukman ya. Betul, betul, betul. Jadi udah kemana-mana, itu dia tuh Abang Po dan juga pendengar perempat lainnya. Kalau misalnya datang ke sana harus kudu wajib mesti beli yang namanya tenun khas dari Mas Alili. Tenun Mas Alilinya ini karena memang ya itu dia kreatif, filosofinya juga luar biasa. Sekaligus mampir tadi ke goa apa? Goa Liang Kabori. Muna gitu. Oh, kenapa diculik sama siapa? Oh, kita sama Pangeran Tamfan. Kalau sama Pangeran Tamfan mah kita mau. Nggak nonton, nggak nonton drama Cina, pusing dengernya. Pusing dengernya. Abis mulutnya ngomong apa, wajahnya ngomong apa, nggak nyambung. Curhat kita. Ada yang nelfon kita angkat boleh? Saya udah mepet tanggung banget waktunya soalnya. Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Bu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
1: Ya, Ayu di Malakutengnya.
0: Ayu ini orangnya mauan. Iya dong. Ayu main yuk Ayu gitu.
1: Ya, tapi saya juga dari Buton.
0: Oh iya, dari Buton.
1: Iya. Ya, dari saya, dari Buton Siompo, Siompo Buton Bimina Pada.
0: Oke, baik. Yuk langsung ya, aja nih waktu udah mepet, pertanyaannya boleh.
1: Ya, saya langsung saya sama Karisman ya, tentang kena apa tenun Mas Alili ya, gitu ya. Untuk perempuan-perempuan yang ada di Pulau Munah. Ya, saya ingin bertanya tentang tenun Mas Alili. Mas Alili ini istimewanya apa sampai sebagus itu gitu, karena saya pernah dapat dari sepupu itu ada juga hasil tenun dari Pulau Muna, ada yang bawa, tapi motifnya bunga-bunga.
0: Oh,
1: bagus gitu. Terus kan ada brand, ada kualitas. Yang paling mahal itu kualitas tenunnya apa gitu, dan caranya apa?
0: Oke, okay. Ya, ini kayaknya saya Ayu tertarik untuk membeli ya sepertinya. Ayu hubungi nomor di bawah ini Ayu ya.
1: Nanti sudah kalau gak tau Pak Pelombu nomor Pak Tomti kamu.
0: Boleh, siap. Mana tau mampir nanti beli kain tenunnya, jangan lupa dicari Karismannya ya, minta dibeliin.
1: Ya, saya bisa pakai bahasa Buton gak? Karena bahasa saya sama dengan bahasa Muna. Ya, Ausiane Kampuri Mano Kesa. Saya alasan nukis saya kampur ini ada o kanya kemawali gua ada tak malu kampur ini wa muna.
0: Aku bingung. Iya, pasti ngomongin aku ya.
1: Tidak, saya bilang kampurnya atau topi yang ada di kepala itu sangat bagus. Nanti kalau saya ke Buton, insya Allah saya mampir ke Pulau Muna.
0: Siap, ditunggu main-mainnya nanti ya, Ayu ya. Ya,
1: terima kasih ya.
0: Terima kasih,
1: Ayu. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Kak Lukman? Oh. Penenun. Ayo maunya jadi penenun sambil siaran boleh enggak? Jadi tak tak tak. Jadi cak cak cak gitu. Iya ya kan? Halo Abang tak tak tak. Bang Po apa kabar? Tak tak tak gitu. Menenun. Nanti dijewer sampai siaran sambil nenun. Tapi makasih banget buat Kak Lukman, buat Kak Risman nih informasinya di siang hari ini. Paling enggak kita jadi semakin tahu, paling enggak kita semakin apa namanya? Paham kalau misalnya tenun Masa Lili itu warnanya cantik begitu ya. Bisa juga di request motifnya seperti apa, dan ternyata udah dilaksanakan turun temurun, gak pakai ada les-lesan, gak pakai ada apa-apa, langsung sama orang tua diajarin langsung ke anaknya. Keren banget kalau begitu. Ya wes, Kak Risman sama Kak Lukman ada yang mau disampaikan lagi nih sama Abang Pada juga pendengar Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini, silakan. Siap kalau gitu. Betul. Luar biasa.

0: Benar, sekali-sekali nemenin, sekali-sekali godain Karisman boleh lah ya. Boleh, nggak ada yang di bawah ini ya nomornya. Ya udah kalau gitu kita juga harus kudu pamitan nih Karisman. Nanti kita ketemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema berikutnya. Untuk Kalupan juga sukses, salam buat keluarga. Dan untuk Abang Po, terima kasih banyak sudah bergabung di Suara Budaya Nusantara. Ayu Tiara Adinda dan juga ada Kak Lukman selaku narasumber pamit. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: lepas jam sekawan ulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Kota Malang terus mempercepat penataan aset daerah lewat program sertifikasi tanah. Dan hasilnya jumlah aset tanah yang telah bersertifikasi meningkat tajam dalam 7 tahun terakhir. Dalam hal ini, Kepala Bidang Keuangan dan Aset Daerah atau BKA di Kota Malang, Subhan mengatakan bahwa saat dirinya mulai bertugas di BKAD tahun 2019, aset tanah yang telah bersertifikat baru sekitar 799 bidang. Jumlah itu hanya 11% dari total aset tanah milik pemerintah daerah. Dan saat ini sudah sekitar 4.600-an, yang artinya sudah 53% dari total aset tersebut. Sementara itu, Subhan menjelaskan, pemerintah Kota Malang memiliki 8.264 bidang tanah yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang atau KIBA, di mana aset ini tersebar di seluruh kecamatan di Kota Malang. Menurutnya, percepatan sertifikasi dilakukan dengan memanfaatkan program yang telah dijalankan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Selain itu, koordinasi dengan kantor pertanahan juga terus diperkuat, dan ketika mulai melakukan penelusuran aset, Subhan mengaku menemukan sejumlah pengajuan sertifikasi yang telah dianggarkan. Namun, hasilnya belum terlihat secara optimal. Dari kondisi ini, BKA Adi kemudian melakukan percepatan sertifikasi secara bertahap, di mana ada momentum program percepatan dari pemerintah pusat yang dimanfaatkan untuk mengejar legalitas aset daerah. Demikian Porto Angel pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam gangsal ulang. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Kota tertua di Indonesia ini memiliki tradisi unik bernama ngopeng, yaitu tata cara menyajikan makanan saat kenduri, di mana warga saling bekerja sama untuk melayani tamu sebagai simbol kebersamaan. Selain budayanya, Palembang juga dikenal dengan ikon jembatan Ampera yang mempesona di atas Sungai Musi. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Palembang. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Pulau Kemaro merupakan destinasi wisata sejarah dan budaya unggulan di Kota Palembang. Menawarkan pesona pagoda 9 lantai yang megah dengan suasana Sungai Musi yang masih khas. Anda juga dapat menikmati angin sepoi-sepoi dan cerita legenda cinta yang melegenda di tempat ini. Keindahan arsitekturnya menjadikannya tempat yang sempurna untuk melepas penat.

Makanan khas kota Palembang salah satunya adalah pempek. Hidangan ini sangat istimewa karena terbuat dan diolah secara tradisional dengan campuran daging ikan dan sagu sehingga menjadi kenyal dan gurih. Berbeda dengan kuliner pada umumnya, pempek Palembang disajikan dengan kuah cuko yang pedas dan asam sehingga rasanya sangat otentik. Kuliner ini telah menjadi warisan turun-temurun di Palembang.

Oleh-oleh khas kota Palembang, salah satunya adalah kain songket Palembang. Produk ini menjadi salah satu oleh-oleh khas karena ditenun dengan teliti menggunakan benang emas sehingga menghasilkan motif yang mewah dan berkelas. Kota Palembang merupakan pusat kerajinan tenun terbaik di Sumatera Selatan. Kain ini menjadi oleh-oleh favorit karena kualitasnya yang terjamin.

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai kota Palembang. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodok telat ora apa-apa, sing penting gak berbulan-bulan telate. Selele telat berbulan-bulan iku bahaya ya, sing kate gabung langsung ae ya. Dalane nang 0341404504081555610153. Benar, aku lagi ngene mesti wong iki langsung munggah.
1: Iya
0: seneng. Iya seneng. Wis nomor 1, nomor 1, nomor 1. Nomor 1 joget ambek joget. Ngono ki lek nomor 1 ku ambek joget. Aku wegah lek ambek joget aku wegah aku. Pantun sik, pantun, pantun sik, pantun.
1: Oh, pantun apa parian?
0: Oh, parian, parian sik mareng ngono terus pantun oke. Okay.
1: Pantun yo padha ae.
0: Heeh. Ayo, ayo nang pantun.
1: Pantun iki ambek parian padha ae.
0: Padha iya sak karepe wis ayo.
1: Bumine goyang.
0: Cakep.
1: Kanca-kanca. Heeh. Kudu sikep sembayang.
0: Betul. Betul.
1: Swarga neraka iku.
0: Heeh.
1: Kanca-kanca.
0: Heeh.
1: Delok amale nang donya.
0: Terbaik. Terus duka mandek.
1: Lah iya anu. Swarga neraka iku ndelok amale nang donya.
0: Iya betul.
1: Nek ku amale akeh apa titik
0: penjenengan. Titik. Anu apa radione dicilikno apa diguak sik ae?
1: Oh, radione kok mbok dik sabuk di serolongan ae.
0: Oke.
1: Sabuk di serolongan ae.
0: Tapi nomor 1 kita kayak spesial ki request lagu apa sih disiapno dhisik.
1: Lagune Memandangmu.
0: Memandangmu. Ade.
1: Pandang ambek aku setiap hari.
0: Heeh, betul betul. Betul.
1: Betul.
0: Betul.
1: Lagu Memandangmu. Saya berikan kepada Bu Anggi cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Jangan lupa tiap hari kondir madu.
0: Heeh.
1: Gedang gaje digodhok.
0: Heeh, gedang gaje digodhok.
1: 1/1.
0: Enggak iki
1: sebut.
0: Saya tahu, sudah wah, kak nak dirim
1: mungkin.
0: Yo yo yo yo. Saya dirim cek, dirim cek,
1: cek. Penyari tak percaya?
0: Percaya, saya tahu. Di, ta, aku tak ngomong. Oleh ngomong peraki, oleh kau oleh
1: ngomong dewi lo.
0: Ini lo, gedang gaje digodok.
1: Digodok.
0: Nah, ini gedangnya apa gaji yang digodok?
1: Ya gedang gaje tak.
0: Oh bareng berarti gedang oh, gaji.
1: Sore siji.
0: Oh ya siap.
1: Mana tu jangan lupa kunir madu.
0: Kunir madu.
1: Madunya madu asli saya.
0: Madu asli.
1: Langsung sembuh 1 bulan.
0: Amin. Tapi
1: saya ingin ini. Aku lu batin saya kiman terserah loro wetengku. Pinter. Bunda rata pinter kan.
0: Pinter, pinter, pinter. Wes, iki lagune wis Memandangmu wis mari. Salamnya ke Sopo.
1: Yo bar Bu Marlena, Bu Sumiaton, Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Bu Sri Purnomo,
0: Bu Sri Mbombok,
1: Bu Sri Utami, wes semua Sri Sri, Bu Pandan, Pak Widi, Bu Widi, Pak Ismoyo, Pak Eko. Pak Arisa semuanya ya.
0: Siap.
1: Soal lagu ini kan diputer soal lagu Bundari Atin.
0: Oke, siap. Pintar, ya. Pokoknya nomor 1, Bu. Sing penting Bundari Atin nomor.
1: Oke, semuanya luar negeri ya, Surabaya, Jakarta.
0: Eh, mantek.
1: Salam sayang dari Bundari Atin ya.
0: Oke.
1: Nyari salam sayang.
0: Oke.
1: Ya, dadah lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Miwangi iki lek nomor 1 ya ngono kuwi anjene. So awan dengar kapra aku lek mangan parian emang badan gurung mari tapi wis ditinggal ngale ora popo yo sing kate gabungan maneh 404504081555910153 yo kan terus iki pang padan wong iki mang wis WA tapi ora sen anu ora serantan ya jadi dia telepon juga goyang senggol buriatin lagunya Memandangmu untuk panjenengan sehat panjang umur sak keluarga amin amin amin amin ya rabbal alamin. Terus yang KPT gabungan mana ya nang pada gabung iki TikTok-e saya tak siap no saya mendownload. Iki mang ngono Bunda Riatin sing nomor 1 wis nangkring nang gone tower RRI jirine. Lah iki ana wong teko Turen sing wis gabung juga. Assalamualaikum goyang senggol.
2: Assalamualaikum goyang senggol.
0: Oke. Goyang senggol. Iki requeste lagu apa tak siapno dulu.
2: Aku tak legoi.
0: Ancen kandani, makane goyang senggol iku kudu ana. Cek lego. Nggih, alhamdulillah sehat. Panjenengan pripun sehat? Ki opo sih kok nyantai.
2: Alhamdulillah sehat. Apa langsung?
0: Lah iku radione iso diguak sik ah.
2: Nani.
0: Radio kuwi lho kok ngangeng-ngangeng.
2: Tak guak, wis tak guak nang murita
0: wis. Alhamdulillah. Terus iki apa?
2: Tak uncal nang barongan.
0: Lagunya apa dulu?
2: Lek kepethuk jenengan mesti radioku mbengong iki opo ae, Mas?
0: Lho, lek kepethuk aku radione bengong.
2: Heeh. Iku durung kepethuk temenan lha main bae lek kepethuk temen.
0: Sampe lek lek pada aku radione bengong sampean lek ketemu Bunda Riatin, beh radione parian.
2: Iya parian ku mau tak rungokne parian tok yo.
0: Gorong pariane wis cakep.
2: Iya sontoro ya Mas, sabar sak untoro.
0: Betul. Ih lagune apa dulu saya siapkan.
2: Aduh nak, gatel kambing iki kok.
0: Alah. Iki jane telepon. Mas
2: Sofi. Lah, lho apa foto kok barang. Sorry ya Mas Sofi. Kalau matok koyo ngene lho Mas.
0: Lah yo iki.
2: Ya wis, lemah telat saya Mas yo, pengen sing bales yo Mas. Aku kasih nopo yo Mas yo.
0: Nggih.
2: Aku ki jane lek petuk jenengane lagune bingung Mas.
0: Lagune bingung.
2: Lagu bingung ngono ya apa Mas?
0: Gak ono judule bingung gak ono.
2: Ono ya Mas yo.
0: Gak ono.
2: Mas ada apa yang diputer ki apa to Mas?
0: Sing ate diputer ki memandangmu adek. Walau
2: selalu. Oh, memandang Mas Taufik kae wis.
0: Gorong-gorong live, gorong live. Engko lek mari live engko baru bisa dipandang. Iki live sik download
2: and download. Apa iku mau aku goleki gak ono live njenengan.
0: Ya gorong-gorong iki mang sik tas mlebu iki mang rodok keserimpet pas kate mlebu studio iki mang lho male.
2: Oh, gitu.
0: Rodok telat mlebu. Iya. Heeh,
2: ya wis salam buat Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo, terus juga ada Bu Konco, terus Bunda Marlena.
0: Oke.
2: Mas Taufik yang lagi duduk manis megang
0: enggak manis-manis amat sih.
2: Sama apa
0: gitu. Enggak tak cekeli aku nyekeli tangan gitu lho.
2: Terus nyekeli tangan. Oh, gitu. Tak kira ndak sama cekel gitu mau. Terus ada Mbak Titi. Terus juga ada siapa ya? Mama Upi.
0: Betul. Ini sama telepon dek TK tau lah kayak cili-cili.
2: Ayo sih mas, ini kan ini kayak TK mas.
0: Nek taman kanak-kanak.
2: Jadi nanti tak ada nek TK no biye.
0: Ojo kati TK bayar.
2: Moje.
0: Aduh.
2: Ya wes aku minta memandangmu aja ya mas ya. Salam hebat semuanya tanpa terkecuali Eko yang ada di Rembun ya. Termasuk aku nomor 2 ya mas.
0: Nomor 2 gitu nomor 2 nomor pertama.
2: Ya, yang ada di Batu, so, yang di Maluku, Kalimantan, Sumatera, semuanya tanpa terkecuali.
0: Gue
2: tak sebut cici, kok sakon sendiri mas.
0: Oke, matur nuwun lho, Bu.
2: Makasih ya Mas Safi.
0: Sami-sami.
2: Selamanya, buat jenengan selamat bertugas, semoga nggak capek.
0: Amin. Terima
2: kasih. Diberi umur yang barokah, rezeki yang barokah, tetap ganteng-ganteng baik.
0: Amin, ya Allah.
2: Terima kasih Mas Safi.
0: Matur nuwun. Bu Sri Gati ngene iki telek ya apa lha sing ndongak nang gandeng sak mbak dudu bentil pun ndongak nang gandeng bentil ah sampe sungkan dhewe gak enak separo rasane. Ayo sing kate gabungan yo ndang gabung kebetulan hari ini aku bersama dengan ayo iki ono Mbak Titi Widya Lesari Mas request sisa-sisa cinta Haji Onasutra, Haji Onasutra, ya kan, ayo, sing kate gabungan mana yang perlu gabung, 0341404504081555961105053 yo, pokoknya engko sampai jam 17 yo, bakal ono aku, sing bakal ngancani sampai kuabeh, jadi sing kate gabungan yang ada gabung, lah ini kebetulan, wis ono Wong Ayu toko Kendal Sari tak nerimo nih di se, goyang singgol,
2: Goyang
0: singgol Bu Sri Purnomo. Nggih, pripun kabare pawartosipun panjenengan sampeyan?
3: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar saya baik dan sehat sekeluarga.
0: Alhamdulillah.
3: Panjenengan nggih ngaten, sak keluarga sehat.
0: Amin.
3: Bapak Ibu.
0: Nggih.
3: Garwa sak putra-putra sehat semua. Lancar rezekinya. Dan banyak amalnya.
0: Amin ya Allah. Banyak amal. Nggih kula amal tok emtino amal tok.
3: Lah iya wis. Wis disangoni ke 13, 14.
0: Aduh, aja ngomong sapa-sapa Bu, golek Bunda Riatin krungu.
3: Mari ini ke 15.
0: Ya, 16, 14, 15, 15 iki sajane apa sih kok hitung-hitungan.
3: Tahun ngarep.
0: Amin. Pripun niki jenengan ngersakaken lagu napa niki?
3: Lagunipun Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta nggih. Niki dokter spesialis napa dokter biasa mawon?
3: Apa Mas Bapak?
0: Ini dokternya yang spesialis apa dokter umum?
3: Ya sing spesialis.
0: Oh, sing spesialis. Oke, beres, beres, dokter cinta. Dokter cinta. Iya, iya, seberani. Seberani. Mek keliru aku nek masak apa. Ilang gini ku masak tak jambek dhewe, Bu. Wis.
3: Ora apa-apa.
0: Nggih, nggih, nggih. Ngapunten, Bu, nggih. Kula mboten kudu niki.
3: Mboten.
0: Nggih. Niki salami kagem cinta. Salami, salami, Bu.
3: Assalamualaikum, Kakem Buriatun, Bu Pandan, Bu Sumiatun, Bu Widi sekalian, Bu Sri Gading, Mbak Titi, Ladeng Gunawang Mulan, Bu Sri Tan, Mas Pelari, Mas Aceng, Pak Gandung, Eko, Pak Ismoyo, Ladeng Ranto, Pak Irfan, Oh, Bu Anu, Bu Sri Ponco.
0: Bu Sri Ponco,
3: nggih. Bu Sri Sonten, juga ngetake.
0: Nggih.
3: Kangge Mas Togan.
0: Nggih.
3: Mari kita merajut persaudaraan.
0: Nggih, betul.
3: Sedari memperkuat tali silaturahmi.
0: Siap, Bu. Matur nuwun.
3: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu Sri Purnomo sing wis gabung. Iki yo wis ana sing gabung akeh. Iki mang ana Mbak Ayu Wardani nggih, selamat sore Mas Taufik. Mau request lagu Terhasut. Terima kasih Mas Taufik nggih, sami-sami Mbak Ayu atau Mbak Wardani iki celukane karo yo. Iki ana maneh Mbak coba iki Permanu. Mat sore Mas, requestnya Ande Tak Berpisah di play ya Mas. Terus juga apa? Iya tak monitor, terima kasih. Oh Mama Upi. Wah ini ada lagi yang dari ibu kota ya. Hei Bung, apa kabar Bung?
4: Alhamdulillah.
0: Nah kan batuk. Jangan batuk-batuk Bung.
4: Terlalu
0: terlalu bersemangat.
4: Iya bro, bro. Saking kangennya aku sama si ganteng nih versi Mak nih. Kaget banget aku denger suaranya tadi. Wah bu, si ganteng versi Mak. Aku abis asar buru-buru aku lari aku buka lagi radio aku lah itu. Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah, baik, Bung Maisha.
4: Juga bagaimana Mak di rumah, sehat juga ya?
0: Sehat selalu.
4: Alhamdulillah, selalu. Alhamdulillah ya gitu. Bro, aku mau hari ini aku mendengar lagu yang mahal.
0: Mahal, terlalu mahal. Harus ku bayar kecurangan dengan
4: air mata gitu ya.
0: Oke. Mahal megizat.
4: Mahal megizat. Iya bro.
0: Oke, okay, sudah okay, saya siapkan.
4: Bro. Siap. Salamnya buat siapa nih bro? Udah banyak tadi yang naik bro.
0: Udah banyak ya? Tadi sudah ada Bunda Riatin nomor 1 katanya yang sudah nangkring. Wah, di towernya RRI.
4: Number one.
0: Iya, number one.
4: Dan iya bro ya buat Bu Rehatin, terus Bu Sri Purnomo, pokoknya Sri Poncowati, Sri Gati atau Sri apalah semuanya lah yang depannya pakai Sri gitu ya. Juga ada Mbak Indah sama Mas dari mana, sama Denadanya ini. Aku pengen nomor teleponnya ini hilang semua teman-teman di Malang. Jadi aku tak bisa berkomunikasi. Saking terburu-burunya aku ke Jakarta, tahu jatuh telepon aku, tahu ketinggalan, aku tak tahu itu. Jadi ini ya, nomor bagaimana yang lain. Iya itulah, tapi ya itulah, mudah-mudahan semuanya tetap kita langgeng ya persahabatan kita.
0: Amin,
4: Bro Taufik ya.
0: Amin.
4: Iya oke Bro Taufik. Buat semuanya lah, tak bisa aku sebut satu persatu lagi ya, yang di utara, di selatan, barat, timur menjadi satu di Candi Panggung di Melawan. Juga di Candi Merauke sampai Sabang Torang semua bersaudara ya. Bro Taufik juga tetap semangat bro ya.
0: Siap.
4: Tetap sehat ya.
0: Terima kasih.
4: Perempat terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap mereka NKRI. Harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Adios senyora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wabarakatuh. Famos ya. Terima kasih Bung Maisera yang ada di Jakarta yang juga sudah bergabung nih ya. Ada satu lagi. Assalamualaikum Mas Taufik, mugi-mugi pun diparingi kesehatan, amin. Lagunya Suratan Diri Nur Halimah, salamnya buat semuanya saja. Monggo monggo engkang badhe gabung, monggo kulatre enggal-enggal gabung, sedaya kemawon ki sono sing gabung. Goyang singgol.
5: Goyang
0: singgol
5: mari digoyang masing asik. Oleh
0: kari. Kak boleh ololole kari ora tak anu, ora tak anu.
5: Ya anun ya tak, ya tak anu dhewe
0: tak. Oh, berarti sampean tukang anu. Oke, iki request.
5: Apa kabar Mas Bro?
0: Alhamdulillah ya, tetap ganteng ini Pak aku.
5: Oke, kalau begitu. Aku nanti dikasih semua tahu.
0: Semua tahu harus ku bayar.
5: Arep mobil.
0: Aduh, semua kano sing tempe iki berarti, Pak.
5: Kano tahu tok.
0: Semua tahu. Yes, yes.
5: Ready?
0: Ready.
5: Aku nomor satu enggak.
0: Enggak, Bunda Riatin nomor satu.
5: Enggak apa-apa, yang penting aku enggak mau deh diduakan.
0: Azik.
5: Meskipun aku bukan nomor satu, meskipun aku bukan yang pertama, tapi kaulah satu-satunya.
0: Azik. Aduh, adi. Terus iki salamnya ke siapa ndang, ayo.
5: Ya kan yang baru tur tadi ya. Itu ada Mbak Rehan yang dari Turen tadi ya. Ada Mbak Tit yang dari Wakil. Ada Mbak Simiatun. Ada Bunda Novi. Itu di mana itu Bunda Novi? Iya aku lupa kok sebut Bunda Novi. Siapa itu Novi ya?
0: Novi.
5: Itu Bunda Ria, Bunda Ria yang ada di Bandulan. Ya untuk semuanya. Ini aku lagi ada panggilan ya, maaf ya.
0: Oh, okay, siap, terima kasih.
5: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Eko sing wis nang nang dampit ya. Iki ana RRI Malang, salam kenal dari Kediri Jati. Matur nuwun Kediri Jati. Ayo sing kate request nang request ya. Kuwi kok gak gelem sing gak ana sing request, aku request dhewe lho. Tambah blind aku request dhewe iku soalnya request gue kadang aneh. Ya, tadi sing kate request nang podo request, kebetulan ini sudah ada yang bergabung kembali. Kita terima dulu goyang singgal.
6: Goyang senggol satu hari jelang World Cup 2026.
0: Sebelumnya
6: karena anu Bang baru.
0: Kenapa?
6: Baru selesai mandi aku.
0: Oh iya betul, makanya masih ada.
6: Tapi sekarang di kamar bukan mandi.
0: Oh, bukan
6: habis selesai mandi.
0: Betul.
6: Iya, nanti aja dong HP-nya basah nanti kan HP-nya kan.
0: Oke.
6: Buat Mas Taufik, tetap sehat ya.
0: Amin, terima kasih.
6: Dan saya ucapkan selamat mempersiapkan diri untuk penyiar para penyiar RRI, para pecinta bola ya. Karena besok RRI akan full bola sampai tanggal berapa? 19 ya.
0: Ya, sampai tanggal 19.
6: Ya, bulan depan tapi ya, di semua programnya 1, 2, 3, 4 ya.
0: Betul.
6: Untuk para pecinta bola. Akan dimanjakan dengan full tayangan bola selama 1.5 bulan. Demikian kira-kira ya.
0: Okay.
6: Dan untuk Bunda Riatin tadi ya, untuk Faris di Batu, untuk Pak Ahmad Irwan, dan semua aja deh ya. Dan yang terakhir tidak boleh lupa saya untuk Pak Taufik yang sudah angkat teleponku. Terima kasih.
0: Terima kasih.
6: Rasa hormat tinggi-tingginya. Lagunya ikutan aja. Terima kasih Pak Taufik.
0: Terima kasih Pak Suranto yang sudah bergabung ya kan. Ini kalau ada yang mau bergabung kembali di live TikToknya RRI Malang ya, monggo. Gimana? Sopoai ke wakil ke sebenarnya siji ada kilbat kiblatku bayar Mekah bujagi. Terus Dina Dimas Permana, ada Kolila, terus ada juga ST Nusa Cahaya teropo wis karo ya anak-anak juga dan Den Bayi gih pokoknya matur nuwun KKB sing wis gabung iki. Oh kan, tak pikir ono sing gabung. Nah iki kanjeng Supri iki Goyang senggol.
3: Makin digoyang makin asik.
0: Karena Allah lagi.
3: Oke,
0: siap. Biye.
3: Aku tanggul loro tak guyu kilo.
0: Lo lalu apa semen kok morong-morong guyu?
3: Lale orang guyu aku jare ketus.
0: Oh iya benar ketus ya. Ketus terus.
3: Jarene tersenyumlah untuk semua orang.
0: Tersenyumlah untuk semua orang di. Masih requestnya lagu apa?
3: Yoiko mang.
0: Apa? Tersenyum untuk semua orang.
3: Sisa-sisa cinta.
0: Oh iya, sih mang lak wis mari yo. Oh iya iya, sisa-sisa cinta. Aku
3: mau request lo lek gak. Gak on air kok dikira aku wis menghilang.
0: Betul. Senen Supri.
3: Kok dikira tuh cuma Mas Taufik sih yang siarannya gak gelem on air
0: kan itu kan repot ya jadi wong
3: repot jadi soalnya yono ae lambe turah yono ae ora on air ambek sapa ngono wis di
0: seneni yo
3: bahas
0: karo-karoan ini ya wis sak ngono iki salame ke sapa
3: kae sapa ya salame ya
0: kae sapa
3: sing penak kae sapa ya
0: dari yatin, kalau disalami biasanya langsung pantun wong.
3: Kak, lek aku sing nyalami bener yatin ora mantun.
0: Oh, berarti lek salame sing nyalami. Sampe sing nyalami berarti bunda yatin langsung tersenyum ada 4. Oh, ada 6. Ada 6. Iya. Cintaku. Cintaku sekonyong-konyong koder.
3: Sing cinta sekonyong koder wis digawe dikempot.
0: Lah ya iku makane. Terus iki piye iki sitone? Ya,
3: cinta sing sampe ke Ethiopia wis digawe karo Pia Restu Fauzi.
0: Terus sapa meneh?
3: Aku tak cinta sampai di Petung Sewu.
0: Berarti pancet ngunduh kopi. MP kopi.
3: Pancet. Pemene panas-panasnya
0: seneng aku jan. Seneng aku lek panas-panas ngene iki yo. Seneng ngono Kak, senenge ngono. Senenge lek pas mbomba, Kak senenge iku lek pas kerja nang luar ruangan.
3: Kak senenge cemlekit.
0: Cemlekit ya kan, gak dijiwit tapi celemek.
3: Aku mah nang gadang, iya nang gadangnya sampai tangan tak dusel-dusel no, sik celkit-celkit ganti sekil, sing puwana sih.
0: Oh iya berarti
3: atene tak kelempit no.
0: Berarti kutu panas nih kumbak, kaya cokot cemut, jajal sama nereksong mana. kok iso panas kok cemlekit lho.
3: Lah iya. Lah tanganku tak dusel-dusel no kena ya. Lah bareng sekil. Atau tak dusel no di.
0: Oke wis siap, terima kasih.
3: Sepanjang jalan yang menahan rasa cemlek gitu.
0: Ayo iku wis cemlek iki. Ya wis terima kasih. Salam guys apa iki?
3: Wis kae ke sapa kabe kono lho wis kene sak. Wis sampe iki sak
0: semuanya.
3: Terima ngono lho.
0: Oke, siap ready.
3: Oke. Ya wis aku mek ngatene mamirno swara kutok iku mah.
0: Terbaik ngono rek, eh.
3: Iya. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Titi Widya Lestari sing wis gabung iki wong nang Wegair ya sing wis gabung pisan sing kate gabungan ya monggo. Iki ana Sugeng Sonten Mas saka kutha Medan. We melok njedul nggih monggo matur nuwun. Ana Mas Sastro. Aduh Mas Sastro iki sing dijatimpak kowe. Terus ana sapa maneh iki wakeh iki ana Sastro, ana Pakal, ana Hana. Iki ndek kene ndek studio iki ternyata aku gak dhewean ndek kene ana Savana Lita Dian Safitri. Savana Lita Dian Sahara. Terus ana Imatul, terus ana Mas Wisnu Wendra ya kan. Dadi sing kate gabung, sing kate request via live streaming ya iso ya. Dadi iki tak kei lagu dhisik. Kebetulan ndek kene ana sing ngisruh wis teko. Oke tak ajare bocah iki.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami jam 16.23 menit waktu Indonesia Barat. Dia ini ada yang minta lagu dari miliknya Sisa-Sisa Cinta. Sisa-Sisa Cinta ya, yang baru saja sudah saya putarkan ya. Terus juga ini ada Nyonya Ana, terima kasih. Ada Anita Bali hadir, matur nuwun Mbak Anita, nggih. Terus juga ada Nyonya Ana lagi. Terus juga ini ada Ana Laundry, tadi lagunya udah diputerin. Terus Anita, ada Raja Catering, ada Duren, Nyonya Ana, ada Laili, dan juga ada Darmanto Skui. Ya, pokoknya buat Anda semuanya jangan kemana-mana, karena pastinya aku juga masih akan menemani Anda semuanya hingga nanti menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat sore dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Terima kasih juga untuk Anna Laundry. Terima kasih untuk Raja Catering. Ada Duren, ada Laili, ada Viasifa, ada juga ada Gavi yang sudah bergabung di live TikTok dari RRI Malang. Yang pasti untuk Anda yang mau bergabung, mau request-request lagu, boleh ya. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit lagi kebersamaan kita. Jadi untuk Anda yang akan request lagu, boleh langsung bisa request. Ini ada yang belum. Astagfirullahaladzim. Oke, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Ah, sayang sekali. Oke, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, lagunya belum ya, Pak ya?
1: Lagunya kok lali
0: om. Oh iya, Nur Halimah. Lagunya suratan. Astagfirullahaladzim. Gak, Pak, ngapain, Pak, gak. Wah, kayak yang dulu sih, Pak. Sawom, Pak.
1: Oh, mikro balai.
0: Wih, mikir nobal ya, masya Allah.
1: Kalau gelundung jarno mas.
0: Iya betul. Lagunya suratan pak gih.
1: Ya,
0: suratan. Gih siap, Nur Halimah gih. Nur.
1: Pangapunten gih mas.
0: Gih sami-sami pak, kula sing pangapunten.
1: Diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Suratannya sampai lawali gimang ya opo gitu, wes langsungnya spesial karena gimang jaluan nih Pak Widi ya, langsung mari kita sikat no suratan Mas Andi. Terima kasih juga untuk Lentera, matur nuwun Mas Lentera yang sudah bergabung ya, Mas Andi juga ada Anna Laundry, semoga laundryannya makin rame, ada Mbak Via sehat selalu, ada Mbak Lailin juga sehat selalu, lancar rezekinya, ada Raja Catering, matur nuwun Raja Catering batu iki rupane yo. Ada Edo ARP, wah matur nuwun sangat ya. Ini yang mau request lagu masih aja bisa request iki nek Raja Catering lek gak salah batu iki. Wong batu iki ya. Ayo yang mau gabungan langsung aja bisa bergabung, ada Lekman juga. Ada Sopogi, ada Mas Mat, matur nuwun sangat ya. Singkate gabungan male ya monggo kula trenggal-trenggal gabung. Sik ana waktu kurang lebih sekitar 15 menit lagi untuk Anda bisa bergabung di sore hari ini. Spesial hari ini saya kasih lagu yang diminta sama Pak Widi tadi dengan judul Suratan. Ah hei.

Saya juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami jam 16.52 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya harus segera mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Saya ucapkan matur nuwun dan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Republik Indonesia, Programa 4 Malang. Dari kawasan Cirebon 58 Malang, Taufik Misbun yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: Kesehatan Pak Warto Enggal.
1: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, jam 17 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kali ini aku juga seperti biasa mau informasikan bahwa setiap jam 17 selalu ada yang namanya tausiah atau dai cilik ya. Karena hari ini aku juga sudah bersama dengan adik kita, Lavanya.
1: Janata Lavanya.
0: Zulkarnain.
1: Letizia Zulkarnain.
0: Letizia apa, kurang Letizia ya? Iya. Gimana sekolah hari ini, lancar?
1: Alhamdulillah.
0: Kelas berapa?
1: Kelas 5.
0: Kelas 5 ya?
1: Iya.
0: Di MI?
1: SD.
0: Oh, SD. Mana?
1: SD Islam Aswaja.
0: Oh iya, ya Allah, usah lupa terus ya, maaf ya. Nih yeah. Omnya sudah tua. Oke, okay, tadi pelajaran gimana, ada yang susah enggak?
1: Tadi ujian.
0: Oh, tadi ujian.
1: Iya, ini ujian terakhir.
0: Ini hari ini ujian terakhir. Di sela-sela sibuk ujian, tapi kamu masih menyempatkan untuk datang ke RRI ya. Luar biasa, Nak Soleha. Oke, hari ini yang pasti aku akan Janata Letizia Zulkarnain. Iya benar ya?
1: Lavanya.
0: Ini akan bawa tausiah hari ini. Mau bawa temanya apa?
1: Tentang

0: Yeah.
1: Berkah melaksanakan Idul Adha.
0: Oh, berkah. Oh iya, karena kemarin Idul Adha, Ini ngomongin Idul Adha, kemarin dapat daging kurban banyak enggak?
1: Alhamdulillah.
0: Dia, diapain?
1: Di apa ya?
0: Dijual. Jangan.
1: Krengsengan.
0: Oh, di krengsengan. Ya. Kamu makan banyak ya?
1: Lumayan.
0: Lumayan. Apa daging kambing apa daging
1: ada yang
0: sapi?
1: Kambing, ada yang sapi.
0: Yang unta ada?
1: Gak ada.
0: Gak ada. Iya, iya, iya, iya. Janata Lestesia hari ini akan mengambil tema tentang berkah Idul Adha. Ya.
1: Iya.
0: Betul. Kalau begitu langsung aja pendengar, ini dia Janata Lavenya Leticia Zulkarnain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang, serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan kasih sayang kepada kita, sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yang kita nanti-nantikan syafaatnya, yakni Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain, atau biasa dipanggil Fanya. Saya kelas 5, saya berusia 10 tahun, saya bersekolah di SD Islam Aswaja, Klajen. Bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 pekan yang lalu kita semua umat muslim merayakan Idul Adha, di mana saat itu sebagai umat muslim dari berbagai penjuru dunia menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah yang wajib dilaksanakan umat Islam dengan kategori mampu. Ada lebih dari 2 juta umat muslim di tahun ini yang melaksanakan ibadah haji, dan lebih dari 220 ribu umat muslim dari Indonesia yang ada di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Semoga kita semua yang belum menginjakkan kaki di kota Mekah bisa mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu, marilah di kesempatan yang baik ini kita mengkaji hikmah dari melaksanakan ibadah haji. Monggo disimak baik-baik. Are you ready? Bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi,

0: Yang artinya, padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Satu, hikmah yang pertama dari melaksanakan ibadah haji adalah meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kisah Nabi Ibrahim menyisakan banyak keteladanan bagi umat muslim karena ketakwaan yang banyak dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Salah satunya kesabarannya saat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anaknya yakni Nabi Ismail. Selain itu, Nabi Ibrahim sangat tabah saat diberi perintah oleh Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya dipandang tandus. Begitu juga dengan kita semua. Apabila sudah waktunya sholat, maka kita harus segera sholat. Kita harus meninggalkan aktivitas duniawi kita. Siap, Nje? Kedua, hikmah yang kedua adalah ibadah haji sebagai pengingat umat muslim untuk bersatu. Haji merupakan ibadah yang dapat mempertemukan banyak umat muslim dari berbagai penjuru dunia. Oleh karenanya, ibadah haji menjadi pengingat bahwa muslim harus bersatu dan memang merupakan kesatuan. Pakaian ihram yang seragam menggambarkan bahwa tidak ada yang membedakan jamaah haji antara satu dengan yang lainnya. Hal yang membedakan tidak lain hanyalah ketakwaan mereka masing-masing. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang mukmin itu akrab dan bersatu. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bersatu dan tidak akrab." Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Yang ketiga ialah melaksanakan ibadah haji adalah penyempurna ibadah. Sebagai bagian dari rukun Islam, haji adalah penyempurna kelima ibadah yang terkandung di dalamnya. Seseorang yang melakukan ibadah haji tentunya harus sudah melakukan empat ibadah lainnya, yakni syahadat, sholat, zakat, dan berpuasa. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa momen Idul Adha ini mari kita jadikan sebagai sarana untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ulasan singkat ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pendengar sekalian untuk lebih termotivasi untuk berangkat ke Baitullah. Oh ya, apabila ingin melihat materi-materi keagamaan lain, bisa dilihat di channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Akhirul kalam wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Janata Lavanya Leticia Zulkarnain kelas 5 SD Islam
0: Aswaja
1: ya, yang sudah memberikan materinya, sudah share materinya terkait dari Idul Adha. Semoga tahun depan kita bisa ke Baitullah, semoga Amin. Kita tahun depan bisa berkurban, karena Amin. Sejatinya kurban itu adalah tentang keikhlasan hati. Terima kasih, sukses selalu ya Naya.
0: Amin.
1: Oke, hati-hati di jalan. Oke, dan saya Taufik Mismun sekaligus juga harus mengakhiri kebersamaan kita. Saya informasikan juga bahwa 17.20 akan kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Jadi buat Anda, jangan kemana-mana pendengar.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Losparining budoyo adamel raketing Nuswantoro wasana.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Inspirasi Indonesia. Saudara, tahukah Anda, pendiri tim Olimpiade Fisika atau TOFI, Yohanes Surya, mengatakan, hingga kini sudah lebih 100 medali emas berhasil dikumpulkan anak-anak Indonesia melalui ajang Olimpiade Sains Dunia. Dia menjelaskan, setelah 20 tahun Indonesia berhasil mengumpulkan 103 medali emas, 86 medali perak, 129 medali perunggu. Pencapaian itu disebutnya akan memotivasi murid, guru, sekolah, dan juga negara. Sementara menjuarai lomba berkelas dunia, membuat semakin banyak tawaran beasiswa internasional pada anak-anak Indonesia. Dia bahkan mengatakan beberapa guru Eropa sampai belajar sains kepada Indonesia karena hampir pada setiap perlombaan Indonesia selalu memborong medali emas. Dikutip dari antaranews.com.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Rabu 10 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, manajemen Arema FC resmi mengumumkan berakhirnya kerjasama dengan penyerang lokal mereka, Dedi Setiawan, pada Rabu 10 Juni 2026.

0: Nih, dan tidak banyak pemain yang mampu menunjukkan loyalitas dan dedikasi seperti yang telah diperlihatkan Dedi. Dia sampaikan atas nama manajemen, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua pengorbanan dan kontribusinya untuk Arema FC. Selama berseragam Arema FC, Dedi menjadi salah satu pilar penting dalam raihan prestasi klub, termasuk ketika sukses merengkuh 4 gelar juara Piala Presiden. Penyerang berusia 31 tahun ini juga tercatat setia mendampingi tim melewati berbagai fase krusial, mulai dari perjuangan pulih dari cedera hingga masa-masa bangkit pasca tragedi Kanjuruhan. Performa impresif di level klub sepak bola nasional juga mengantarkan Dedi menembus skuad tim nasional Indonesia. Salah satu pencapaian tertingginya di level internasional adalah membawa skuad Garuda menjadi runner-up pada ajang Piala AFF 2020. Manajemen Arema FC menegaskan bahwa perpisahan ini tidak memutus hubungan baik yang telah terbangun lama dan mereka mendoakan kelanjutan karir sang penyerang di klub baru. Baik saudara pendengar, demikian tadi Power Triangle pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Power Triangle Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Power Triangle ing pas jam 19.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
7: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
6: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
7: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
6: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
7: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
8: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng dalu para kadang sutresna budaya pamireng setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Kagem panjenengan ugi engkang wonten streaming TikTok dalu menika nggih, wonten platform TikTok RRI Malang. Semanuwun para pamirsa, wilujeng dalu kagem panjenengan sedaya. Matur semanuwun sanget engkang sampun berkomentar wonten kolom komentar, pun kuatir mangke budhe wacaaken mekaten nggih. Nggih, matur semanuwun. Terus pun tiba wartase panjenengan sedaya para kadang pamireng, sekedap nggih buriate nembih kemawon tasik dibikak kalian budhe memangke dibikak telain telpune nggih. Sakmenika budhe bikak rumiyen lan nyopo-nyopo para pamirsa ugi para pamireng mekaten nggih. Mugi-mugi dalu menika tansah pinaringan kesehatan rahayu wilujeng. Buriate ditahan mangke telpunipun nggih. Niki tasik nembe dibuka kalian Bu Deme, sabar sekedap nggih Bu, tak sapa dhisik Bu Riatin, matur sembahun sampun absen. Nah para kadang pamireng sesarengan malih kalian kula Bu Deme, wonten dinten Rebo tanggal 11 Juni kalih wonten mlekor wonten adicara Tejowangi Tembang Jawa lan Banyuwangian Jan Gres Pol. Sembahun sangat kagem panjenengan sedaya, semoga mangke ingkang badhe nyawiji ngobrol-ngobrol sesarengan kalian Bu Deme, ugi mbok pilih wonten panjenengan ingkang badhe mirengaken sesekaran ingkang panjenengan senengi mekaten nggih, lah semonggo mangke budhe puteraken. Oke. Bu Ratin sudah saya sapa dulu, ditahan dulu teleponnya, nanti saya buka di 081 3569 1053 ya. Wonten Pak Suwardi, Pak Suwarno Pekada. PKD Sugeng katanya ya. CS3116 RRI menyapa satukan asa dari desa sampai kota di udara. Kita bersama sepak bola dan cinta merdeka. Nggih, Sugeng dalu Bude Sudimoro hadir lo Bude. Alah, Sudimoro nggih, wilujeng dalu saking Sudimoro, matur sumanuwun. Wonten Aslikin Zakaria Sugeng dalu bolo Malang niki wonten rantau. Kagem derek kula ingkang wonten rantau. Atos-atos nggih, mugi panjenengan tansah pinaringan kesehatan rahayu wilujeng. Lan kagem sinten malih niki kula wacaaken. Oke, Pak Subrah Gumelar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam malam Bunda, selamat bertugas. Salam saking wong Gresik. Gresik semoga sugeng dalu kagem panjenengan sedaya. Sembah nuwun sanget nggih. Namangga ingkang badhe menyapa Budhe me nggih, wonten dalu menika wonten adicara Tejowangi Jan Grespol. Kula aturi pinarak ingkang wonten TikTok di kolom komentar, semoga bisa diramaikan bersama mekaten nggih. Mangke engkang badhe telepon kalian Bu Deme wonten line WhatsApp nggih, sumangga 081 3569 1053 nggih. Mas Puji selamat sore Bunda, Bengkulu hadir nggih. Matur semanuwun para kadang pamirang, wilujeng dalu kagem sedaya kemawon. Sugeng pepanggihan kalian Bu Deme, lan niki wonten tembang pembuka kagem panjenengan sedaya. Apa Bude? Nyidam jemblem Allah dalah Gusti, ayo dirungokno bareng.

Mas Puji lalak jos ngono ya. Oke matur sumanuwun Pak Kaji Jadul sugeng dalu budhe. Sugeng dalu. Request lagu kupu-kupu. Simpatik matur sumanuwun.

Matur sumanuwun jemblem panjenengan suara napa mboten prakatan pamireng. Lek nek tiyang Jawa Timur niku jemblem iku apa ya ana sing ngarani misra, ana sing ngarani jemblem ya. Lek ndek genku dhewe ku ndek daerah Gunung Kawi ku jenenge jemblem. Dadi pohong diparut nggih. Mantun ngoten dicampuri kalih klopo. Nah, klopone niku diparut ugi. Nah, klopone niku lek iso ya rada oke lah ya. Rodo paron ambe apa ambe puhunge ku tambah wempu enak. Mari ngono diwehi sedikit garam ya kan. Cekne sedep mantun ngoten dikasih apa itu namanya? Gula abang nek jerone terus di apa ngene iki dikepeli. Ya, dikepeli mari ngono digoreng iku jenenge jemblem. Tapi ada juga lek neseng didang dhisik niku para kadang pamireng puhunge didang dhisik mari didang dideplok mari ngono apa iku jenenge diwehi gula abang terus digoreng iku apa iku jenenge duduk jemblem yo kok aku lali yo. Oh aku iku seneng padahal duduk pelos pelos iku lak teko telo ya jenengan semerap napa mboten para kadang pamireng semoga dikasih tahu budeme ya buriatan wilujeng dalu tejo wangi jan grespol lagune anu budeme napa yen ing tawang ana lintang kangge panjenengan sehat panjang umur matur semanuan ibu semanuan sangat ge terima kasih para kadang pamireng ugi para pamirsa ana ibu Lilik Kolida semangat selalu ibu saya selalu semangat ya terus Sutro Banyu info ruwatan habis ini saya putarkan ya informasi ruwatan nanti ditunggu ya stay tune ge info ruwatan nanti ruwatannya tuh tanggal 6 Juli kalau gak salah nge. Nanti saya putarkan iklannya untuk ruwatan nge. Untuk Pak Sutro Banyu ya di RRI memang mau ada ruwatan. Engkang mau daftar boleh langsung menghubungi bagian humas atau di LPU juga boleh begitu ya. Nge para kadang pamireng semanuan sangat empun supe tap-tap layare para kadang pamireng. Jadi Bu Deme disupport kalian tap-tap layar yang sudah request lagu ini sudah saya siapkan. Jadi jangan lupa tap-tap layar dengan cara di seperti ini ya supaya apa supaya siaran kita dalu meniko ugi saged di midhangetaken kalian derek-derek kita sedoyo jadinya terhibur kalian apa kalian budeme mengatakan para kadang pamireng lah seru ya siaran ini cek tambah gayeng ngono ya iki wis tak siapno podang kuning digawe dulurku sing nonggi Gresik mau ya Pak Permadi Putra katanya Pak Permadi Putra Bu dalam nggih niki budhe nggih boleh dipanggil budhe mungkin buat derek-derek kula sedaya engkang dalu menika menyaksikan streaming wonten platform TikTok RRI Malang semoga engkang kala wingi ugi kathah sing tanglet lah lek akune budheme dhewe apa akun budheme niku ketik mawon engkang badhe ngersakaken dados derek kula dados dulur kula saklawase di follow mawon akune Budhe. Apa iku Budhe tulisane BUDHE Budhe spasi MEY ngaten nggih Budheme dipadosi kemawon mesti nanti ketemu nggih. Oke para kadang pamirang Bu Sri Purnomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tejo Wangi Jan Grespol. Tembang Gubuk Asmara Budhe kagem pamirang sedaya sugeng midhangetaken. Kagem Budhe tansah sehat sekeluarga, lancar rejekinipun, sugeng makaryo. Matur sembah nuwun. Kangen Kutha Malang kangge RRI Malang. Olah, jenengan ten pundi Pak Permadi? Mbah Sembrot hadir Madiun nggih. Sembah nuwun. Ayo saiki sadurunge aku muter podang kuning saiki diputerno dhisik yen ing tawang ana lintang nggih. Oh Papua, terima kasih ya. Jangan lupa tap-tap layarnya ya, Dulur.

Wilujeng Dalu, Putra Gilang Wilujeng Dalu, Budhe Meta Jawangi Jan Grespol Nyuwon Sesekaran Tresno Kagem Obate Sayah. Oke. Okay.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang
1: Ruatan Masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro wasana.

sederek kula wonten Gresik nggih. Oke, matur sumanuwun Ibu dari request tinggal katresnan. Oke, mangke dipatosaken nggih. Wilujeng dalu Bapak Rohim matur sumanuwun. Niu Manja Dono Mulyo.

ora le nangis ta yo le ta budhe wong itu kan sebuah luapan dari emosi kita. Oke. Wis yo Dewa Tresnane wis tak puter, saiki aku kate bantengan sapa sing pesen tembang kangen sadurunge aku muter kelinci ocul. Ayo semoga. Lah ngene iki apa? Ngene iki apa kudu gedrok terus aku wis mbah aku ora ngerti meneh. Lek ngene iki apa dulur? Para kadang pamirang, para pamirsa TikTok, ampun supe panjenengan tap-tap layar terus. Lek gak ngono tak pateni lagi.

0: Oke, kalian sapa-sapa. Wilujeng Dalu, Sugeng Santen Budeh, Alisipani, Pak Sujanto Mukri, ya matur sembahnuwun, Ngadirejo hadir Bun, terima kasih. Salam kenal Blitar Bun, oke Mbah, oke. Sembahnuwun Babe, Kenaping, matur sembahnuwun Sogol, saya saking Papua bisa minta lagu Joko Melarat. Oke, saya carikan ya, coba ya. Tejo Wangi Pegadaian Munggah tah, oke. Udah keringetan Bun, masuk Pak Paiman, taijinan hadir. Ngewangono apa itu? Ngawonggo hadir gak Bun?
1: Gak

gubuk asmoro sampun kula puteraken lho nggih. Pak Eru Chandra gemblong oke okay. Oh iya gemblong bener. Kembang kopi deh oke okay, nanti diputarkan ya.

Matur suwun-suwun sanget kagem panjenengan sedaya nggih Tera Mutiara versi berat asik budaya. Setelah budaya iki boyoke loro pajar nada. Asik budaya, terima kasih Ginong asik. Oke, okay. Gas ya. Oke, Malang Selatan hadir ini siapa ini? Panji Laras ya. Terima kasih Sri Kandi Merah Putih. Terima kasih Awas Dati Gano Singgambui ya. Udah mandi belum pun ya wis ta, Pak. Oke, berotnya kita istirahatkan. Wonten engkang napa niku request kelinci ocol. Dadi mari berot saiki diwehi campur sari meneh engko ambek tak wacana dulur-dulurku sing wis padha nonggek kolom komentar. Gak usah kuatir, engko tak scroll meneh, tak waca kabeh ya lur ya.

Kiloyo. Oke, Pujon Kidul Cafe sama hadir, Bun. Mantep, Bunda Jo.

Mbak Jambi hadir. Oke. Mbak Santi Suseno, waalaikumsalam. Bunda dari Kalimantan Timur hadir. Oke. Sugeng dalu bundu request gubuk asmoro sampun kula puteraken ya.

Wilujeng dalu saking siapa ini? Oh kok kaget aku. Saking sinten, saking Arifin nyuwun sesekaran Sidorondo Mberot salame kagem PPA seduluran saklawase Jawa Timur, mulai dari Pacitan sampai Banyuwangi.

Ya Pak D. Kepeng, matur sembanuan sangat Pak D. Kepeng. Nggih kagem panjenengan ugi feedback ya berarti ya. Oke. Sembanuan Pak D. Kepeng nggih sampun napa nembang pot apa iki judule? Kelinci Ojo lah salah Gusti Pangeran nggih matur sembanuan saya kita wacana meneh ya. Bajul ijo semangat yuk, tak pantu teko Kalimantan, matur sembanuwon. Yantor Tanjung Tirto hadir, ayo goyang terus kak. Perasaannya boyo e ora kesel e yo. Babe Hanapin wase kono asik aku. Mandra Guna, I love you bul, sak kresek, pokoknya kresek abang apa ireng ya. Arjosari acara apa kibun kok riang gembira lale ora. Iki jenenge Teh Jowangi Jan Grespol, tembang Jawa Banyuwangian, bareng karo Budene, jenenge Budeme ya. Singkate follow akune Bude ojo lali, ndi Bude, akune Bude diketekae BUDHE spasi MEY. Sopo singkate dadi dulurku sak lawase insya Allah dijamin bahagia, ceria, sukacita sepanjang masa dimanapun dan kapanpun dalam situasi dan kondisi apapun pokoknya amazing, awesome, incredible.

asal Tempel Lumajang Madura. Terima kasih Bedugul Bari hadir, Ayah Abil. Oke, Rioman iso diet nggak bun, yo iso tang. Wah, aku lagi melok fitness sok mas yang ini yo. Tapi

butuh diet ya. Aku nyaman dengan badanku seperti ini, tapi saya olahraga ya. Oke, jangan khawatir kalau nanti ada pawangnya, pokoknya disiap no ya, kembang karo menyane. Zaman dulu gak bisa nonton radio, cuma dengerin tok, saiki iso ya. Dulu diibaratkan kerinci, sekarang wes ngene iki aku gak wani moco ya.

Sembanuan. Mbak Eni B, Kak, boleh main ke situ enggak? Boleh banget. Tempat siaran radio. Oh, penasaran ya, silakan ke sini ya. Oke, ono sing merenges baran ya. Madiun hadir pun si sedeman, goyangane luwes wong kene kok dicake penari.

Nggih, wilujeng dalu matur sembah nuwun Mbahyem sami-sami nggih. Ahmad saking Kalimantan Selatan hadir budhe, salam rahayu matur sembah nuwun. Oke, Pak Wakso request kembang atiku dong sambil minum air putih bun sik gorong ngelak ya. Terima kasih banyak Babe, Terus ada Isnan Klesem Ungaran ikut hadir matur sembah nuwun Mas Broden Araya hadir bun. Sapa dong ini tak sapa dolorku kabeh. Mas Broden.

0: nuwun durasinya dawa-dawa, tadi nggak usah diputer sampai entek ya. Soalnya ono sing requesti sedeman. Sesideman iki versi gedrok, ayo mulai meneh yuk.
1: Special perform by Febri XDR Remix.
0: Bu Supia jember hadir bude, jogetnya mantap. Oh ya temenan Bu, matur sembahan no ya. Ada apa iki? Sam RRI John Lauk Kali. Oke. Terima kasih kopi wengi aja lali tak goleki gak ono kopi wengi iku. Ono iku kopi apa mang judule? Kembang kopi ono e ya. Meneges waalaikumsalam Surabaya hadir. Heeh Bude jan total mantap, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu Bude. Amin. Matur sembah nuwun kobul ya.

tupeu morpun, Yuan Jene ya. Pak Yongki Elektron matur semanuan, Pak Yongki. Pak Jono Kali, selamat malam. Wilujeng Dalu. Pak

mirang kata engkang tanglet kalau ingin ane kalian bude me bude lakne bade follow akun TikTok e bude wonten pundi nge saget ketik kemawan nge diketik BUDHE bude spasi MAY monggo engkang bade tatus derek kulo salawase langsung di follow akun TikTok e bude nge akun pribadi BUDHE spasi MAY nge.

7 kotak Bandung hadir midhangetaken mantep pisan Mbak Yu, nuhun. Iya kumaha damang, engkang wonten telatah Bandung tak campur-campur. Berat kembang kopi, saya tak golek ane ono apa regi. Oke, matur sembah nuwun. Mangono sing request si Dorondo Pak Arifin nongge Surabaya tapi versi berot ga ono iki campur sarian, Pak. Gol aku wis krungu berot belain temenan. Aku ga iso meneng boyokku lara. Oke, disapa-sapa lagi sembali nunggu lagunya ini ya, mulai ya. Oke, Wilujeng Dalu, walaupun asik bener jogetnya, Pamekasan hadir, wis pokoknya lebih budek joget tok wis ya. Mas Nanais asik

ya wis-wis kabeh ngono wis ora perlu di sesali ya. Lancene wis takdire sakmono ya wis ora masalah. Matur semanuwun dulurku kabeh. Sik aku saiki ya tak nyopo dulur-dulurku kabeh ya. Heeh, Ude Abadi salam. Jati Rogo hadir, Singolodro Gresik bergabung ya Mbak. Matur semanuwun dulurku. Maneges, terima kasih lo kopi esnya ya. Diwei kopi es ya. Kapan acara ruatan masal tanggal 6? Selewes ndang anu ndang ke daftar ya. Mr. G, mantep bos. Terima kasih Suryanto Yanto Sugeng Dalujeng Tejo Wangi Jan Grespol Kados Punti Pawarto si panjenengan. Matur semanuwun sae nggih. Terima kasih nderek tepang kula King Semarang Jawa Tengah. Sembanuwono derek kula sedoyo. Oke, saiki ana kembang kopi apa lek awake dhewe langsung rungokno ae ya sadurunge kok ngobrol-ngobrol ya.

matur sumanuwun sanget kagem panjenengan sedaya ingkang tasih setya tuhu kalian budhe nggih. Aduh piye ngancene ya. Budhe iki wis senior temenan asline boyokku tapi aku lek krungu ngene iki gendeng-gendeng lancene awakku ki ora iso nahan kudu joget terus laku terus ya apa dulur. Heh Bu Nunu Arianti, wilu cinta lu Bu Nunu. Terus pundi pawartose panjenengan sehat nggih berot budhe yo alah ngene iki lho ya. Pak Marianto, lagu kembang kopi waktu di ketoprak siswa budaya Tulungagung dulu pas dagelan Jorono Jelego. Oh ya lah gitu pak, saya dulu pernah ketoprakan siswa budaya Tulungagung loh. Yalah dalah, selamat gitu bapak. Ibu Poniasi goyang-goyang terus bu, ambe diet iki bu. Oke. Kadang pamireng iki kemang penonton kono 100 selekor Bu Nunu wis padha tak puterno lagune kabeh dadi aku saiki kate pencak silatan yo. Ayo sapa sing kate melok pencak silat bareng Bu Deme iki lagune enak wis anjene Malang iku saiki anjene kat biyen Malang iku anjen rame ya lur ya.

Maneges wilujeng dalu. Aduh Budhe, iki Saputra jarene pencak silat Maneges iku jurus apa Budhe? Wis sembuh pokoke jurus apa ya? Pencak silate wis mari biasane lek seni tradisional para kadang pamireng ya. Lek wis mari pencakan iku bengi-bengi rodok bengi ngono biasane mulai bantengan. Ya apa? Saiki bantengan meneh ta. Tapi aku gak iso nemen-nemen nek joget ya soalnya awak aku iki

0: Aduh. Anjene yo ya apa ya dulur ya. Ya wis ngene iki lah. Anjene wis sepuh ya. Semangat Budhe, awas mberot Budhe Sudimoro merok mberot. Pak Suwarno, matur semanuan Bapak. Wonten Sudimoro tanggane dhewe ya. Terima kasih sinten iki ya menyukai live ya. Terima kasih lho dulur. Alhamdulillah iki sing tetep layar wake temenan ya. Matur semanuan semangat. Kagem panjenengan ya wis ngene iki lho ya. Pokoke lek tejo wangi bareng karo budene ben bengi. Tapi iki so Jumat Sabtu iki aku gak siaran bengi lur. Dadi aku siaran isuk iku ono acara Warung Gaul. Dino Jumat Sabtu aku ngancani panjenengan nonggek jam isuk ya. Emben baru libur marono sik emben meneh sore bareng karo budime ya. Tapi tenang ae, kate isuk, kate awan, kate bengi, pokoknya lek wis sampe budeme iku mesti ramene ya, Bu Umi, percaya Bu Umi jenengan, saking pundi, saking Lumajang. Matur semanuan iki mau meneges ya ngono Pak Arifin sing nangge Surabaya. Terima kasih banyak ya, matur semanuan kagem panjenengan. Dulur wis pokoke untunge Budhe ngene iki sik diparingi sehat ya. Untunge ya. Untunge aku iki diparingi sehat seger waras. Untunge. Dadi lak awake dhewe ngomong untunge. Iki koyoke wis gak asing ya iki filosofi filosofi wong Jawa iku ana sing jenenge kata untunge. Iki kira-kira lek menurut panjenengan iku kalimat niki kalimat sing positif napa kalimat sing negatif pro kadang pamireng. Nah, misalkan ya contohe awake dhewe di omah mareng ngono saiki lagi musim wong kecolongan sepeda motor utawa apapun barang berharga yang kita miliki ya. Motor kemalingan misalkan, untunge wonge selamat. Nah, iki kan sesuatu yang positif ya lur ya. Untunge wonge selamat. Dadi sekilas iki anjene mirip mirip koyo menyangkal ngono dulur ya. Menyangkal realita atau memaksa diri kita buat bahagia di tengah musibah. Tetapi yo lek jereku ya untunge gak popo barangnya mungkin sing keambil tapi wonge selamat ngono ya. Dan ternyata apa ya lur ya, dalam psikologi ini dikatakan ya atau disebut itu sebagai ono jenenge lek aku ngomong bahasa Inggris iku rada angel jenenge ya. Istilah iku ono cognitive reframing. Jadi kemampuan untuk mengubah sudut pandang kita agar mental kita itu tidak langsung tumbang ketika kita mengalami stres, mungkin kehilangan sesuatu atau apapun begitu ya. Jadi wong Jawa iku wis mempraktekkan hal ini dulur ya, wis berabad-abad yang lalu ya. Jadi saiki lah misalkan awake nah untuk bila mindalik ya sesuatu yang buruk terjadi itu kan pasti bukan keinginan kita mekatan perokatan pamireng. Tapi si onok kalimat untunge. Nah ini like bagi aku pribadi lah kalau menurut Budhe ini perspektif ya. Kalau menurut Budhe piambak lek jereku yo positif re. Lek panjenengan terus pun di perokatan pamireng. Kira-kira positif apa negatif ya? Bener burung mesti bener, salah durung mesti kalah. Opo sih Budhe maring brot kok ngomongi koyok ngono yo kak. Tadi kebenaran karo nasib itu memang relatif mengatakan perokatan pamirang. Apa yang hari ini terlihat buruk ya belum tentu juga sepenuhnya merugikan mengatakan perokatan pamirang. Pokoknya dino iki aku kate pesen tiga dulur-dulurku kabeh wong jenengi wong urip iku sifatnya dinamis, selalu berubah, kadang di atas kadang di bawah. Mungkin saiki ono yo. Makanya satu profesi ini bagi Budhe bisa ngancani panjenengan wonten RRI Malang Pro Sekawan iki saluran budaya. Dadi aku iso nggih basa Jawa Malangan ngomong iku rasane koyo cedhek ambek dulur-dulurku, baik iku pendengar, baik itu pemirsa. Mungkin ada di antara kita, di antara pemirsa yang menyaksikan mekaten para kadang pamireng TikTok-e RRI Malang bengi iki ono sing kondisinya tidak baik-baik, harus berjuang gitu ya. Harus berjuang dengan situasi dan kondisi yang mungkin tidak apa ya? Tidak gampang gitu ya. Banyak permasalahan yang ada dalam kehidupan kita gitu. Tak dongakno Budhe iki nggih kene iki iso menghibur. Setidaknya menghibur ya. Kalau melupakan sih ya enggak mungkin ya namanya masalah, tapi ingat ya dulur ya, ojo sampai awake dhewe iki larut karo masalah ya. Boleh apa iku invoice pamer wes mesti temen ya wes kene setor nang nggih aku 100.000 kok asyir ramaku sembarang kalir dipamerno karo budene sing jenenge topik Miss Bon niku kok ngene iki me wong tuwek ngono ku jenenge gak sopan salim ya dulur ya, muga-muga dengan kehadiran Budhe mendek kene iki bisa mengobati. Tapi ngene lur, aku dhewe ya berusaha, aku iku ya isik belajar. Ayo dadi podo gandengan tangan, awake dhewe podo belajar. Lek ancene oke, mungkin situasi dan kondisi saat ini mungkin tidak mudah, tapi yo apa carane awake dhewe tetep duwe strategi untuk menyemangati diri kita. Terpenting oleh gak popo eling sing mungkin jaman-jaman sing kepungkur sing garani loro ati gak popo sesekali eling gak popo tapi ojo sampe larut oleh kuatir karo masa depan yo opo besok anakku yo lek koyok ngene besok saiki kok modele kok koyok angel temen yo keadaane wis pokok awake dhewe ojo mek pasrah tapi kita berserah. Dengan berserah itu kita masih punya cara, punya harapan. Harapan ya, harapan itu kan harapan cahaya. Iki aku budhe iki ngomong serius dadakno tijak guyon. Gak oleh ngono ku gak pareng. Wis pokoke ojo terlalu khawatir dengan masa depan. Yang penting kita usahakan, kita bawa doa, muga-muga ae anak putune yo awake dhewe besok iki diparingi urip sing enak, setidaknya diberikan kecukupan ngono ya. Sing penting saiki fokus sampe dino iki apa sing iso awake dhewe lakukan, berbuat kebaikan mas yo cilik yo koyok budeme contone. Delok budeme kudu guyu kemekel, gak budeme ku gak popo ta. Ngono jari ini ya, gak apa-apa ya apa sih lah aku polanya kayak ngono, iku maksudnya Budhe ku ya untuk membahagiakan diri sendiri, karena bagi Budhe ya, lek Budhe ku iso nggawa manfaat, iso nggawe dulur-dulurku sing lagi sedih, sing lagi loro tak tunggak nondang waras karo aku joget ngene muga-muga terhibur, obati teko ngono lo karep ku iku lor. Ya Allah Gusti, putra gilangnya ngomong jari ini nge leres niku Budhe ngono kok, Budhe Umi Budhe Umi, Umi ku lo Bu Umi ngomong amin ya, wayang pas pinger dewe, Tuban hadir Mbak Yu, leres Budhe, kulo waspodo Budhe, Pak Suwarno PKD ngomong ngono ambek aku, setuju pol iku lek karo Budhe nea ya, ya wes iki kate njaluk tembang apa, ya lah dalah, iki ono Agung, lah Agung Ismoyo lho, ya apa sih Agung iki, iki Agung iki ya kudung wai nasehat, digawe awak dhewe kabeh, Agung Ismoyo iki juga luar biasa, panjenenganipun nggih sampun mboten enem malih, nggih sampun sepuh, mekaten nggih, assalamualaikum Agung, lak leres nggih Kung.
1: Waalaikumsalam, Dimi, nggih kula leres, sampun mboten sepuh. Mboten mudah.
0: Ananging panjenengan niko tasik ruwajin olahraga nggih Kung nggih.
1: Niku olahraga itu kan pilihan.
0: Betul.
1: Tapi kalau untuk sholat ini kebutuhan atau kewajiban.
0: Kebutuhan kalau buat saya, kebutuhan ya, kita untuk
1: jadi
0: kita sendiri
1: nggih. Itu kebutuhan, kemudian sholat kewajiban.
0: Kewajiban dan kebutuhan. Soalnya sebetulnya Gusti Allah iku masa gak disembah gak butuh awake dhewe, tapi awake dhewe sing butuh ambek Gusti Allah.
1: Nggih.
0: Ngaten nggih.
1: Hidup ini dijalani aja.
0: Nggih.
1: Sesuai dengan irama kehidupan.
0: Asik. Matur sembah nuwun sangat lho Kung.
1: Ada Bunda Riatin ini. Salam.
0: Oke, monggo Kung, monggo. Disapa nge. Juga ini saudara-saudara di TikTok kita banyak loh malam hari ini.
1: Angge, monggo Bu Riatin mantap.
0: Terus?
1: Hidup harus banyak bersyukur. Karena nikmat Allah tidak pernah libur.
0: Masya Allah. Nggih leres.
1: Nggih leres ngoten nggih.
0: Nggih Kung, leres niku.
1: Kita tidak apa ya, tidak butuh jadi hebat. Yang penting selalu bertobat dan baik sama masyarakat gitu aja.
0: Woi, mantap lo ya.
1: Ini apa acaranya Budi apa?
0: Niki wau nggih mboten wonten namung menghibur kemawon Tejo Wangi, tembang Jawa Banyuwangian.
1: Saking Pak Oke.
0: Oke Pak Oke, matur sembah nuwun. Pak Sugiantoro lho, kanca lawas lho Ismoyo iku ngono jerene Pak Sugiantoro.
1: Walah Pak Sugiantoro, nomere bubu ya apa?
0: Nggih. Nggih. Sinten malih Kong, tembange sesekarane napa?
1: Napa niki? Anu napa jendri ini napa?
0: Niki anu Dandu. Campur sari tembang Jawa Banyuwangi.
1: Oh niku mawon gerigis mawon pun.
0: Gerigis? Oke siap.
1: Salami kagem Bu Sri semua ya. Dikati Sri Ponco, Sri Rahayu. Alias Sri Minggat-Minggat. Gesapun Budeme.
0: Sembanuan Akong.
1: Panjenengan selalu sehat.
0: Amin.
1: Dan banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akong Ismoyo, Mas Faris tak wajakno Tejo Wangi Jan Grespol. Sugeng talu Budeme saking Faris wonten Batu nyuwun sesekaranipun kopi jahe Bude ben tambah anget. Nggih, dalu niki salame kageng Akong Ismoyo, Mas Taufik, Mas Bab, Mas Bagas kagem Budeme matur sembah nuwun ngaten. Nggih wonten sinten malih niki? Assalamualaikum. Wilujeng dalu Tejo Wangi.
2: Waalaikumsalam. Budi.
0: Nggih.
2: Maneges Surabaya Budi.
0: Alah saking Surabaya derek kula maneges wilujeng dalu terus pundi pawartose panjenengan?
2: Alhamdulillah Budi, sehat-sehat lalu Budi.
0: Alhamdulillah sehat. Surabaya napa nggih Tasik anu napa niku panas ngoten, Pak?
2: Sakjane pancet ta Budi, Pak.
0: Dek mriki lek awan panas, Pak, tapi lek bengi ku temperatur udara dingin. Ngoten.
2: Nggih.
0: Nggih. Bapak, matur sembah nuwun lho sampun rawuh badhe anu ngersakaken sesekaran napa dalem?
2: Sun akoni Budhe.
0: Sun?
2: Banyuwangian.
0: Sun
2: akoni.
0: Akoni. Oke, siap sampun kula siapaken kagem sinten?
2: Kagem pendengar sedaya kemawon.
0: Oh ngaten. Oke okay, siap. Matur sembah nuwun Bapak nggih.
2: Nggih Budhe, sami-sami Budhe.
0: Nggih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun derek kula sedaya, sumangga sugeng midhangetaken kemawon wonten griges disambung karo Sun Akoni saking Demi.

Mbak Mirang sampun jam. Kopi ini diunjuk Bu Dewong. Kula kalau wau sak terengipun berangkat sampun ngopi Pak Maneges nggih. Lah dalu menika pun mboten ngopi malih. Para kadang pamirang mboten kraos sak menika sampun jam 19 langkung 50 nggih. Nah wancinipun budheme kedah pamit undur diri saking adicara Tejo Wangijan Grace Ball kagem panjenengan ingkang mirengaken wonten 101,3 utawi wonten RRI digital ugi audio streaming wonten rri.co.id sembah nuwun sanget kawigatosan panjenengan ugi para pamirsa so engkang wonten TikTok nggih. Pak Suwarno PKD matur sembah nuwun nggih wonten pundi-pundi matur ngaten wonten cacak kula cak pentol engkang badhe ngancani panjenengan sedaya. Ananging budhe ketah pamit undur diri wayahe budhe istirahat benjang budhe libur nggih. Nah, dinten Jumat kalian Sabtu budhe wonten berot lek isu. Wonten dinten Jumat Sabtu wonten warung gaul kalian budhe nggih. Para kadang pamirang sembah nuwun sanget kagem panjenengan sedaya engkang sampun tut setia tuhu kula dongaaken panjenengan nggih diparingi sehat seger waras wis pokoke rezekine dibukakno teko dhuwur teko nisor teko kiwa teko tengen ya teko mburi teko ngarep teko jero teko jaba wis pokoke sak kuabei timur tenggara selatan barat daya barat barat laut utara timur laut. Amin. Ugi mekaten kula nedhi pendongane panjenengan sedaya nggih derek kula bon budhe me pamit undur diri Mas Faris di Rantos mangke wonten kopi jahe sak mantunipun kembangi ati saking catur arum Banyuwangian ya. Ya wis budhe tak pamit undur diri. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa yang mau follow akun TikTok pribadi budhe me silahkan ketik saja BUDHE spasi MEY. Sembah nuwun sedaya kemawon. Wassalamualaikum dadah lala.

0: Kupas Jam Kalidoso.
1: Tabo Walundalu Radio Republik Indonesia Malang Brombat Suara Budaya Nusantara. Waktu ini pun ngaturaken pawartos Boso Jawi.

Pamartos basa Jawi wekdal dalu menika Rebus dasa Juni 2026 katuraken dening Siswanto Galuh Haji. Para kadang suna budaya yang satu ku kinurmatan PT Pertamina Patra Niaga nindakaken penyesuaian regi bahan bakar minyak BBM non subsidi kagem produk Pertamax soho Pertamax Green wiwit Rebo sedasa Juni 2026. Panjenenganipun nyebataken penyesuaian regi BBM non subsidi menika dipun tindakaken jumbuh kalian regulasi ingkang lumampah. Saperang pinongko perangan saking pambudidaya njagi lumampah ipun bisnis kualitas layanan soho kepastian pasokan energi kagem masyarakat. Senaosa nindakaken penyesuaian regi wonten ing

Wondene daftar regi, wontenipun daftar regi BBM non subsidi Pertamina, Pertamina lumampah wiwit 12 Juni 2016. Inggih menika kagem Pertamax series Pertamax RON 92 saking 12.300 dados 16.250 rupiah saben literipun. Pertamax Green 95 utawi RON 95 saking 12.100 rupiah dados 17.000 rupiah saben literipun. Dene Pertamax Turbo utawi RON 98 tetap wonten ing 12.750 saben literipun. Sawatawis kagem Dex series Dex Talit CN 51 tetap wonten ing regi 3.23 per literipun. Soho Pertamax Dex CN tetap wonten ing 9.800 rupiah saben literipun. Para kadang sunah budaya ingkang satu kinurmatan, transaksi pembayaran digital ing wilayah kerja Bank Indonesia BI Malang gayo wonten ing etangan 7,8 triliun rupiah sak dangunipun Januari hingga April 2016. Indaan kasebut kajurung nanjakipun aktivitas soho mobilitas masyarakat sak dangunipun maneka momentum hari besar wonten ing triwulan wiwitan warsa menika. Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SPPUR Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia KPWBI Malang Somita F. Insani ngendikan peningkatan transaksi digital menika mboten uwal saking inggilipun aktivitas masyarakat wekdal wiritaning warsa. Miturut panjenenganipun, obah-obahan perilaku masyarakat ugi dados faktor utami nanjak lan mindhakipun transaksi digital. Wekdal menika HP utawi telepon genggam sampun dados kabetahan utami masyarakat ing dalem aktivitas. Somita ugi maratelaken nanjakipun mobilitas masyarakat dipun banding lurus kalian tumuwipun transaksi digital khususipun pembayaran ingkang migunaken QRIS ingkang sakmenika sampun gampil dipun jangku masyarakat. Panjenenganipun paling pamiji transformasi digital ingkang dumados awit mangsa pandemi COVID-19 ngantos sampun ngowah-ngowahi pola transaksi masyarakat sacara permanen.

Salajengipun para kadang ing madyanipun mindhaipun minat masyarakat dumateng inventasi edukasi keuangan kabiji dados kunci kagem ngayomi masyarakat saking resiko investasi bodong napa dene spekulasi ingkang linangkung wonten ing pasar keuangan. Praktisi modal pasar Kiai Hian Sekuritas Ayu Putri Ayu Arikusuma negesaken wigatosipun literasi investasi awit taksih anem. Ing dalam dialog Indonesia Cerdas Pro 1 RRI Malang, Putri ngaturaken bilih masyarakat perlu memahami prinsip dasar investasi saderengipun mapakaken dana saha instrumen tartamtu. Miturut panjenenganipun investasi sehat kedah dipun wiwiti kanthi pemahaman dumateng profil resiko legalitas produk ingkang dipun tawakaken. Kadang suno budaya ingkang satu kinormatan mengkatan bawartos Boso Jawi edisi dinten menika Rebus 12 Juni 2016 produksi Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara. Kula pun Siswanto Galuwaji ngaturaken gunging panuwun kang tanpa upami saha wilujeng midhangetaken adicara candhaipun. Nuwun matur.

0: inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
1: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
2: Ih, lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan.
1: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
2: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
1: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
2: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
3: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
2: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Eh, Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
3: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
2: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah, bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
3: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang, itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
2: Oh, itu gampang saja. Sekarang kau buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
3: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
2: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
3: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagal lagi sama seperti kamu, Towo.
2: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
3: Oh, begitu. Iya, Towo, terima kasih ya.
1: Hah, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
3: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
1: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung. Cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti, ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: Hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: kita sudah sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang, bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat Raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Bale di Sulawesi Utara.

0: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

0: tenan.
1: Kusuma Media Tama.
0: Sedulur ingkang wonten ngepeh ngoron Jombang Wilujeng Dalu Mas Anang.
1: Kusuma Audio.
0: Mas Pipin Manut Wilujeng Dalu iki. Wah. Ora kleru saka Malaysia iki.

0: Aku rodok was-was main grup iki. Ora balik keblondrong aku. Wayahe enek apa tabuhane tiba-tiba gak ngono iki. Saiki tak sawangi.
1: Ngerti.

Persenpun lelagun lesung jumlenggung. Kula Bagong Ihaho Sulih dalem saking kakang kula Petro Soho. Gareng ingkang sampun ngetirit mak plencing kula ditinggal. Kula nyuwun kamit, nyuwun pamit. Mugi-mugi ingkang sampun katuraken kala wau manggih guna paedah. Pamit mundur. Binujeng dalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Matur nuwun, Mbah. Nggih, wong lanang wong duwe kepelan ngene ra hitungan kok. Nek wong wedok duwe 10.000, nek jewer ijo kon goyang kon nandul-landul, kon sembarang dhek nek ora ngono ya diamuk Darwati.

Rendek iki mau saka ngisor ana pundutan sing durung katuran satu hati sampai mati. Ada juga pria idaman. Wah, iki jalo diulangi kembali. Jangan ngeketan ya. Oke. Kalih jam 12 sih Mas ya. Heeh. Ya sayangku, dilanjut lagi biar meriah lagi ya Nak ya. Coba dikasih satu hati sampai mati. Ini spesial permintaan dari Bang Kumis yang ada di depan ya. Ya sayangku, coba biduan yang belum nyanyi tadi siapa? Mbak Arni apa Mbak Siska? Mbak Siska. Oke. Maju.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Wis rampung anggone gawe seneng-seneng.
2: Wah, wis komplit jangkep, Dek.
1: Ngono. Heeh. Yen wis rampung jangkep komplit, aku mesake kringetes sampean. Ayo podo adus kowe dhisik, mengko kumbane dijupuki terus ndang mulih ya, Lek, ya.
2: Oh, gak bali sik adus ning omah.
3: Heh, aku kudu adus ning omah bar ngangsu e.
1: Ah, aku pengen ning kene kole kan.
3: Ora ngono. Wis babar.
2: Ayo, tak kira bali sik adus ning omah.

0: Pakai panas. Enggak ngawok.
1: Piu.
2: Lah wong semene oke kok ora ono sing ono. Kabeh Mas Suryani ayu kentan kok cacat.
0: Matur suwun, matur suwun Mas.
3: Sampeyan digunggung. Ora gumun nek digunggung, Dok. Kalau dikai dhuwit aku gumun. Perkara nek dikai kurang ta.
2: Sepisan aku ngalem bono kelawan kowe perkara dhuwit aja suwun. Aku bebasan anak bondo putu. Opo kowe njaluk emas gelang sing gede nih sak rantai sepur lho aku sagu nuruti aja mene wong siji jangkep kowe wong rolas bakal tak tukok
3: sing nduk nduk aku gak ono sing iki tak aman nih
0: anus lho mbok
3: panas mas jenengan karepnya ndangi bocah semene akeh aku kok ora percaya
2: kok ora percaya
3: ngopo sajane tenan apa ora ngopo
2: aku ki piyai luhur sawangan mbok sandang penganggoku sarwo mas inten berlian
0: mas padi
2: siji iki lho umpama mbok jalo duit iki payu sak miliar
3: alah mlepo wong kalung iki diapure nek regane sak miliar
2: ora percaya
3: lho mak kalunge ketoprak kalung atom tak kandhane ora sah mlepo go wis saiki sandangane gumebyar wong kowe iso ya paling-paling nek ketoprak prei pegawean ngil mocok bos
0: belok kok kowe
3: mas. Kok
0: sajane pamer arep nyokono gelang bocah 12. Jare
2: pangeran kok kalunge buta. Eh, tak kandhani. Iki mon dhewe-dhewe.
3: Oh ngono.
2: Mas.
0: Bati kacang. Bati dile.
2: Inten.
0: Bati jagung.
2: Iki mono mas.
0: Iki jagunge.
2: Jagunge
0: jagung. Mas apa lah?
2: Siji loro telu papan limo enem pitu jangkep.
0: 4 likur.
2: Wow. Sandang penganggone sarwa modho ngentot sawang katon edilan pe.
0: Matur suwun.
2: Siji kae sandang penganggone ya dhewe ya beto wiwi piuk ayune ca.
0: Ya sayang.
3: Aji dinamake.
2: Umpama aku tetepukan kelawan pembadun kayaknya kira-kira kebun
0: oh, kaget
2: aku malah kaget ya,
3: kaget kaget darah saja kok jenengan pengen kenal kali ngomongan iku lo
2: aku ya apa aku eh?
3: Ngomongan iku lo
2: ngomonganmu? Sepisanya aku bisa tetepukan kanan kok kalau aku bisa cakap
3: kayaknya iku lo dok sasok tersenang tau Masya Allah, Dik. Ya, sama nih, Yas. Sama nih, Bu, Yas. Kok kliber-kliber ini, apa?
2: Duit.
0: Wah, buatnya kayak awakku lah.
3: Duit emang zaman kuno beda karena duit emang saya
0: gila. Buatnya kayak nyonggu awakku ini, cakap muka aja.
2: Warga dari siji, warga dari siji.
0: Ya. Siji lah,
3: kok ceblok-ceblok.
2: Iki mono pralampit to panjir.
0: Oh ngono.
3: Tetep kok andane pegaweane ngedos nek nang kota saiki. Dadi dhuwit yo. Ora usah percaya pe sandangane gemblong.
2: Iya, ngedos. Aku ki kudu ngedos.
3: Lah apa Mas?
2: Ning aku bose kombi.
3: Ya lah, mleko wong sikil mletek-mletek arep muni bos kombi aku ora percaya. Sikil mletek-mletek muni bos kombi. Ya ngedos kan. Dicek wales.
0: Apa lho?
3: Wales. Sing ndi mas nyekel?
0: Rasake iki.
3: Tangan siap.
2: Tangan ki nek ngerti wong ayu kok kudu ndemok ae.
0: Le. Tangkor diambung.
3: Wales. Wales. Wong lanang ora diwani itu, Mang. Wales
0: sakinan do
2: tasakes. Ono.
0: Le.
2: Gandane mesti wangi.
3: Pengen tepungan karo Mas Roro pun aku iki ya ayo bali ning omahe
2: Kowe rak durung ngerti sapa aku.
3: Ra.
2: Perkara ning omahe ketemu kelawan wong tuane gampang. Sing baku aku wis ngerti lan weruh sapa bocah wadon iki. Tak duduhno ya. Iki lho Pangeran Daneswara, putra saka keraton ing Medang Kamulan, putrane Rama Prabu Dewata Cengkareng.
3: Lho, ajeng muni ra.
2: Pangapunten. Kowe iki sembrono.
3: Pangapunten Kanjeng Pangeran.
2: Pangapura jaluk pangapura. Sing bodho Jawa tengah iki. Nek kapo
3: napa?
2: Nek kelakon beko no piye bangsamu?
3: Mungkin aku lo golekke ya.
2: Aku Pangeran Daneswara.
3: Nggih.
2: Putra ing kraton Medang Kamulan iki. Nggih.
3: Pangapunten ingkang kathah Kanjeng Pangeran. Kula mboten mangertosi menawi panjenengan menika salah sawijining sesembahan. Kula teng mriki namung dapur kawula alit. Pangapunten ingkang kathah nggih Kanjeng Pangeran.
2: Mula saka kuwi kabeh uripku aku mengkusin nyukupi aja semelah.
3: Saestu.
2: Aja semelah. Sapa bocah wadon iki? Sopo kowe jebule kok kowe ra diku?
3: Mboten napa-napa.
2: Ora apa-apa sing ngrasakno aku.
3: Mangke ge dosa Kanjeng.
2: Dosa piye to sing kongkonan wong liya bodho. Kawula iki Medang. Nanging piye iki luhur kaya dene aku ora ana tembung dosa ya.
3: Ini kok ini
1: kok tepungan dene ya Le.
3: Aku
1: ngedek kok Le.
3: Tak kancani kok kene ngene kok. Dedek wedi apa piye?
1: Dedek priang.
3: Terus
1: kuduh
2: kerampok
1: boten kok Kanjeng
2: sapa jenenge bocah wadon
1: wonten pongki nggih kula Larasati kula tesih prawan lair kula kemis legi
2: wonten
3: kuntilanak
1: bebet kula 55.7
2: 55.7
3: ajeng
2: Rono balang kok.
3: Wani-wani nek tak pateni nek. Wis dhewe sing dipateni kok.
1: Dudu kok.
3: Lah ya penjajal lak pedeni lho.
2: Lho.
3: Colak kecolek.
2: Lho.
3: Aculametan met-met, culametan met-met.
2: Malah gelaan kono.
3: Musah-musah bapak bodho.
2: Sinem ora rasa.
1: Nggih Kanjeng.
2: Tenane aku arep kondu kelawan kuwi
1: rasa. Perkawis iku napa Kanjeng?
2: Kuwi wis aku jumangkah saka kraton Medang Kamulan nganti tumeka ing sendang kasihan kene. Lagi aku ngerti wong wadon sing ayune kaya dene iku. Pindange kuwi dudare kang kumpul ning Marjapada. Aku gandrung kapiranku lan kuwi
1: Kanjeng Pangeran. Anggenipun ngalep bener menika menggesel tenan iki ndak jaman gombong. Raos sing manah kula lho
2: Kanjeng. Kuwi ngalembono kelawan pe jumbuh lan kasunyatan. Kalau mau kita aku tak pun buat minum kok garwo, mangko mesti barangan ingkrah tu medang tu kan?
1: Garwo, garwo lek masa, garwo kia apa tu lek?
3: Garwo,
2: garwo kisi garan inci. Yang topu kurang pono dulu ngerti, yo bucu.
1: Oh,
2: kumpulan simbol.
1: Kumpulan iyo. Boten kancur, boten.
2: Saya tikwe perawan semangat tenang. Lagi sedak ibai pes.
3: Buat
2: dia mergora tau cegak lan molana.
1: Kulo mari dikakeki piyai kanggo kulo rejek awake kulo priyang kok Kanjeng Pangeran.
2: Sapa manes kaya sir.

0: ini wong edan sing kinau gua lemis-lemis katresnan kelawan kuwi nanging saja ora kesduati bunga ya rasa
1: awet gua mboten tresno kali penjenengan
0: opo to kurangi laku aku bagus aku bidekso aku putrane Nalendro ing Medang kawula
1: kula percaya sampean bagus gagah bidekso ning kurang setunggal kan
0: opo kurange dhewe wong ayu pegal kondo
1: kurang aja.
0: Bocah waktu sawang ora ada wong li kakung kejupuan apa aku kakung so tegel mentolo kelawanku
1: aku itu minta mengapa kanji
0: aku biayi luhur tu minta olo bisa becik uga bisa yang bisik uga wikuku kapeng su aku tegel kelawan
1: buten kanji
0: minta belajati nyampengmu we mesti ngelegenyo
1: aku
0: takber

0: Kowe iki sapa kang pernah opo kelawan Narasati?
1: Ora sah takon cek ambo aku.
0: Ora sudi.
1: Mbak,
0: kok wong tuwa lah sing nomé oke ora aku.
1: Seneng ae kok. Ketoke yo priyagung luhur, ning kok ora apa-apa.
0: Sopo kowe? Sopo?
1: Aku. Mboknya.
0: Kowe si mboke Narasati.
1: Lah. Mboknya. Piye lho?
0: Yen kaya ngono sampean salon Maratuwa.
2: Masa
0: sampean salon Maratuwa?
1: Mbokne nduk mbokne. Gaul, gaul mbokne.
0: Yong. Tengane aku Trisno kelawan anak sampean Narasati. Yen to kelakon Narasati tak kersa ketak kundut tak mulyake ning kraton Medang. Sing bukti ora mung Narasati nang kumpul sampean. Mula Lila Nono yen to anak sampean tak pengku tak mulyake pinangka dadi garwaku.
1: Garwa niku bojo.
0: Bojo.
1: Sampean kepengin dadi mantuku. Lho sampean ku sapa?
0: Pangeran Baneswara.
1: Terus
0: putra ing kraton Medang Kamulan putrane Rama Prabu Buwata.
1: Mbok.
0: Mbok kaget piye?
1: Panjenengan putrane Dewata Cengkak.
0: Bener.
1: Sing kereng. Sing ambek. Sesongaran
2: galak, Mbok.
1: Galak
0: iku mantung sing arani.
1: Lho nyatane kados ngaten nuwun sewu nggih, Den.
0: Iya.
1: Nuwun sewu. Kula niku wedi. Nek duwe besan kok ratu sugih galak. Lah bapak emang galake ora jamak. Menapa melih putrane kados sampean?
0: Galak yang to karo wong liya. Nanging yang to calon maratuwa bakal lulus tembak padah apa meneh karo mantune.
1: Lho kok alus? Lho sampean kok iso alus? Wong nembe mawon mripat kula weruh, anak kula manggledake teng mriku ajeng mangkah kae. Lho mboten kok alus. Niku mboten kok alus, ning carane kewan.
0: Pripun?
1: Carane kewan.
0: Sampean kon yo carane kewan.
1: Carane kewan
0: iki. Yen kaya ngono sampean tegelan mentolo. Ngino kelawan pengerat.
1: Aku
0: yang tugas yo.

সকাল আসবে, কিন্তু অবরারা সাথে তার

Rarasati, kekiterang kaya kidang lombo kaya ulu, anggromo kaya manuk rancangan, orang bisa disebut tangani pengiran dani suara Rarasati.

0: dewe ditabrak sing ireng
1: ngene lho. Lah ngono lho, Bos, sampean nabrak telung kerang kok kencenge ra karuan.
2: Ngene lho, Mbak.
0: Moko aku jujur ora tetep.
2: Mbok menawa iki aku sing tengah. Coba sampean sing ning tengah.
0: Bedane opo aku lebih karo

0: ngantos kejadian ke kalian nih, kok
1: ngelajar
2: konten? Oh, coba, Bu. Aku ngecek, Bu. Kalau orang pokok, Bu.
1: Sampai naik, Bu.
2: Aku dong. Ngeten, Bu. Kok bagus. Bagus tenang, ya, Dok.
1: Iya, Bu. Si Mbak wis tua, nara wong bagus soal yo titen.
2: Tapi tenggok dok, aku disini tawain bu. Ngeten, Bu. Wong bagus. Kulo niki mau nak nganu gule anak kulo. Niki nembe kemawon dolanan kali kanca-kancane. Ning wonten bocah kurang ajar. Anake sok ngono.
1: Prabu diwoto
2: tenggak. Lah,

0: sing salah dadi aku ning kowe.
1: Kok salah?
0: Umpama kowe manut mituh wong apa sing dadi dawuhku mesti ora bakal muncul.
1: Kula mboten sudi nggih matur sampeyan. Rupane bagus, tumindake ora bener.
2: Mboten ateges kula menika nyarwe kalih panjenengan niku. Lah napa leres menawi panjenengan menika ingkang bojone aku wanita kekalih.
0: Pancen ora kliru aku.
2: Sinten panjenengan?
0: Aku Pangeran Ganeswara, putra ing kraton Medang Kamulan.
1: Kepake
0: takon sapa kowe? Sapa kowe?
2: Dipun wanohaken. Nami kula
0: Dora.
2: Kula menika mertipun Bu Ajisa.
0: Kowe Dora.
3: Tetugo. Aku Prayu.
0: Nganti kowe magelah ana sak tengahing pengarepanku apa kekarepan kowe?
2: Awak sedaya kala wau kula dipun nyuwun tulung kalih panjenengan kalih menika. Menawi wonten keparengipun kula dening sampeyan.
0: Sampeyan to? Kowe-kowe. Yen to kowe saguh sumaguh tulung kelawan Narasati Ransimbo. Apa kowe ra nyawang sapa sing ngadepi? Sapa sing ngadepi? Pangeran Ganeswara, putra ing kraton Medang Kamulan. Aja gegabah kelawan aku.
2: Kula ngertos. Menawi panjenengan menika satunggaling.
1: Halah
2: nggih. Lah nggih tindak karti panjenengan menika sampun abalan saking butuh ingkang
0: cukup. Aku ora butuh ki surakmu. Aku ora butuh ki kekuatanmu. Sing baku wis minggir. Suminggir aja nganti pepalangku nggonku bakal seneng kelawan dasar.
2: Menika malah gawah kasuan sulit. Menawi panjenengan tasih bacut kula ingkang
0: terus pepalang. Oh, yen pancen

0: Iki nyuwun pangapunten. Ngantos kula tindak kados kacen awit kula mitulungi dhateng tiyang-tiyang nika.
1: Menika Pangeran Daneswara.
2: Pangeran Daneswara. Putra saka ing Medan.
1: Koleres.
3: Dene makasih pun badhe semen kalih wanita menika. Nanging emanipun wanita menika mboten tresno satmah badhe dipun rawuh.
2: Dadi putra putra saka Medang kang asmane Pangeran Daneswara kepengin ngayunake wanita loro iki
4: boten setunggal anak kula apa sok kula
5: niki si mboke kula
4: lha niki mboke
2: dadi iki si bumu si mbokmu
4: nggih
2: lha kok ayu mboke karo anake
4: sampean niku ngresani kang saestu sampean ngantuk
2: sik ta
4: nggih mbak
2: coba
4: jejer dok meripata bangura ya anak
2: oh iya jebul sih mboknya masih nguntung
4: kok kenapa nih sampe ngelamun ngonten nah lo nih buatan nguntung
6: anaknya sih nguntung nih
4: mboknya buatan nguntung
2: nih
4: wiron nguntung sewu
6: punya
4: ya
2: kok mesti kok ndo. Nggih, mujeng sawet awet ditungake nggih kula Haji Soko.
4: Sampeyan sing
2: nggih saking kula Majeti.
4: Saking kula Majeti. Kula Majeti, Mbak. Majeti.
2: Majeti. Majeti ampun majaki.
4: Ngaten nggih, kula matur nuwun. Kok anak kula tak jadi perkosa.
2: Oh.
4: Lah kula niki nulungi, ora mboten trima. Wong anak kula niku diatang-atang gitu.
5: Contoh mbak
2: mau jaduk, sarung mbak oh iya, perkara matur gampil
4: iya
2: jadi perkara ini ajik seneng kali anak sampean ini
4: iya, kalau dikebuki wau
2: sampean ini dikebuki
4: iya, mbak ini kalau dipenilara gua buki, sampean aku contoh kalau mbak, gak contoh mbak
2: asmane Larasati
4: iya
2: niku pun duwe bojo napa dereng?
4: Malah saya prawan tingting. Prawan tingting. Nek mboke rondo tom-tom.
2: Dadi sampean iki rondo.
4: Nggih.
2: Dereng ampun mboten gajah bojo.
4: Mboten bojo kula niku pun pejah pun pirang taun ya, Dok.
6: Mbak, angger rondo nggih ra niku ya.
4: Heeh, ya, Dok. Wis iku lho, Dok. Tahun
2: 2015 lho. Niki nuwun sewu upama lan kira-kira sampean kula paduske bojo ngoten pripun?
4: Ndak ento sing nganggur.
2: Wonten.
4: Mbak, ra apa-apa lho, Mbak.
2: Niki nggih wonten dudu anget-anget.
4: Dudu pe anget-anget.
2: Nggih, katemben bojone pejah.
4: Padha matine.
2: Nggih. Pripun nek sampean kula gathoke pripun?
4: Nggih, kira-kira kula tak nyawang wong e riyen.
2: Nek umpama sampean isih gelem duwe bojo, mengke kula sing tanggung jawab.
4: Tanggung jawab?
2: Nggih.
4: Tegese.
2: Ha nggih mengke kula jodhoke
4: kaya. Kok ngoten. Piyaine pundi ngaten lho. Kersane sing mbok ngertos.
2: Nggih. Pengerti? Nggih. Lah niki dak apa nggih? Bacak cocok.
4: Jenenge judo saestu.
0: Lha apa? Lha judo yo, judo yo judo.
4: Sampeyan. Ora ora ora.
2: Kakak. Ya kan lho niki kan bang. Iki apa-apa. Mengke kula sing ngayomi.
4: Oh, ngoten.
2: Mergo niat kula ngejawa saking Pulau Majeti. Nggih. Nggih panjenengan kula niku kepengin sepisan ngangkelan jagat.
4: Nggih.
2: Monggo loro kula kepengin tetulung dhateng sama samane ngagesan.
4: Lah menika luhur saestu.
2: Ya ning niki rak ampun mlebet wonten ing wewengkon Raja Medang kamulah.
4: Nggih, wah.
2: Jare ratune niku wau Dewata Cengkareng.
4: Nggih, leres. Nggih niku keren. Mangsa lah ya, Mbok. Senengane mangsa wong.
0: Lho, Mbok. Mangsa kancik.

0: ganti nih.
1: Ganti nih apa Doro?
0: Ya anakmu kan?
1: Anakku loh. Niku.
0: Ini cocok nih.
1: Pripun anakku loh.
0: Anakmu tak setorke nih udah merdang kamulan. Lepas soko pajak. Anakmu.
1: Aku yang
0: digagak ikan sumur.
1: Keten mawon Dur. Ampun anak kula sing ki mongso. Luwung kula mawon.
0: Alah-alah. Kowe jare di mongso.
1: Nggih.
0: Balung malot. Getamu sangit. Orang duwe daging duwe mumuk. Dagingmu koyok
1: kelihatan
0: berumah lah
1: kenapa?
0: Dagingmu rasanya koyok
1: apa?
0: Loh, kalau dugu kotok
1: kelihatan dong, Gek
0: kok Gek kakem sama aku?
1: Kotok-kotok itu malah awet dikemah-kemah orang-orang
2: terus bang
0: iya, Gek, ini aku makan kotok untukku yang meletek ayo kelarke Ndoro Patih Kang Minulya.
1: Ndoro Patih Kang Minulya.
0: Oh tak dengkul ya. Minulya mintal mintul. Ndoro Patih Kang Minulya.
1: Mboten mintal mintul.
0: Patih Tarambono alias Haryo Sukleto. Ayo dadi patih kok tambane kok Haryo Sukleto.
1: Nggih Sukleto kuwi jenenge sampean iki.
0: Lho iya kok parah bare.
1: Nggih Ndoro.
0: Kok tak sono. Wong do sirahe ngelu kabeh iki sapa iki? Wong do sirahe ngelu do bilih kok do melu metu iki apa? Iki laladan medhang kawolan, iki desa kasihan, ora kasewu ngono lho ya. Kasihan medhang iki.
3: Nuwun sewu, Gusti. Ditepungaken kula aji saka sedaya niki sokabeh.
0: Sokabeh?
3: Nggih. Kendereng kula saking Pulau Majethi.
0: Oh, wong bengkanane to.
3: Leres.
0: Napa lalatan biaya apa tekan wongkon ning
3: lajeng kula pirengaken panjenengan punggawa saking Medang.
0: Lho iya lho wong nomor loro. Piyai sing nomor loro. Nomor siji Sang Prabu Dewata Cengkar.
3: Kok lajeng rembugan kalih Mbarana kasihan.
0: Lha iki kanggonan. Iki lek kawula ning Medang Kamola. Durung bayar pajak.
3: Pranatan ing Medang menika kedah asok.
0: Asok pajak. Tuladane mongso panen kepanenan sak ton stor gabah 7 kuintal kanggo negara sing 3 kuintal sing dhe sawah sing dhe kado ati mau nek ora distorke 7 kuintal ya omah tanah ditarik kon minggat saka ing Pedang Kamola rene dhe anak perawan pancen distorke kanggo darane Sinun Prabu Dewata Cengkar. Gandeng banune yo simpuk kemremes. Ndepo segere.
1: Mboten ndoro. Engke aku yo gumun kok mboten sampeyan.
3: Dados
0: lho kene iki punggo tukang golek mangsan arep malah aku sing didahan.
1: Iki simboke kula.
0: Eh budhek kowe. Nek mbokmu iki alop. Gete sangit. Ya ora, ning nek kowe kemremes.
1: Ya
0: enggak mau hati umpama Sang Prabu ra doyan, aku e doyan kok.
1: Enggak kok.
0: Lho iya apa ora?
1: Gragas.
3: Nuwun sewu Ndoro Patih. Ning ngaten pranatan ing Medang Prabu Dewata Cengkar menika karmanipun mangan daging.
0: Heeh. Jatahe sesasi perawan 15.
3: Dan itu kawulane tak telas dipun tedhos.
0: Lho iya. Aku sembangang pelaturan sikat. Bangang pelaturan sikat. Lelo didahar patihe. Kendali.
1: Patih gratis yo gratis.
0: Lho sauni.
3: Mbok ngeten mawon. Nek nyoto-nyoto niki tiba gilirane Mbok Rondo kasihan. Kedah asok bulu bekti. Perkawis niku mengke kula sing tanggung.
0: Eh. Ya sekewane bener-bener. Iki wong. Kowe iki wong ndi?
3: Majethi.
0: Wong bengkalan wong nang neko. Kok arep dadi pahlawan kelinan.
3: Boten ate kesehatan yang kula mesakaken dateng Mbok Rondo kasihan lan Larasati.
0: Aja sakake karo wong liya. Melasono awakmu dhewe turut-turut iki. Kowe iki wong turut-turut iki, ha? Mangamu ngenten itu metes ngiros.
3: Mila menika kula wantun tanggel jawab. Pun menapa kemawon menawi mangke kok kula ajeng mangsa kalih diwoto cengkak.
0: Lho.
3: Kula mboten badhe sela.
0: Nek Sang Prabu ora kesondhar mangsa karo wong lanang. Sadar-sadar nek sing manusa kaya kae iki opo?
3: Ambak kaya ngene iki gedhi enak lho.
0: Ora enak opo?
3: Lah dirak opo mbok rasake?
0: Potongan kaya babi nglandoh ngono.
3: Nek kowe ngrasake kok ora gedhi enak lagi.
0: Ora nek buta. Apa mau ke gelap tak cepet rugi anjel telak
3: nggih kula sing tadi
0: kowe tak pragel nek sadane nang sinuwun sago
3: kula sada
0: kowe pejo kowe pejo ana kere-kere pas kowe bali-bali lo kan sing bakal jamet
1: ne apa
0: tak nipis sadene melek cepat ngurusi nang tangih kelakon tetep kowe pengen dadi korban lho.
1: Mong sewu.
0: Aja sewu, mulak balik sewu terus.
1: Tak punten. Sampeyan iku mbok eling.
0: Eling apa?
1: Eling sone mati.
0: Sopo?
1: Sampeyan.
0: Aku ora iso mati.
1: Ya kok ora iso mati?
0: Lah ya aku kematian kentir ning kali ngantru.
1: Eh, ati kowe. Sampeyan iku ora waras. Edan sampeyan.
0: Aku sapa kan edan? Aku ora edan.
1: Apa?
0: Koplak.
1: Nek koplak.
0: Wis, ngganti sawetara. Ya. Dadi atur sa

0: Dut.
1: Iya.
0: Bengi iki jentok koretan.
1: Apa?
0: Koretan sing nonton. Anjene wong kebangetan kok. Karo banyu kok do wedi.
1: Ora perkara.
0: Toprak ramene gegere rate umum penonton tumplek-blek sepeda motor nganti ra iso mlebu. Ana banyu teko ora lara kok do mulai kabeh.
1: Aku sing tak bunguni mangalon tak bungaku tak terus terus.
0: Lho, nek terus terus yo malah payah no.
1: Ben do mlumpuk ning kene ora mulai.
0: Lah tek ra mulai.
1: Lah kula terus do mlumpuk terang malah do bungkut.
0: Nek terus
1: aduh acuk mlumpulan ning kene kaya raya.
0: Sebab e
1: ora mulai kok ora wedi terus.
0: Ngono ya, yes, pokoke alhamdulillah. Iki matur nuwun dhumateng panjenenganipun sedaya Bapak Ibu panitia penyelenggara dalam acara Kol Mbah Jangkung. Iki didonga-dongan wae sing isih mirsani ning kene muga-muga lestari sambikala ora ana halangan sawiji apa-apa.
1: Amin.
0: Kabeh wae muga-muga panjang yuswane rezekine kathah ora ana halangan sawiji apa-apa.
1: Amin.
0: Jamane
1: bolak-balik mrene.
0: Bolak-balik mrene siswa budaya
1: apal karo kiai kene mestine.
0: Apal karo kiai kene sing apal sing sapa?
1: Kowe karo aku karo sing delok mesti siapa kowe karo aku to?
0: Iya kono apal ning aku ra kowe ra apal karo kono mosok kene kiai kayen tok ya ora mungkin. Tetep ono kiai liyane. Sing kayen sedoyo nggih. Oh, kayen kabeh jebule kok Mas Bu.
1: Lah iya.
0: Berarti ora ana wong liya desa sing nonton. Kiai kene
1: kabeh. Masyarakate Mbah Jangkung tok.
0: Anak putune Mbah Jangkung. Dongakno muga-muga ora ana apa-apa. Jamane jaman kemajuan, ketoprak saya maju, tanggapane saya larang. Yeah. Aku nak mikir jaman kemajuan malah saya bingung kok.
1: Karo apa?
0: Wah, terus nonton TV beritane mesti narkoba, narkoba. Narkoba jan iki narkoba iki apa?
1: Delok kok ora ngerti lho.
0: Ya ora kudune tak jual narkoba ngono wae.
1: Narkoba terus nang tengah laut nyopir kapal lho.
0: Iku nakoda goblokku lho. Iku nakoda. Nakoda iku.
1: Oh. Nakoda iku gak sing kuwi.
0: Lah nakoda iku sing ndi?
1: Nakoda iku permen sing anyep ngono kae sing ada sing bunder lincip wajik ngono kae nakoda.
0: Iku jenenge pagoda goblok. Pagoda nek nakoda. Sae, lu pagoda iku lho yo mengerti.
1: Oh, wong ngarep ta wong londo.
0: Dadi londo.
1: Pagoda lambang negarane awake dhewe.
0: Apa?
1: Burung pagoda.
0: Edian iku. Iku burung pagoda. Burung garuda goblok.
1: Narkoba kok ora ngerti narkoba ya obat terlarang.
0: Ya ora nek ora aku
1: mari sing jombe mari mendemi ngono kae.
0: Ya ora
1: ngrusak saraf makane gak kena.
0: Nek cara bojoku gak
1: apa?
0: Narkoba singkatan,
1: singkatane.
0: Narkoba iku narik kolore bapak.
1: Kira malam Jumat bapak iki aneh-aneh.
0: Iya,
1: sing lagi viral iki.
0: Viral apa?
1: Berita penyakit sing lagi heboh.
0: Alah ngerti aku
1: sapa Cina.
0: Apal aku penyakit corona.
1: Pal brondol.
0: Iku lho sing bahaya
1: corona corona. Iku omong kok pati pecatet to, Pak. Corona,
0: corona.
1: Corona iki mobil sedan kae goblok.
0: Corona,
1: corona.
0: Dadi nek Cina penyakit,
1: penyakit iki sing menyebar melalui udara makane awake kon nggo masker,
0: masker.
1: Ya nganti masker ning ndi-ndi ora ana dibuwa ora digawa ning luar negeri. Nganti ning kene ora uman masker. Iki penyakit sing berbahaya.
0: Nek ning Cina
1: makane ati-ati. Nek Cina penyakit.
0: Nek ning Indonesia
1: singkatan.
0: Lah singkatan corona nek ko.
1: Ko itu komunitas
0: ro
1: rondo.
0: Nah,
1: mempesona.
0: Nek corona
1: komunitas rondo mempesona. Mampuni wong ajur nek.
0: Sekarang corona penyakit komunitas rondo.
1: Nyatane ning Indonesia iki anti babakan penyakit ngono iki wis anti.
0: Oh.
1: Oh, Indonesia iki kebal-kebal kok.
0: Nek kebal-kebal piye ya padha wae masyarakat nek wong iki ya ora ana kebal ora ana ora.
1: Lho ning Indonesia iki wong e kondang-kondang.
0: Nek kondang
1: ora kondang piye wong mangane sembarang dengan dipangan nang ning Indonesia ning luar negeri ora.
0: Ning Indonesia sembarang dipangan.
1: Barang dengan dipangan. Lho apa ya dipangan Indonesia iku?
0: Contone.
1: Contone. Lah panganan apa? Sego dipangan,
0: dipangan.
1: Bakul sego mlok dipangan.
0: aja kok
1: ini Indonesia ya apa yang dipangan lah orang umumnya ya bajing, kita ngerti kewan bajing kalau kelapa mau siji ini uang Indonesia orang
0: iya
1: sawi itu ditegur Indonesia
0: sini ngerampok
1: iya makanya uang Indonesia kebal-kebal
0: aja
1: penyakit yang luar negeri
0: aja lagi
1: setan ya lho
0: setan
1: setan ini kondang di Indonesia paling di luar negeri paling ya vampir, Dracula Indonesia ini marik-marik ada
0: contohnya apa?
1: Pocongan sundel bolong
0: sundel bolong
1: gendruwo
0: gendruwo
1: suster ngoset
0: ngoset
1: yang melakukan suster ngeset
0: orang suster ngoset, suster kloset goblok iya jomong pekara mangan, pekara sego aku mau bertukaran karena bawal sego goreng
1: pekara apa? Udan-udan ini dikawal lukuh kono
0: iya aku mah ngarungi, ya berarti sego goreng ini arep nenggok ngiri, neng gapura itu kono ada bawal sego goreng kanan jalan aku mau kolor matung ya pro min apa sego goreng pak sego goreng aku mau ini ya sego minumin apa teh nama teh hangat sama es teh es teh pak urung didoli aku linggir tak kok lima kalau nopo mau
1: iya deh tak
0: pedes nambatan pak aku jawab lumbo aku nopo
1: aja gua blak tuh gua
0: teh goblok dia
1: kamu aku jadi bakul yang mana tak goreng tak orang sego
0: kok melok mau goreng lah apa
1: nanya apa aku nesu karo bakul sego goreng kudunya saya nesu bakul sego goreng
0: saya nesu ya aku
1: kalau ini pedes orangnya itu pun jaluk takaran ngurasa orang nako ini buat pangan burung
0: lah ya aku lihat pelat sego goreng apa mie goreng pak
1: lah ya kejauh sego goreng
0: mau juga es sama teh anget
1: teh es teh
0: mau tante ini aja mau digorengnya lagi ya pedes tau apa lu lah mbak aku yang ngono
1: maksudnya dia itu gak nako itu buat pangan rasanya pedes itu pun ditawani rasamu lu jalukmu sepira
0: eh calone
1: calone sih buat pangan ini jaluk pedes tau lah gregetnya bakul ini mau bakul bakso
0: yang mana?
1: Toprak sampai diracun
0: di diracun piye?
1: Lah mangan bakso tau yang mana ada gorengan tak kakak ini bu gorengannya pinten rong ewu papat mas lu ini gorengan tahun piro buat dol aku ya
0: gorengan tahun piro?
1: Ini bisa rong puluh kok rong papat jadi dol
0: lu cokorah toto gitu lah jatuh mati ya
1: memang kenapa?
0: Maksudnya rong ewu papat rong gorengan tahun rong papat
1: itu lho bakulnya lagi kukut ke lho
0: iku ra kok tawa papat gorengan didol
1: uga. Lah wis muni dhewe iku lho.
0: Piye piye jajan tak tunggu aku.
1: Aku mangan bakso delok ana gorengan aku kan takok. Bu gorengan ini iki pinten? 2004 Mas. Sampai nek pengen racuni iku lho. Aku yo
0: cek racuni.
1: Seminggu ya abune wis ora enak dipangan rasane ora enak kok tahun 2004 kok saiki 2020. Doyan kowe.
0: Berarti gorengan 16 tahun.
1: Lah iya kok jadi didol.
0: Maksudnya 2004 iki gorengan 2000 entuk papat.
1: Ngono. Itu kali balas ke goreng mana nawani ke pedes orangnya perkoros buat icipi purung dia takut takarannya ilaten
0: nesu ya nesu
1: biasa kalau ngomong genah-genah itu di rumah nera toto kayak kowe kowe kowe perkara sembarang dengan mbok pikir awak nganti kuru
0: ora perkara mikir kan ini sawak di maturun karo singgon rias manggon toprak pirang-pirang nongkene nggone kepenak terus
1: ning kene bola-bali aku manggone sajek
0: ngono wajib ning kono yagane ya dipanggung eling ta ora kemanem main nggone kayen lor petelon kae ngenesna wong wah ya wong cedake jembatan wis panggung non dhuwur lapangan pasudan sisan oh wanjahe nang isor gedang sing rias malah nang tengah kuburan eling ta ora kowe kula nang kene iki matur nuwun nek mau ketek mlebu mengguri mang nyapa? Kowe ning omah kon mau.
1: Yo pipis kok.
0: Pipis.
1: Gogone sapa mbok dhe mau?
0: Ya sing kono pisan iku ah.
1: Omah anyar.
0: Heeh.
1: Tembok ora ana kulite lho.
0: Iya.
1: Urung dikeki kulit urung diapakno niku. Plaster. Aku pipis ning jero jedhe ngapik ra kawan ora ana ciduke. Bingung aku bar pipis mati golek ciduk ra ana. Nek ten ngewatengen ora ana wong celokno ngono ae.
0: Apa kaya lele malah?
1: Kaya sok lele.
0: Ya kok celokno nganggur kok.
1: Tanganku lho ijo tak celokno. Pas aku sing tak celokno apa?
0: Gak iku ne.
1: Iku ne nyapa kok celokno.
0: Ngono ngono gak apa-apa. Kowe aku dolan omahmu iya. Kowe jane omahmu taun pira? Kok kamar mandi iki kok wis rusak. Kamar mandi ku kok ya lawangi toto sing apik senajan ora ngerti duwe lawangi kudune kanci
1: yo. Lah aku yo wis apik
0: kok. Apik apane lawange tah apik.
1: Kamar mandi
0: dhewe wis dipasang. Kuyot tir anggar tak tutup lawange mengo dhewe. Tak tutup lawange mengo dhewe. Bujone kok aku cak pinter, aku langsung sikilku ngene anu.
1: Iya.
0: Ter. Ponakan liwat. Lho Pak Klenteng ya kok kaya kire.
1: Bener.
0: Bener piye?
1: Sing kocel ki ya kowe.
0: Cek pos lho.
1: Ngapa gak jadi kok sikil?
0: Ya karo apa? Tangan nang mesti. Lah sing ngurus sikile sapa?
1: Oh iya.
0: Gua ngurusi sapa?
1: Yo bae ora mungkin ucul kok. Ngawur.
0: Ngomong
1: kok ora tau genah. Eh Pak,
0: tapi ya
1: bengi iki kolkeh seh jagung atau mbah jagung karena ini hari ulang tahun ini yang kepira mas
0: rasanya ya waduh ya gak roh no
1: murah takon makanya takon gak bener kok orang ngerti
0: ya kok ngerti kok orang
1: iya ngerti lo
0: ngerti ulang tahun kepira
1: pengakil
0: kok pengakil kok iya pengpira kan peng swida kok kita ngulo kok ngulo kan ngono.
1: Kok pengakil kok serah ketong lo umur gue masih akan masuk berjatuh lagi sudah kok sakit
0: ya akih ya akih dengan kok budone itu ngane lo
1: akih wah
0: anak jatah sisa
1: ya oke sini kini bola balik kok aku lagi rene pengpat ya awal lagi alhamdulillah melu siswa budaya ini suara ini ketemu karo dulu-dulu kini lagi pengpat lo kok pengen pengakeh kok kok ya harus pengakeh
0: dengan ini mas Gudu jenis yang sudah sekadung langganan karo punya ini khususnya masyarakat kayu saku kuban ini siswa budaya kanggo langganan ini mainnya juga ya biasanya kan jam songo aja jam telur rampung aja nganti mau tetep di luar yang sesuai ya perai lo ini kok biasanya tok ini jam telur rampung iku aja nganti jam telur
1: jam telur biasanya berampung jam kira itu
0: Gingko ya aja nganti jam 3 wae.
1: Ayo jam piro?
0: Ya setengah 3 kudu wis rampung.
1: Pokoke iki wis jam 2 lewat. Kene urung metu wis temen iki wis dibari kok.
0: Kanggo mangayo bagyo karo ndungakno piyai kene kabeh. Sebenere tembang utawa lagu.
1: Sing penting iki kuncine iku matur sembah nuwun. Lho ngono lho sesuk budhe wis dikeki rejeki dipangi rejeki karo piyai kene. Pak ya ngono.
0: Iya.
1: Eling menung sore ning alam dunya sing digoleki apa?
0: Sing digoleki ya siji
1: kerukunan,
0: sandang kelawan pangan. Sing digoleki manusa, nampak takoni aku. Sandang kelawan pangan. Nek iso duwe omah sing apik, bojo sing ayu, mobil sing apik. Lho, nek aku kok takoki.
1: Kan pikiran kok kaya kowe.
0: Kan pikiran piye?
1: Bener awakmu kuru. Bener nek awakmu kuru kakan pikiran.
0: Lho kakan pikiran piye?
1: Nomor wong jenenge wong urus itu golek iku gampang ora liya-liya.
0: Apa?
1: Bolongan.
0: Lho, tak pateni sisan nggih kok malah.
1: Lha kok pateni iku? Coba lha pateni kenapa?
0: Ya kok digolek cek bolongan apa?
1: Lha cek wong urip kucine ya bolongan iku kok. Lha golek ya apa?
0: Sandang pangan.
1: Lah sandang pangan kuwi nggo klambi nek klambi ora bolong karena nganggo piye?
0: Lho iya ya.
1: Lah iya.
0: Omah
1: nek lawange gak bolong kok leboni piye?
0: Mobil
1: nek lawange gak bolong kan mlebu piye?
0: Bojo
1: nek gak bolong kowe carane.
0: Iki pateni sisan nggih kok malah.
1: Pateni piye?
0: Ana lah nek omah ora masalah, ora ana bolonge lawang gak masalah. Mobil ora ana bolongane lawang gak apa-apa. Nek bojo?
1: Lah bojomu lah nek ora bolong cara ngejak guneman piye?
0: Guneman apa?
1: Omongan.
0: Iya.
1: Bolong gak nek. Apa sampe bolong ana antu?
0: Bojomu lagi bolong, Jo.
1: Gak perlu dijahit buntu kok. Ngawur. Senenganmu kabeh menungso uripe golek yo bolongan. Makane kudu ngerti bolongane menungso ya ono pira.
0: Bolongane menungso ono pira?
1: 9.
0: Mripat loro.
1: Cangkem siji.
0: Cangkem siji berarti 3.
1: Kuping
0: loro.
1: Irung.
0: Loro
1: berarti
0: 7.
1: Nah.
0: Kurang loro
1: kok ditakokno.
0: Iya no.
1: Loro ndi?
0: Seloro ndi?
1: Ana lho. Karo kono.
0: Adoh men jak
1: padu aku.
0: Endi-endi
1: matamu dikerno aku lho.
0: Ngono kok ya ora sing cetha iki lho piye kok ya.
1: Ora busi karo knalpot ngono kok. Kenapa bolongane menungsa kok ana songo?
0: Sebab apa kok ana songo?
1: Mergo angka songo angka sing paling mujarab mutakhir kondang.
0: Ora mesti apa
1: mesti.
0: Sebab nek mutakhir mujarab kuwi piye?
1: Angka songo ya angka sing paling menangan arek.
0: Nek menangan
1: angka pira dipeng songo ketemune songo?
0: Ora iso.
1: Jajal takono.
0: Songo ping loro pira?
1: Songo.
0: Ya Allah. ya walulah salil
1: walulah sangkanya piro?
0: Siji karo walu
1: ini diringkas?
0: Sama ya sama pengelur wari
1: nah iya
0: ya jangan sama pengelur
1: ya sama
0: itu likur goblok
1: angkanya piro?
0: Loro karo pitu
1: ini dijumlahnya?
0: Sama
1: sama loh
0: sama pengapan?
1: Sama
0: 36 goblok
1: telur karo ini diringkas?
0: Sama
1: apa sama dipengar-pengar sama?
0: Sama pengen nul mati gue sama pengen nul piro tetep nul
1: sama
0: orang bisa lo
1: gak sama pengen nul piro?
0: Ya nul
1: nul ini modelnya piro?
0: Buter
1: buter tak kayak balok tak butuh
0: balok
1: gak balok ada menung sana piro?
0: Sama
1: sama
0: aku ngulet-ngulet itu ya aku malah
1: ngulet ngulet itu ngulet ngulet itu ribet
0: ribet itu?
1: Urep kita tegesi urep bro?
0: Urep ya akhir urep boleh tangan dari urep
1: urep itu ada tegesi dewe
0: tegesi piye
1: ada urep ada mati urep ada tegesi mati ada tegesi lo kayak kita tua kok goblok lah pak
0: berarti tegesi piye nek urep?
1: Urep sama tepung URIP
0: nek U
1: umat
0: R
1: rukun
0: I
1: ilek
0: P
1: pangeran
0: dan yang urep
1: umat kudu rukun kudu ilek karo pangeran umat ning alam dunya rukun karo tanggane ning ora tau ngibadah ya ora kanggo tiwas ora wong iku ngibadah terus ning ora gelem rukun karo tanggane ya dieleki tangga
0: berarti kowe ya rukun karo tanggamu ya tetep ibadah
1: ya tetep ibadah ibadah iku ning urep dhewe karo mati
0: nek mati
1: M A T I
0: nek M
1: mulie
0: A arwah T
1: tekane
0: I
1: ilahi
0: nek mati
1: ya iku mana oh bukan bulan-bulan ini karena takok kena bukan ini pedot ya oh itu patah pembulan balen ini terus
0: berarti dengan ini
1: arwah tekane ilahi
0: berarti dengan wong urip karo wong mati ya beda
1: nek kanggone wong urip dongane muga-muga diparingi seger waras
0: heeh
1: ya ora
0: ya
1: awake sehat gampang oleh golek sandang lan pangan
0: heeh
1: nek dongane wong mati piye
0: nek dongane wong mati
1: kowe piye
0: nek dongane wong mati ya muga-muga jembar kubure padang lakune diterima ngamale saka sadan Allah Subhanahu wa taala
1: kliru
0: lho teh salah
1: lho salah no iku dongane kanggo wong mati sing kulino sembahyang
0: lha nek sing ora kulino sembahyang
1: kaya kowe contone dongamu aja ngono
0: kudune
1: petengo dalanmu sempeto kuburanmu
0: lha teh iso
1: lho yo kok malah iso ditulung
0: teh ngono piye
1: tulungan kowe ning alam kubur
0: nek petengo dalane sempeto kubure
1: kowe ning kuburan selamat
0: lha kok iso piye
1: lalah kan mati gletak
0: Leta
1: tekani Mbah Malaikat.
0: Mbah Malaikat.
1: Wong e golek kowe.
0: Sebab e dalane.
1: Dalane peteng ora roh.
0: Ora roh.
1: Jare peteng mati kok petenge ngene. Kowe kakek dosa selamat wong e mulih. Delalake digrayange ketok.
0: Iya kok kakek
1: nyoba kentang.
0: Kowe jek selamat
1: ketara cilik.
0: Kowe jek selamat.
1: Jek selamat. Perkara pe digodho, wong e bingung,
0: tek bingung.
1: Sesek kuburan. Paling yo ngono ta.
0: Gak kerasa.
1: Gak kerasa paling yo. Kaya dikubur
0: malaikat terus nesu malaikat nyumbat percana buat kamu gak
1: apa-apa
0: mana malaikat ke buah aku sih oh banyak dongane wong mati ya wong nikuman
1: gak wis roh ngono kok
0: gak wis roh di malam
1: gak bicara ini boleh wong ning alam dunia boleh sandang pangan boleh tetap kerukunan
0: kerukunan sing sing mesti
1: kerukunan karo
0: nopo kaya ngene iki mau acarane hall IKB iki simbah buyut biyen muga-muga anak putune kabeh padha selamat awake dhewe iki mung njaluk ora ana halangan apa-apa iki kanggo pangaibadya
1: njaluk karo sing urip lantarane kok mbah jago
0: ngono
1: atur pangbagya
0: pangbagya
1: kembang sing apik kanggo ibu-ibune sing arep
0: sing arep
1: baturi melekan
0: melekan
1: lagu sing

0: aku tolong gantengan itu bangun ngopo tau enak apa nih enak apa enak kaya roh ya gue
1: enggak aku tau kelingan pak
0: iya
1: karena penyanyi melakukannya tak tak tak tak pokoknya ceblok pok royok gini
2: masa
1: bapak
2: penyanyi
1: di koyok kiri ngomong rayu biasa
2: biasa mas
0: jel laku biye
1: ya jel laku nih
0: laku biye
2: malah ngomong laku ada ide yang kodoh batur
0: ya ikut aja ngerti jeno
2: gimana nak jeno
0: sumpah nak setua melaku meramono
2: iya
1: biye teng bisa ngomong hubungi jangan
0: ngomong nak ngasih ucul biye
1: ya ucul bak lah
2: rayok gini
0: wedok enam lah yang gue jajal nak tua laku nak orang ngomong
2: gak biye nak tua melaku nih
0: paling gini tapi gak gila jauh gecek-gecek terus gecek-gecek terus
1: nanti sumpah nanti tua aku lah ngomong pak
0: gak nanti melaku biye nak ini
1: pamannya tua aku melaku biasa loh sumpah nak tua yang gini-gini
0: yura nak orang lanang yura
1: ini aku biye
0: ngolana yang tetep ngene mbak kuni
1: loh
0: kenapa aku ngeyak kenapa kenapa
1: sesek eh biasa kan tak gedek-gedek aku tak mantuk-mantuk itu
2: kira tak jewek
0: jok gedek-gedek mertu ngene aku semegah aku semua aku seorang kuat
1: eh kapok mergok es tua
0: jadi
1: kita wali orang lanang ganteng lah semua dan aku pamane tuaku tek mantok-mantok.
0: Wong tua lanang nek mantok-mantok mlakune iki ana karepe.
1: Karepe piye?
0: Angger baradol jagung 3 ton. Iki nedhek wadenan iki jare apa? Patane. Kandhane iso mbahku yo ngono kaya.
1: Oh, berarti aku mbok anggap nek tuak lah iso ndang.
2: Iso padakno mbah.
1: Padakno iki wong apa?
2: Yo dhewe.
0: Masak dhewe.
2: Yo dhewe.
0: Lah. Tak paten sisan yang malah
1: baru mau metode
2: kue ku sengarus golem
0: aku duduk biru orang tak paten
2: api yang ini kok apa yang buat paten nih
1: dong ayu jipok dong jangan jipok dong jipok
2: eh ya Allah aku lari kok guri
0: ya ampun anak sengir
2: ya Allah maafkan ya mas
1: aduh itu lah efeknya
2: ngene-ngene
0: orang-orang aku nak nyawang kowe lho
2: iya mas
0: orang-orang kledek kok tangane kaya wong manol
2: eh kowe tak ora yo aku ning omah penggawean kuwi akeh
0: penggawean ngopo
2: ngarit yo metal bersama mantun
1: apik mang digantung apik nek
0: apik piye
1: do wong ngemis
0: iki ngene mas gendut kanggo mangayu gado kabeh iki mergo wis jam 2 lebih
2: iki lho jam lah
1: Eka kedua no jam yang gonjam.
0: Gonjam, gonjone.
2: Gonjam. Lah iki yo tenan.
0: Wah, enggak ya iki tanggapan Bapak rapat ta ono gelange anyar.
2: Iki rame iki.
0: Neng?
2: Rame.
0: Rame gelange anyar. Ning sapine kadol.
2: Lho, anu kae.
0: Sapine didol kudu
1: buka. Senengane ku buka wadi.
2: Yo ora apa-apa.
1: Ya, wong nekat kok.
2: Ya tuli tato ya Mas Tejo.
1: Tato.
0: Sing nanging ngono
1: iki.
0: Ya jek piye jek lakune piye karo.
2: Tato.
1: Mak jian kowe ilang.
0: Aku kok ilang. Mosok aku tau ilang kok.
1: Ndak nyebut kowe ilang ora kuning. Oh dijadwal tok aku ilang iki lakune tak jono. Nadian aku hilang kok aku sing ilang sapa sing ilang
2: kowe
0: sing ilang mbokmu
1: senadyan kowe ilang

0: alas konsentrasi toh manis
1: janjimu kuwi
0: nglarani
1: ati kok mik mbok gendhi iki
2: piye? Lah aku ora omah.
0: Nadyan aku lara. Nek kuat nyangga
1: nangis.
0: Kok nangis terus ae kok.
1: Apa pola aku nangis, Cok?
0: Biasa saya sing nyanyi. Biasa saya ambek.

0: Mengko salat mau gawe barokah kiai kene kabeh, Pak.
1: Heeh, mergo kiai kene wis niate wis kabul, wis kalaksanan kajate, anggone ngekoli Mbah
0: Syekh Jago. Diparingi selamat njujuk adoh saka bilahe kene.
1: Ora ana apa-apa.
0: Ana kurang luwe njaluk pangapura.
1: Sedaya kiai kene khususe sedaya Bapak Ibu panitia penyelenggara hall
0: Syekh Jago. Muga-muga rebosen-bosen karo siswa budaya.

Saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Rabu 10 Juni 2026 kami hadir menghiasi ruang dengan Anda mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya sekedap kru yang bertugas dari Candi Panggung 58 mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita jumpa kembali esok pada frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 4 Malang, kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Dari kawasan Candi Panggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umru fid dunya wa din. Wa ala alihi wa askabihi acumain. Amma ba'du. Dumateng pamirang yang kula hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul, bertemu melalui kajian pagi dalam Cahaya Ningati di kesempatan hari ini. Untuk edisi hari Kamis di tanggal 11 Juni 2025. Dan tentunya salawat serta salam senantiasa kita panjat dan haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin ataupun juga pendengar yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan ngaji pagi di Cahaya Ningati dengan tema orang yang meninggalkan sholat bagian kedua, bersama dengan Ustazah Jumiati Jubaidah Widi yang hari ini alhamdulillah telah berkenan hadir di studio. Saya akan langsung sapa beliau. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah. Ustazah, gimana kabarnya hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Sawang suli pun?
0: Alhamdulillah, saya sehat juga, Ibu. Nah, ini tadi dinginnya luar biasa, Ibu.
1: Dingin.
0: Untung aja tadi water heater di rumah enggak mati, cuma mati enggak mandi saya.
1: Ya mandi air hangat loh, Mas.
0: Iya, leren godok itu kan kesuwen gitu. Oke, dan pastinya hari ini kita akan mengangkat tema tentang orang yang meninggalkan sholat di bagian yang kedua. Kalau minggu lalu mungkin udah di bagian satu
1: pertama.
0: Atau pertama, ini kita akan mengulas atau juga akan mengajak Anda pendengar yang nanti akan bisa berkomunikasi ataupun juga berinteraksi di 0341404504 ataupun juga di 081-5569-1053 bersama dengan Ustazah Jumiati Jubaidah Widi. Sudah siap dengan mukadimahnya terlebih dahulu? Oke, kalau begitu langsung aja, inilah dia Cahaya Ning Pagi edisi pagi hari ini bersama dengan Ustazah Jumiati Jubaidah Widi. Silakan.
1: Terima kasih waktunya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. As-salatu imatuddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hatamaddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para ulama'ul amilin, para kiai, para sesepuh bini sepuh ingkang kawula taati, Mas Taufik ingkang kawula hormati, para bapak, para ibu, pamireng ingkang dahat kinurmatan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita senantiasa diberi taufik dan hidayah, diberi kekuatan lahir maupun batin, sehingga kita bisa bertemu muka atau berwajah di RRI Pro 4 105,3 FM dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah memberi tarbiyah kepada kita semua, itu mengajak keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Para bapak, para ibu hingga yang dahat kehormatan, yang kemarin insyaallah hari Minggu itu temanya orang yang meninggalkan sholat bagian satu yang hari Minggu kemarin. Sekarang orang yang meninggalkan sholat bagian yang kedua. Niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tarikas sholati mu'aljil mu'ati mal'unun fil tawrati wal injil wal zaburi wal furqan wa tarikul jamu'ati yamsyu al ardi wal ardu tal'anuhu wa tarikul jamu'ati yabawaduhu allahu wa tabawaduhu al malaikah wa kullu syai'in ju'ala allahu fi ruhi wa yanu'anuhu kullu malikin baina samai wal hitanu bil bahr. Sesungguhnya orang yang meninggalkan sembahyang jamaah ialah dilaknat dalam kitab-kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Dan dilaknat pula oleh bumi yang diinjaknya, dan dibenci oleh Allah, dibenci oleh malaikatnya, dan oleh segala sesuatu yang berroh, juga oleh tiap malaikat antara langit dan bumi dan ikan-ikan di dalam laut. Orang yang meninggalkan sholat ini Mas Taufik ya dilaknat ya dalam kitab-kitab Tauratnya. Kitab Taurat ini yang istilahnya diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Itu dilaknat oleh kitab Taurat. Dan kemudian dilaknat oleh kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan kemudian kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan Al-Quran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dilaknat. Ya dilaknat pula oleh bumi yang diinjak oleh awake dhewe iki diidek-idek awake dhewe iki iku dilaknat oleh bumi karena apa? Karena meninggalkan salat sehingga bumi niku bencine setengah mati nggih kali wong sing ninggalno salat. Ya. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes. Ya kalau Gusti Allah sudah memerintahkan salatlah ya. Wonten Al-Quran menika dibenci oleh malaikatnya. Malaikat siapa saja? Ya, malaikat Raqib, Atid, ya, dan seterusnya. Dan oleh segala sesuatu yang berroh. Yang berroh ya banyak, ya kucing, ya, ya kambing, ya manusia, ya segala yang berroh, yang punya istilahnya, yang punya ambean ya Mas ya. Juga oleh tiap malaikat, ya. Antara langit dan bumi. Malaikat, setiap malaikat membenci orang-orang yang telah meninggalkan sholat. Dan itu dan ikan-ikan di dalam laut. Nah, iwak-iwak di laut itu loh. Ya benci ini setengah mati ambil wong sing gak gelem sholat. Padahal awake dhewe iki mesti tuku di pasar napa Mas? Golek iwak nggih digawe lawuh ya. Ikan-ikan di dalam laut itu membencinya. Karena apa? Karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabda pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mana'a min nafsihi khamsata mana Allahu minhu khamsah." Al-awwal man mana'a du'a mana'a minhul a'ijjata wassani mimana as-sadaqah mana Allah minhul afya wa salisu mimana az-zakata mana'a minhul khafdal mal wa rabi'u mimana al-usra mana Allahul barakah min kasbihi wal khamisu mimana akhusur al-jamu'ati mina Allahu minhul syahada wa ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa menahan tidak melakukan lima perkara, Allah akan menahan lima perkara baginya. Kesatu, barang siapa menahan doa, atau tidak berdoa kepada Allah, ya, Allah akan menahan ijabahnya. Misal mah taufik wis habis, misalkan habis sholat wis gak berdoa moro-moro melayu mas ya. Gitu, menahan doa itu yang jenenge tidak berdoa. Allah menahan ijabahnya. Jadi Allah enggak istilahnya ditahan, mengabulkan doanya itu ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena apa? Karena misalkan wis mari salat keburu wis moro mlayu nggih misale gak wis gak dikir, gak apa, gak istighfar, gak apa nggih. Oleh Allah ditahan ijabahnya. Mbok gak ngerti kapan Gusti Allah yang nguwai, tapi ditahan ya. Kedua, barang siapa menahan sedekahnya, ya Allah menahan afiah baginya ya. Niku wau sing menahan sedekah dadi Gusti Allah iku gak iso baleni. Maksudnya gak iso balekno apa pahalani. Misalkan kalau kita sedekah misalkan 1000 ya Mas ya. Itu 10 kali lipat ya pahalanya. Terus ketiga, barang siapa menahan zakat tidak terjaga hartanya. Hartanya enggak terjaga, kadang-kadang ada yang kemalingan, kerampokan ya, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa menahan 1/10 dari zakat tanamannya ya. Misalkan menanam padi itu termasuk zakat mal ya Mas ya. Tanaman padi, jadi harus dizakati padinya itu. Dan juga buah-buahan harus dizakati, dan juga sayur-sayuran juga harus dizakati. Kemudian Allah menahan pemberian barokah pada penjahariannya. Jadi setiap hari tidak mau misalkan 1/10 dari zakat tanamannya, gak gelem misalnya zakat ya, oleh Allah ditahan barokah pada penjahariannya. Yang kelima, barang siapa tidak hadir bersolat jamaah, Allah akan menahan syahadat baginya ya. Moco syahadat pun itu loh tidak bisa Mas Taufik ya, akan menahan syahadatnya. Kalau misalkan orang sudah meninggal, mau meninggal itu masih sakaratul maut atau apa itu ditahan oleh Allah, gak bisa moco syahadat ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibra'ilu wa Mika'ilu alaihimal salamu faqala, ya Muhammadun inna Allah yuqri'uku salama wa yaqulu lak tarikul jamu'ati min ummatika la yajidu rihal jannah wa inka ni'amaluhu aksara min amali ahli al-ard wa tarikul jamu'ati mal'unum fid dunya wal akhirah. Datang padaku Jibril dan Mikail dan berkata, hai Muhammad, Allah kirim salam padamu dan berfirman, barang siapa meninggalkan sholat jamaah dari umatmu, tidak akan mencium baunya surga sekalipun amal-amal lainnya lebih dari amal penghuni bumi, dan ia terlaknat di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Subhanallah. Orang yang meninggalkan sholat dari umat Muhammad Rasulullah SAW tidak akan mencium baunya surga sekalipun amal-amal yang lainnya, misalkan sodakoi wakeh Mas Taufik ya, berbuat baik kepada manusia ya, dan kemudian apa menyantuni anak yatim ya, berzakat, itu pun loh masih tidak bisa ya, tidak bisa mencium baunya surga karena meninggalkan sholat dan penghuni bumi ya, dan ia terlaknat di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jika demikian halnya orang meninggalkan jamaah, maka bagaimana dengan orang yang meninggalkan sembahyang? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum rajulu yulazimul masjidi fashhadu lahu bil iman. Jika kamu melihat seorang tidak meninggalkan masjid, maka berilah kesaksian akan imannya. Disaksikan iman nih, apakah orang itu istilahnya tinggal di masjid ya? Tinggal di masjid saja tidak meninggalkan masjidnya. Apakah itu orang-orangnya itu mau istilah sholat atau mau hanya sekedar istirahat ya? Atau sekedar apa? Cari apa? Wifi ya, Mas ya. Tapi ini apa istilahnya, berilah kesaksian akan imannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, innama ya'muru masjidal liman amana bil yaumil akhir wa man adlamu mimman mana'a masjidal idqara fi ismihi wasya'a fi kharabiha ulaika ma kan lahum ayadkhuluha illa khaifin. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hari kemudian itu hari akhirnya. Dan siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang halang-halangi menyebut nama Allah dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya. Ya ini ya, menghalang-halangi menyebut nama Allah, menghalang-halangi orang-orang berzikir ya, dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya ya. Mereka itu tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid Allah kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Seperti ya misalkan orang yang nyolong-nyolong apa namas zakat itu ya, di masjid-masjid itu enggak sepatutnya untuk masuk ke dalam masjid. Misalnya apa nyolong apa amal, kotak amal atau apa itu, terus kemudian orang-orang yang bermabuk-mabukan, orang yang apa dalam keadaan mabuk itu tidak boleh masuk dalam masjid kecuali orangnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah. Ini diriwayatkan oleh Mujahid radhiyallahu an bahwa ada seorang datang pada Ibnu Abbas radhiyallahu an bertanya, apa hendak dikata tentang seorang berdiri sembahyang malam dan berpuasa siang tetapi tidak menghadiri salat Jumat dan tidak bersolat jamaah, ia adalah bahagian neraka? Jawab Ibnu Abbas, ya. Apa tidak dikata tentang seorang berdiri sembahyang malam dan berpuasa siang, masih yotah sholat bengi, berpuasa di siang hari, tetapi tidak menghadiri sholat Jumat? Ya itu wajib bagi seorang laki-laki, ya. Dan tidak bersolat jamaah, ya. Ya mungkin sholatnya di rumah ya, mungkin seorang laki-laki ya harus ke masjid. Ia adalah bagian neraka karena meninggalkan sholat Jumat dan tidak bersolat jamaah. Ya. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sallimu ala yahudi wa nasara wa la tusallimu ala yahudi ummati qila man hu Rasulullah qala alladhina yasma'una al-adhana wal iqamah wa la yahduruna al-jamu'ah. Berilah salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dan janganlah memberi salam kepada orang Yahudi dari umatku. Ditanya Rasulullah, siapakah yang dimaksud dengan mereka itu? Mereka yang mendengar adzan dan iqamah tetapi tidak datang menghadiri sholat berjamaah. Wis krungu adzan, wis krungu iqamah tapi tidak datang menghadiri sholat jamaah. Gak gelem nang masjid, gak gelem nang musola, enak-enak turu ya. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, datanglah pada Rasulullah seorang buta ya, seorang yang buta. Abdullah ibnu Ummi Maktum dan berkata, "Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai penuntun yang dapat menuntunku ke masjidnya." Istilahnya gak nosing nuntun lah. "Dapatkah aku bersembahyang di rumah tidak berjamaah?" Oleh Rasulullah diizinkan. Akan tetapi setelah ia pulang, ia ditanya, "Dapatkah engkau mendengar panggilan sembahyang?" "Adzan." "Ya," kata si buta itu, "jika demikian engkau termasuk orang yang meninggalkan jamaah orang buta itulah jamaah taufik ya. Itu jadi gak ada sing nonton atau apa itu, masih padahal orang buta itu. Nah, inginnya sembahyang nanti oma ya, nanti oma lah. Tapi dia telah mendengar panggilan sembahyang atau panggilan adzan. Ya, jika demikian engkau termasuk orang yang meninggalkan sholat. Wong buta itu aja lah meninggalkan sholat. Ya, ini kemudian bersabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, "Basyirul masyail fidzulamil laili ilal masjidil bin nuri atta wal yaumal qiyamah." Kabarkanlah pada mereka yang berjalan ke masjid di malam gelap bahwa mereka akan beroleh cahaya yang sempurna di hari kiamat. Zubdatul Wa'idin. Ya, dikabarkan pada mereka yang berjalan ke masjid di malam gelap gulita, ya, itu akan memperoleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang sempurna di hari kiamat. Misalkan Mas Taufik datang ke masjid malam-malam sholat ya Mas ya. Misalkan sholat tahajud apa sepertiga dari awal waktu, ya, itu oleh Allah akan diberi cahaya. Ya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang saya bacakan di mukadimah tadi, "As-shalatu imaduddin, faman aqama faqad aqamaddin wa man taraka faqad adamaddin." Salat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan salat, ia telah menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya, ia telah merobohkan agama. Ya, sholat itu adalah tiang agama, pondasi mas nge. Istilahnya pondasi ini agama, sholat niku nge. Ya, barang siapa menegakkan sholat, ia telah menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya, ia akan merobohkan agama. Jadi seolah-olah uang iku mang wis gak sholat gak apa, tapi di lek menurut dhewe ya, menurut orang-orangnya itu tidak, katanya enggak apa-apa wes masih gak sholat, wong aku wis berbuat baik aja ya. Itu sama dengan merobohkan agama. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarrata rikis sholati yang ta'adda ila sabu'ina rajula min ahlihi wajironihi bal yasallu min yaumina hada ila zamani Adam alaihissalamu wassalamu wa dhalika anna musalli idha ku'ada idha syuhdi yaqul assalamu alina wa ala ibadillahi salihin fa yasallu sawabuha ila arwahil mu'minina min yaumina ila ahdi Adam alaihi salatu wassalam wa tariku salati yakunu mani angdalika khaira fa yakunu kaman asaba syarruhu jami'il muslimin." Sesungguhnya kejahatan orang yang meninggalkan sholatnya, kejahatan orang yang meninggalkan sholat dapat menjalar mengenai 70 orang dari ahli kerabatnya dan para tetangganya. Kejahatane wong sing ninggalno salat niku Mas Taufik nggih, menjalar mengenai 70 orang dari ahli kerabatnya, dulur-dulure nggih, dan para tetangganya wong sing ninggalno salat iku mang. Bahwa bisa sampai ke zaman Nabi Adam alaihi salam. Masya Allah ya Rasulullah, ini istilahnya sudah waktu waktu apa namanya penciptaan manusia pertama ya, sampai segitunya orang yang meninggalkan sholat ini istilahnya menjalar sampai ke Nabi Adam. Karena orang yang bersolat ia dalam tasyahudnya membaca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, maka sampailah pahalanya kepada roh orang-orang mukmin dan dari hari ini hingga zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi yang meninggalkan sholat berarti mencegah sampainya pahala itu, sehingga seakan-akan ia melimpahkan kejahatannya kepada para muslimin. Ya, nah, ini ada riwayat bahwa Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita, pada suatu ketika aku berlayar bersama Rasulullah. Dalam perjalanan aku telah mengalami 3 peristiwa yang menjadikan Islam dalam hatiku bertambah mantap. Kesatu, tatkala Rasulullah hendak membuang hajat besarnya di tempat terbuka, beliau memerintahkan aku agar berseru kepada pohon-pohon yang berada di keliling tempat itu datang dan menjadi dinding baginya. Nah, iki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku lho Mas Badi, membuang hajatnya nggih. Kemudian menyuruh Aqil bin Abi Thalib untuk menyeru kepada pohon-pohon, "Hei, pohon-pohon, mrinio Rasulullah katine buang hajat." Ya. Katine buang hajat. Ya. Dan seketika itu pohon-pohon yang berada di sekelilingnya tempat itu datang dan menjadi dinding baginya. Jadi Rasulullah dikelilingi oleh pohon-pohon itu tadi. Ya. Terus demikian, maka belum selesai aku menyampaikan pesan itu, tiba-tiba pohon-pohon itu terjebol dari akarnya dan datang melilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai selesai hajatnya. Nah, lalu pohon-pohon itu mang balik menenang papane dhewe, Masya Allah, subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Peristiwa yang kedua ialah tatkala aku diserang oleh dahaga dan mencari air tidak mendapatnya. Diperintahkan aku oleh Rasulullah menaiki gunung yang berada di situ, menyampaikan salamnya dan mengatakan agar aku diberi seteguk air. Ya, Rasulullah menyampaikan salamnya kepada gunung itu tadi, diberi seteguk air jika terdapat dalam perutnya. Ya, gunung itu menjawab dengan kata-kata tegas dan nyata, "Katakanlah kepada Rasulullah bahwa aku sejak turunnya ayat Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qutuhan nas wal hijara." Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ki watune ki nangis ya. Aku selalu menangis ketakutan kalau-kalau aku yang dimaksud dengan batu itu. Masya Allah, waktu iso nangis Mas ya. Karena tidak ada air terisi di perutku. Adapun peristiwa yang ketiga ialah ketika dalam perjalanan kita melihat seorang ekor unta yang lari dengan kencangnya menuju Rasulullah minta perlindungan, sedang di belakangnya mengejar seorang badui dengan pedang terhunus. Tanya Rasulullah kepada badui itu, kepada orang-orang badui itu, "Apa yang engkau hendak perbuat pada binatang lemah ini?" Si badui menjawab, "Aku telah membelinya dengan harga yang sangat mahal, tetapi ia tidak menurut perintahku dan aku akan memotong agar aku dapat digunakan dagingnya." Lalu Rasulullah bertanya kepada si unta itu. Unta ini so ngomong Mas dengan keajaiban Allah ya. "Kenapa engkau melanggar perintahnya?" Kemudian unta menjawab, aku tidak melanggar perintahnya, akan tetapi aku lari karena amalnya yang jelek. Loh, yang jelek bagaimana, kata Rasulullah? Yaitu ia selalu meninggalkan sholat isya bersama seluruh kabilahnya, sampai konco-konco ini ninggalin sholat isya, sehingga aku takut kalau Allah menjatuhkan azab atas kabilah itu, aku terkena juga. Loh, sing diwedeni untone niku, Mas. Nggih, wedine lek nembe Gusti Allah diazab ya, karena meninggalkan salat. Apa misale tuane meninggalkan salat, mesti kemarin ngonten untane ku wedi. Wedi lek dilanat oleh Allah, diazab oleh Allah. Kemudian sehingga aku takut kalau Allah menjatuhkan azab atas kabilah itu, aku terkena juga. Ya. Jika ia berjanji tidak akan meninggalkan sembahyang isya, kemudian orangnya berjanji, aku berjanji tidak akan melanggar perintahnya, maka setelah itu si badui berjanji tidak akan meninggalkan sembahyang lagi, diserahkanlah si unta ya kepada Nabi Muhammad SAW, dikembalikan lagi kepada si badui itu tadi, Mas. Ya, opo sejalarane nggak mau sholat isya. Nah. Dan kemudian diceritakan bahwa Nabi Isa alaihissalam pada suatu hari mengadakan perjalanan keluar kota, tibalah ia di suatu desa, dilihatnya sangat bersih, teratur, rapi dan indah, tanahnya subur, menghasilkan macam buah-buahan, makan dan minuman yang lezat. Penghuninya terdiri dari pria, anak-anak dan wanita yang cantik-cantiknya, yang semuanya melakukan ibadah dengan tekun dan sungguh-sungguh. Sesudah tinggal beberapa saat bersama mereka, pulanglah Nabi Isa meninggalkan desa itu. Kemudian setelah berselang beberapa waktu, Nabi Isa itu kembali ke desa itu dan ia sangat terperanjat, kaget ya Mas ya, takjub. Karena dilihatnya di desa yang dahulu makmur indah dengan penghuninya yang baik-baik ahli ibadah, sudah menjadi puing-puing hancur, tidak berpenghuni lagi. Berdoalah Nabi Isa dan bertanya, ya Tuhanku, apakah yang membinasakan desa ini dengan penghuninya? Adakah karena mereka meninggalkan sembahyang dan ibadah? Tidak, suara wahyu Tuhan. Bukan karena itu, tetapi karena ada seorang meninggalkan sholat yang lalu di desa itu mencuci wajahnya dan mandi, hingga bekas air mandinya yang membasahi tanah desa itulah yang menjadi sebab binasanya desa dengan seluruh penghuninya. Ya, itu zamannya, zaman dulu itu tidak ada orang yang meninggalkan sholat, Mas Taufik. Ya. Dan kemudian dia itu mandi, adus, ya, mencuci wajah dan mandi hingga bekas air mandinya itu Masya Allah yang membasahi tanah desa itu, sehingga menjadi sebab binasa desa dengan seluruh penghuninya. Wong gak sholat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, na'udzubillahi min dalik. Masih 52. Ada waktu. Mungkin ada yang bertanya, Mas Taufik. Okay. Monggo makin diteruskan kembali.
0: Oke, okay, baik. Yeah. Untuk Anda, ini ada dari Mas Faris, saya Nengati. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Taufik, Ustazah Widi dari Faris yang ada di Batu. Mau nanya, kalau ada orang yang ngajak yang gak pernah sholat, 5 waktunya berkurang, atau 5 waktunya berkurang, hanya saja orangnya ikut sholat yang lain, contohnya sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, kemarin itu sholatnya diterima apa ndak sah? Apa ndak kalau seperti itu, kebetulan saya punya saudara seperti itu gimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih Ustazah, Mas Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat fardunya ditinggalkan, tetapi justru sholat-sholat sunahnya, ya karena mungkin mendatangkan orang banyak gitu ya, akhirnya diikuti. Nah ini bagaimana Ustazah, apakah sholat Idul Adha atau Idul Fitrinya itu juga termasuk sah gitu?
1: Ya. Silakan. Sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri adalah sunah. Ya. Tapi kalau meninggalkan sholat wajib, ya, sholat wajib itu berdosa, ya, berdosa. Yang kemarin tadi sudah saya terangkan, yaitu barang siapa melupakan sholat berjamaah, ya, akan diganjar oleh Allah dengan 12 kesengsaraan. Utawa wong sing melupakan sholat, ya, melupakan sholat diganjar oleh Allah dalam 12 kesengsaraan. 3 di dunia, 3 pada waktu maut, 3 di dalam kubur, dan 3 di hari kiamat. Adapun yang 3 di dunia, yaitu kesatu, Allah mengangkat barokah dari pencaharian dan rezekinya. Yang kedua, tercabut dari barokah cahaya orang-orang soleh. Yang ketiga, dibenci oleh orang-orang mukmin. Ya, yang ketiga, waktu sakaratul maut. Kesatu, diambil rohnya dalam keadaan dahaga, walaupun ia telah minum seluruh air sungai. Yang kedua, dicabut rohnya secara keras dan kasar. Yang ketiga, dikhawatirkan hilangnya iman daripadanya, na'udzubillah. Dan yang tiga, kesengsaraan dalam kubur ialah kesatu, dipersukar pertanyaan mungkar dan nakir. Yang kedua, diperkeras gelap gulitaan kubur. Yang ketiga, dipersempit halaman kuburnya sehingga terjepit tulang-tulang rusuknya. Sedang yang tiga di hari kiamat ialah kesatu, dipersukar perhitungan hisabnya. Kedua, mendapat amarah dari Allah SWT. Yang ketiga, mendapat siksa api neraka, na'udzubillah. Lah, yang sholatnya Idul Adha sama Idul Fitri itu termasuk sunnah. Sunnahnya apa? Ya, kita enggak tahu ya, apa oleh Allah itu diterima atau tidak, itu urusan Allah SWT. Ya, kita enggak boleh misalkan, lah, iku apa misalnya kan ora tahu sholat, ora tahu sholat wajib kan kok sholat anu, sholat apa Idul Fitri ambil sholat Idul Adha lah, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita juga tidak boleh menghakimi, Mas Nggih. Walaupun orangnya itu bisa enggak sholat loh, kita ini akan rugi nanti. Misalkan wis ngelok-ngelokno wong enggak sholat atau apa, itu kita akan rugi sendiri.
0: Amal kita yang berkurang gitu ya.
1: Ya, amal kita ini berkurang oleh Allah ya. Lah male wong istilahnya pahalane awake dhewe dikekno wong sing gak salat iku mang. Lah dosane wong sing salat iku mang dikekno awake dhewe. Ya, itu. Jadi kita tidak boleh menghakimi atau tidak boleh istilahnya mengolok-olok orang yang tidak salat. Ya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mas Farid.
0: Mas Farid, terima kasih. Semoga dengan jawabannya bisa diterima. Ini tadi sebenarnya ada Bu Bonco yang ingin bertanya tampaknya, cuman memang karena ini WhatsApp kita ini masih gangguan, mungkin bisa melalui lain WhatsApp aja Bu. Silakan Bu Sri Ponco, masih ada waktu kurang lebih sekitar 3 menit lagi. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa segera mengakhiri kajian pagi di Cahaya Neng Ati dengan closing. Oh ini sayang kali ini gak bisa diangkat ini Bu.
1: Masya Allah.
0: Ya, mungkin bisa Pak by WA aja atau pakai voice note. Kita masih tunggu juga. Yang pasti terima kasih, semoga tadi ada Mas Faris juga yang sudah bergabung. Silakan Ibu Ponco, kayak tampaknya sih lagi mengetik ya.
1: Monggo.
0: Ini kita masih tunggu juga yang mau bertanya, masih ada waktu kurang lebih sekitar beberapa menit aja gitu. Yang pasti saya juga mengucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi. Ada Mas Faris juga yang ada di Batu yang tadi juga sudah bergabung. Terkait tema kita pada pagi hari ini, mending menjadi tema yang cukup luar biasa. Karena sekarang meskipun banyak orang yang mengetahui bahwa sholat itu adalah tiang agama, tetapi justru banyak orang yang meninggalkannya. Ada juga orang yang mengatakan bahwa perbaikilah akhiratmu, maka dunia, seisi dunia akan mengikutimu. Justru hal-hal seperti ini yang kadang sempat terlupakan gitu ya, Bu ya. Oke.
1: Lali.
0: Tampaknya Ibu Sri Ponco nih masih belum dapat bergabung ya, karena memang aplikasi untuk WhatsApp kita ini lagi bermasalah, jadi kita masih pakai WhatsApp web ya. Mungkin sebagai closing statement, silakan Ibu mengakhiri kajian pagi di Cahyaning Ati pagi hari ini. Monggo silakan bisa menyampaikan closing statement-nya. Monggo silakan.
1: Ya, dengan dikatakan apa yang sudah diucapkan oleh Mas Taufik itu tadi ya Mas, yang bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "As-salatu imaduddin, faman aqama faqad aqama ad-din, faman taraka faqad aqama ad-din." Salat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkan salat, ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, ia telah merobohkan agama. Ya, sesungguhnya kejahatan orang yang meninggalkan sholat dalam menjalar mengenai 70 orang yang dari ahli, kerabatnya dan para tetangganya, bahkan bisa sampai ke zaman Nabi Adam. Karena orang yang bersholat ya dalam tasyahudnya membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai pahalanya kepada roh orang yang mukmin dan di hari ini hingga zaman Nabi Adam. Ya, jadi yang meninggalkan sholat berarti mencegah sampainya pahala itu, sehingga seakan ia melimpahkan kejahatannya kepada para muslimin. Aduh, betapa jahatnya orang yang tidak sholat. Nah, demikian tadi para bapak, para ibu pemirsa, pemirsa pemirang ingkang dhateng kehormatan. Apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar, dan khususnya bagi diri saya sendiri dan Mas Taufik ya. Semoga oleh Allah diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakhiri wallahu muafiq ila ahwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampaikan terima kasih untuk Ustazah Jumiati Widi yang telah bersama dengan kita. Dan sekaligus saya yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten adicara Cahyaning Ati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

iso putro kanjeng Surki. Support kang selamete dewe and sekuat panana. Remixer by

0: Krisis Mahesa Putra Kanjeng Surki support Kang Slamete Dewi and sekuat Panana Remix by DJ Edwan Fauzi from Nerutsubas Remix
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
3: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
2: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantoro. Wassalam.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Para penyedia tur selam yang berhasil menghentikan turis selama pandemi akhirnya bisa mulai menggunakan tempayam dan galah untuk memulai menanam terumbu karang baru di sepanjang karang penghalang besar atau Great Barrier Reef. Great Barrier Reef terpilih sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.

0: Suryo Dadari,
1: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI